Ya, Cikgu Muni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah berani. Laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. 8.6 pagi. Hai, selamat pagi. Good morning. Harapnya semua baik-baik lah pagi-pagi ni. Yang bekerja dah mula kerja dah ni. Saat bekerja, jangan lupa tau, kerja tu kalau boleh ikut susunan. Ya, mana nak hantar dulu supaya habis waktu kerja nanti dapat kita selesaikan kerja, lepas tu dapat balik rumah fokus pada keluarga tersayang pula. Yang dah habis kerja shift malam kan, dah habis kerja pukul 7 tadi, pukul 8 tadi, ni waktu-waktu mungkin nak sarapan, lepas tu selamat beristirahat pula ya. Mak abah kat rumah, saya tahu kat rumah ni bukan kata waktu berehat je ni, waktu-waktu banyak kerja juga ni. Kalau dekat depan konti Melaka FM, alhamdulillah cuaca baik je ni. Cuma dimaklumkan kalau di Map Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi ni Melaka ada setengah kawasan yang hujan. Jadi tempat-tempat hujan, kawasan-kawasan hujan, berhati-hati, jaga diri. Yang tak hujan, aha, sidai baju lah kita ya. Ni mak-mak kalau tengok waktu macam ni, sedap sidai baju ni, pukul 12 dah kering dah ni eh. Yang penting sekali kami doakan semoga hari ni urusan anda dipermudahkan. Kejap lagi 8.30 minit pagi kita ada WRUR ya, hebahan bagi wakil rakyat untuk rakyat, bagi Don Kota Laksmana. Kita akan ditemani hari ni yang berhormat Tuan Lau Chin Leong, Don Kota Laksmana. Kejap lagi akan bercerita tentang WRUR ya, di Don Kota Laksmana, tak lama lagi. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Hai semua, selamat pagi. Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTN Klik. Dan seperti yang telah pun Muni war-warkan, ya, 8.30 minit pagi kita ada segmen program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Hebahan bagi WRUR, bagi Dun Ketelak Semana. Hari ini kita ditemani, ini lama saya tak jumpa YB kita ni, ya, yang berhormat Tuan Lau Cik Liang. YB bagi Adun Kota Laksmana. Hai, selamat pagi YB.
2: Selamat pagi kepada semua warga Melaka, khususnya daripada Don Kota Laksmana. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua.
1: Ya, salam sejahtera kembali
2: semoga
1: YB.
2: Semua sihat eh.
1: Ya, YB pun sihat YB eh.
2: Semua sihat, bahagia, ceria.
1: Siapa nak lihat keceriaan YB berbaju merah hari ni ya?
2: Saya sengaja pakai baju merah. Ada ong ni ni pakai
1: merah. Mesti merah kan. Emas-emas sikit kan, golden kan. YB, hari ni kan YB bukan saja pendengar-pendengar kita ni ada di frekuensi kami lah 102.3. Ada dengan kan kita ni YB, orang Pulau Pinang tau, dekat RTM Klik online zaman sekarang YB kan.
2: Satu Malaysia
1: dengan kita. Bukan kata Malaysia je, dekat Singapura, Brunei, Kepulauan Berkalis Riau, Indonesia pun ada. Tapi juga YB ni, ramai yang lihat YB di TikTok pun ada dan saya tertariknya ramai juga ni dari Don Kota Laksmana yang baru pertama kali singgah, yang mula follow TikTok Melaka FM. Terima kasih. Amboi, Kak Zara kata handsome YB ni. Sebab tu kena singgah dekat TikTok kita kan. Kalau rakan kan kita orang Melaka ni YB dekat Dung Kota Laksmana dah kenal lah YB, sebab YB kat Melaka ni ya jarang orang tak nampak, selalu nampak. Selalu nampak YB kita ni memang turun padang, sebab Melaka sayang rakyat, Kota Laksmana pun sayang rakyat kan. Tapi ini mungkin yang luar Melaka nak lihat wajah YB lau kita, singgahlah ke live TikTok Melaka FM. Dan juga di page Melaka FM pun kita ada buat live juga ni, ya, dapat lihat senyuman YB manis je orangnya Jadi apa pun YB, terima kasih sekali lagi sudah hadir ke konti Melaka FM. Dengan khabar dah lama YB tak datang sini
2: tahun lebih kurang 2 tahun tak sampai sini.
1: Kiranya kait akhir dulu YB sampai masa tu konti kita ni bukan warna oranye. Dulu punya konti warna biru-biru dulu. Jadi apa pun YB, terima kasih sekali lagi sebab hadir. Untuk pertamanya, mungkin YB boleh kongsikan sedikit perkembangan terkini Don Kota Laksmana YB?
2: Memang ni Kota Laksmana dia satu don di mana kombinasi bandar lama, bandar sedia ada dengan pembangunan baru.
1: Wah, itu satu yang menaik dengan banyak perkembangan lah Kalau kita lihat, kalau Kota Laksmana ni banyak pertumbuhan ekonomi, aktiviti ekonomi juga YB dikabarkan kat sana, dekat Kota Laksmana ada pelbagai pertumbuhan ekonomi melalui usahawan-usahawan kecil pun banyak juga YB.
2: Ramai. Kerana dia terutamanya kepada Kota Shah Bandar dan Kota Laksmana Jaya. Dia satu tempat pembangunan yang baru. Ni kawasan tambak laut kan. Memang kita tengah pesat, kita ada pembangunan tu.
1: Jadi YB, itu tentang Kota Laksmana. Kalau kita bercerita berkenaan dengan WRUR WRUR ya, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Kalau kita lihat YB dari tahun ni, tahun kedua YB kan. Tahun lepas pun dah meriah. Tahun ni bagi Don-Don sebelum ni pun dah memang cukup meriah. Tapi mungkin YB boleh kongsikan sikit perasaan YB lihat respon masyarakat Melaka pada program WRUR ni.
2: Respon memang sangat-sangat bagus. Daripada rakyat kita ramai yang hadir. Tapi hadir bukan sekadar untuk hadiri majlis-majlis. Yang penting kita ambil inisiatif ni, dan saya cukup terima kasih lah dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Dato' Sri Utama Rauf. Kerana beliau telah membawa inisiatif ni untuk mengadakan program WRUR. Penting kita nak selesaikan masalah rakyat. Kan kita setiap hari memang ada aduan kan? Dari segi infra, dari segi kebajikan dan berbagai lah kita punya isu-isu kita harus selesaikan untuk rakyat.
1: Jadi YB bertepatan lah dengan tagline yang amat berhormat kita perkenalkan, Melaka sayang rakyat. Sebab program begini memang untuk rakyat.
2: Ya, memang rakyat.
1: Kan mendekatkan kita punya pemimpin dengan rakyat-rakyat Melaka terutamanya lah, Wabi. Jadi itu satu perkara yang baiklah bila kita gambarkan program WRUR ni memang berjaya. Kalau tahun lepas dah berjaya, tahun ni dalam proses lagi ni pun memang kita dah nampak dah kejayaannya. Alhamdulillah. Jadi YB, ni untuk pendengar-pendengar yang baru-baru je pertama kali dengan Melaka FM. Biasanya kalau orang Melaka dah tahu dah WRUR ni apa. Kan YB, eh? WRUR, Wakil Rakyat Untuk Rakyat. Mungkin YB boleh kongsikan apa sebenarnya konsep Wakil Rakyat Untuk Rakyat ataupun WRUR ni, dan apa yang membezakan WRUR dengan program-program turun padang yang lain, YB?
2: Okey, program-program turun padang dia memang untuk rakyat. Dan kita sebagai wakil rakyat, kita memang sentiasa kita macam 7-Eleven lah. Satu tahun 365 hari memang kita ada di kalangan masyarakat kita berkhidmat untuk rakyat. So yang program ni kita hanya menumpukan semua agensi kerajaan dan juga jabatan dan juga agensi yang berkaitan. Kita tumpukan kepada satu pusat ataupun satu kawasan. Kita memberi fokus kepada masalah-masalah yang kita harus kita hadapi dan juga kita ingin selesaikan masalah ini.
1: Jadi itulah yang bezakan program WRUR dengan program-program turun padang yang lain. Sebab kalau ikutkan ya, YB dekat Dong Kota Osmania pun banyak program juga, YB kan?
2: Selain saya rancang 50 program dalam 7 hari.
1: Oh, dah 50. 7 hari ini.
2: 50 program dalam 7 hari.
1: Banyak program tu, YB, eh?
2: Ya.
1: Kalau ikutkan banyak program tu. Sebabnya kalau kita nak lihat pun program-program turun pada yang lain pun dah banyak. Tapi ini kita memang fokus untuk WRUR, YB, ya. Jadi YB, mungkin sebab YB dah sebut tadi tu, dah sebut tentang 50 program. Mungkin boleh YB kongsikan pelbagai aktiviti yang akan berlangsung. Aktiviti yang menarik yang boleh disertai oleh terutamanya lah orang IKROH, warga IKROH dan orang ramai ni pada WRUR nanti.
2: Kota Laksmana.
1: Kota Laksmana.
2: Okey, kita fokus kepada perasmian.
1: Ya. Yeah.
2: Pada 17 hari bulan Mei ini, hari Ahad ni.
1: Ya.
2: Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan merasmikan. So saya dengan berbesar hati, saya ingin menjemput semua warga Kota Laksmana, termasuklah warga-warga Melaka dan juga, dan saya welcome lah yang dari negeri lain, kita saya pun jumpa juga.
1: Boleh juga datang, YB, kan? Maksudnya kan, kalau orang bukan maksudnya lah, saya ni bukanlah orang Kota Laksmana contoh kan. Boleh datang ke tak?
2: Boleh, YB. Saya akan sediakan dog gift.
1: Siapa
2: first
1: datang?
2: First come, first serve.
1: Kena datang, ada pendaftaran, ada sesuatu YB akan berikan. Hadiah lah.
2: Ada lucky draw.
1: Ada lucky draw pun ada.
2: Ada aircon, saya bagi aircon.
1: Oh.
2: Kan sekarang hari ini cuaca panas kan?
1: Panas lah, YB.
2: Saya sediakan aircon. Untuk lucky draw.
1: Jadi sayang kalau datang, jangan tak daftar ke daftar, YB.
2: Ya, kena daftar.
1: Jangan datang, tak daftar tu. Kenapa tak dapat cabutan bertuah? Sebab tak daftar.
2: Datang, daftar.
1: Daftar. Ayah mungkin ada rezeki. Anda mana tahu kan? Tuah ayam nampak di kaki tu.
2: Yang
1: manusia,
2: first.
1: Tak tahu.
2: 200, saya bagi dog gift.
1: Yang 200.
2: Saya bagi t-shirt. Boleh tunjuk t-shirt.
1: Tadi rakan saya penerbit untuk program WRUR DJ Astrol kita dan tunjukkan juga kita ada t-shirt. Ni kalau nak tengok ni dekat dia memang tak nampak, saya minta maaf tau. Ya, kena tengok dekat TikTok lah.
2: Kan dengan TikTok. Minta dia join TikTok.
1: Ya, ini siapa yang
2: online.
1: Siapa yang datang dululah dapat. Kalau datang tiba-tiba dah habis tu bukan rezeki namanya, tapi kena datang lah. Yang penting datang, bukan kata orang Kota Laksmana je tau. Ya, orang seluruh Melaka dan luar Melaka pun kalau singgah. Ini sebabnya mula hari Ahad ni, YB, eh?
2: Ya,
1: mula hari Ahad ni. Jadi apa pun, kita akan rehat seketika, YB. Kita ada banyak lagi soalan pada YB.
2: Okey.
1: Okay, jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami dalam segmen WRUR Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Kita masih bersama dengan Walbi Tuan Lau Ciliong kita. Ya, bagi adun Kota Laksamana yang berbicara tentang program WRUR. Sebab tadi Walbi dah cakap ada banyak program menarik. Kan lebih kurang 50 aktiviti akan berlangsung sepanjang seminggu. Ya, 17 hingga 23 Mei. Walbi, betul?
2: Ya, betul.
1: Yang perasmiannya pada 17 Mei nanti, hari Ahad ni tak lama dah ni. Berapa hari saja lagi ni. Jadi YB, mungkin YB boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Melaka FM YB tentang program WRUR Adun Kota Laksamana kali ini, konsep atau kelainan yang ditampilkan.
2: Konsep? Okey, kita memberi fokus kepada kebajikan rakyat.
1: Kebajikan rakyat.
2: Fokus kepada penambahbaikan infra.
1: Baik.
2: Seperti perparitan, infra seperti jalan raya. Kan kita baru kita buat penurapan di jalan Syed Abdul Aziz.
1: Iya.
2: Ya kan, cantik kan?
1: Cantik lah.
2: Selesa kan?
1: Betul. Itu jenayah. Dan YB, ini berkenaan dengan WRUR sendiri YB kan, nak tahu juga sebab kalau setiap don tu tentu ada kelainan dia. Mungkin ada sikit YB nak kongsikan kelainan mungkin dari segi program ke bagi WRUR Don Kota Laksamana YB. Kelainan yang dibawakan untuk pengunjung-pengunjung hadir nanti ni.
2: Okay. Kita juga beri fokus kepada keselamatan. Dan pihak saya akan bekerjasama dengan pihak PDRM. Kita buat rondaan untuk menjaga keselamatan warga Kota Laksamana. Dan juga kita akan menyediakan cat untuk sekolah. Don lain sebuah sekolah saja. Don saya lain sikit. Saya sediakan untuk dua buah sekolah. Ni di sekolah menengah Kajar Berang dan juga sekolah jenis kebangsaan Congkuk.
1: Menarik itu YB eh. Jadi YB, tentunya bila kita sebut tentang macam YB katalah kan, program-program sepanjang WRUR, juga segala penambahbaikan berlaku di Kota Laksamana lah, terutamanya itu sebab tentu ada kerjasama dari pelbagai pihak yang mungkin di kesempatan ni hari ni YB nak ucapkan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan yang turut memainkan peranan lah, terutamanya untuk program WRUR ni ke YB?
2: Ya, betul. Okay, memang banyak juga NGO dia nak join dengan kita. Nak join. Selain daripada saya ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua JPKK. Dalam tuan saya ada 9 JPKK. Semua JPKK kita semua ambil bahagian. Ambil dua ke tiga tiga acara. Dan juga ramai banyak NGO juga dia berminat untuk join dengan kita. Itu juga saya juga merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua agensi ataupun jabatan kerajaan yang juga ambil bahagian, turut ambil bahagian.
1: Itu dia. Terima kasih YB. Jadi YB, mungkin YB nak kongsikan juga YB berkenaan dengan sekali lagi majlis perasmian. Sebab ada yang tertanya ni kan, jadi YB kongsikan tentang majlis perasmian, tapi nak tahu juga ni tempatnya di mana. YB mungkin boleh kongsikan secara detailnya dekat mana program perasmian akan berlangsung bagi WRUR.
2: Okey, perasmian pada 17 hari bulan Mei, Ahad ini jam 9.30 di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Petek Kampung 3. Di Jalan Portugis.
1: Jalan Portugis jadi jangan stop tentang parking, tak ada masalah YB
2: Parking surrounding area ada banyak parking. Kereta boleh park di Majlis Kampung Hulu juga. Park di sebelah sekolah Petek. Di persekitaran Jongka Walk juga boleh.
1: Jangan risau, datang awal sikit pergi makan-makan. Sana makanan sedap-sedap juga YB.
2: Banyak
1: makanan sedap kan kat Melaka ni YB. Banyak kena makan viral orang kata YB. Jadi datang awal.
2: Ini dewan ni di sekitar Jongka Walk.
1: Wah, lagilah. Boleh pergi jalan-jalan terus.
2: Selepas hadiah saya punya perasmian tu, bolehlah pergi Jongka Walk.
1: Jalan-jalan pula YB kan. Jadi ajak ramai-ramai ya, kita berikan sokongan kepada WRUR dan Kota Laksamana. mana bermula 17 Mei ini, terus dengan banjir peresmian kena datang daftar. Sebab tadi YB cakap tu dalam dekat TikTok, dekat radio tak sebut lagi, ada dengar kata ada cabutan bertuah YB.
2: Ada.
1: Ada istimewa YB nak beri nanti ni.
2: Saya bagi aircon. Hadiah utama aircon.
1: Kita tak tahu mana rezeki kan. Kita datang sebenarnya sebab kita berikan sokongan lah kepada program-program Kerajaan Negeri Melaka kita YB. Jadi apa pun YB, sekali lagi terima kasih sebab sudi hadir ke Konti Melaka FM. YB, mungkin sekali lagi lah kita nak bagi peluang YB nak ajak ramai-ramai ni orang untuk turun ke majlis peresmian WRUR Don Kota Laksamana. Silakan YB.
2: Ya, saya mengalurkan semua warga daripada Don Kota Laksamana dan juga warga Negeri Melaka, dan juga saya welcome semualah yang datang dari mungkin boleh dari Johor ke, Negeri Sembilan ke, Selangor ke, ataupun KL. Saya jemput semua hadir.
1: Yang lepaskan peluang ya hadir ke majlis peresmian WRUR Kota Laksamana, dan paling penting sekali seminggu ni ada banyak program sebenarnya.
2: 50
1: program akan berlangsung ya. Jadi jangan lepaskan peluang anda ya. Terutamanya kalau kita kata wajib macam risau pula saya kan, tapi terutamanya warga Kota Laksamana kena datang. Ini tempat anda
2: saya
1: ni.
2: Kita jemput.
1: Kota Laksamana sayang rakyat.
2: Saya sediakan makanan.
1: Ada juga makanan hidangan. Pun ada. Macam-macam ada YB
2: Macam-macam ada.
1: Jadi rugi kalau tak datang. Ini tempat kita, ya, Melaka sayang rakyat, Kota Laksamana sayang rakyat.
2: Dia bukan saja sebagai satu program wakil rakyat untuk rakyat. Dia macam satu karnival.
1: Karnival, betul.
2: Satu festival untuk rakyat.
1: Untuk rakyat. Itulah katakan Melaka ni. Memang kita punya wakil rakyat memang sayang rakyat. Dia berikan segala-galanya untuk kita. Jadi kita sebagai rakyat Melaka, kita berikan sokongan pula kepada program-program kerajaan kita. Jadi sekali lagi terima kasih YB sebab sudah hadir ke Konti Melaka FM. Ada rezeki YB datang lagi ya?
2: Ya, mesti.
1: Jangan tunggu lagi 2-3 tahun datang lagi
2: mesti.
1: Tahun
2: ni. Jumpa saya datang.
1: Apa-apa nanti kena jumpa YB.
2: Jumpa saya datang.
1: Sekali lagi YB terima kasih. Saya mewakili pengarah penyiaran kami Puan Siti Robaini, juga penerbit kami Asri Zuwandi dan juga seluruh warga Melaka FM. Ucapkan terima kasih kepada YB. Semoga maju jaya program WRUR dan Kota Laksamana YB ya.
2: Ya, semua. Semoga. Semua sihat, maju jaya. Bersama
1: kita YB. Bersama kita. Terima kasih YB. YB, mana lagi kita?
2: Melaka lah.
1: Terima kasih YB.
2: Mana lagi? Kota Laksamana.
1: Kota Laksamana lah. Terima kasih semua. Terima kasih YB. Jadi bersama dengan YB kita untuk program WRUR Melaka FM, personakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Assalamualaikum YB.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan kita ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara musim tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kau yang bersifat melulu, kasar ini. Ya, mereka telah berjaya memaksa pendapat mereka, keinginan mereka ke atas orang lain, dan pada masa yang sama dapat melampiaskan dendam mereka ke atas. Segala usaha yang telah mereka lakukan untuk menghalangi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kegagalan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tetap bertahan di jalan Bukit Bani Hashim, ataupun juga dikenali pada zaman itu di dalam kitab Rahiq Al-Maktum menyebut lembah ataupun Syi'ib Bani Hashim. Mereka turut disertai oleh Bani Al-Muttalib, tidak kira yang belum beriman maupun yang telah beriman, kecuali Abu Lahab. Ya, seperti mana yang kita sedia maklum, keberadaan Abu Lahab terhadap kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam berserta wahyu yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan Abu Lahab bersikap luar biasa terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, bencinya, bahkan tidak menyokong apa sahaja tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sanggup menghina dan mencerca baginda sallallahu alaihi wasallam dan memberi sokongan secara terbuka kepada kaum Quraisy bagi menentang kaumnya sendiri. Sekatan ke atas orang Islam ini telah diperketatkan. Di antaranya bantuan terputus daripada mereka. Makanan semakin berkurangan sehingga kesusahan sampai mereka berada di kemuncak tekanan sekatan ini. Bagaimanakah menyedari kemuncaknya? Apabila kita menyedari, di dalam catatan yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi menggambarkan tangisan anak-anak kecil yang dapat didengari daripada selembah seluruh kawasan Mekah, sehingga menimbulkan rasa simpati dari kalangan mereka yang tidak berupaya untuk menentang perjanjian ini, tetapi mereka tidak pernah bersetuju dengan perjanjian yang zalim ini. Namun demikian, dalam suasana gelap gelita yang menyelubungi mereka, mereka yang bersama dengan kaum muslimin ini dapat melihat betapa tabah dan tetapnya keimanan mereka menanggung pelbagai derita hanya kerana untuk memelihara kalimat tauhid yang telah subur di dalam jiwa mereka.
1: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
0: Kita masih lagi di dalam kisah singkapan perjalanan sekatan ke atas kaum muslimin, salah satu daripada kemuncak penentangan musyrikin yang bersifat dendam ke atas kaum muslimin. Di antara bentuk sekatan yang telah dikenakan ke atas kaum muslimin sebagai gambaran betapa kejam dan zalimnya kaum musyrikin Mekah ke atas kaum muslimin, mereka yang hanya membawa seruan ke arah untuk mendapat

0: kehidupan yang sejahtera, keadilan dan juga keimanan yang benar, bukan keimanan yang bersifat sementara dan juga tipu daya. Dikatakan bahawa Abu Lahab telah bertemu dengan para pedagang sekitar Mekah dan mereka juga yang datang daripada luar Mekah dengan memberi suatu ugutan dalam bentuk mengingatkan mereka tentang kewajipan untuk mengenakan harga barang yang tinggi kepada sesiapa sahaja dari kalangan pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan turut dikenakan kepada penyokong-penyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kaum muslimin tidak mampu untuk membeli apa-apa daripada mereka. Dan Abu Lahab ingatkan kepada mereka, bahkan dengan kata-kata Abu Lahab kepada para pedagang, kamu semua tahu tentang hartaku dan aku menepati janji. Aku jamin kamu tidak akan rugi. Abu Lahab telah mencagarkan kehidupan dan seluruh hartanya untuk memastikan dendam kesumat ini berjaya dilaksanakan. Dan apabila mendengar jaminan sedemikian, para pedagang tidak teragak-agak untuk mengenakan harga barang berlipat kali ganda sehingga para sahabat terpaksa kembali mendapatkan anak-anak mereka yang sedang berteriak ke lapangan dalam keadaan tangan kosong. Sehingga para pedagang itu sendiri berjumpa dengan Abu Lahab. Dia pun memberi mereka keuntungan pada makanan dan pakaian yang mereka niagakan ini. Ini menyebabkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersama mereka kelaparan tidak cukup untuk menyediakan makan dan minum serta pakaian. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata, aku keluar untuk membuang air kecil pada suatu malam. Saat aku buang air kecil, aku terdengar bunyi sesuatu yang ditimpa akibat daripada air kencing yang tertimpa ke atasnya. Lalu aku ternampak sepotong kulit unta yang kering. Lalu aku mengambilnya, membasuh kulit itu dengan air. Lalu aku membakarnya dan hancurkannya dengan air. Dengan memakannya, aku dapat bertahan selama 3 hari. Betapa getirnya kehidupan para sahabat di awal menerima wahyu daripada Ilahi, mensucikan Allah daripada segala sesuatu, memelihara ketauhidan mereka dan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh walaupun nyawa menjadi taruhan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menentukan ke atas mereka kemenangan demi kemenangan. Mereka lalui dengan begitu getir sehingga berlakunya pelbagai peristiwa yang menyayat hati dalam sejarah Islam.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
0: Pada episod yang akan datang, kita teruskan lagi perkongsian singkapan suatu episod yang menggambarkan kekecewaan demi kekecewaan walaupun mereka merasakan mereka telah berjaya membalas dendam ke atas kaum muslimin akibat daripada perbuatan tersebut. Allah menunjukkan kekuasaannya dan memberikan kemenangan dalam bentuk pelajaran yang sangat berharga. Untuk itu, nantikan kisah yang akan datang, Piagam Kezaliman.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung, dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9:15 pagi, Mak FM mempesonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Ya, Cikgu Muni masih di sini jam terakhir. Muni temannya anda semua 9.37 minit pagi. Ya, dah jam terakhir dah ni kan. Hingga 10 pagi Muni temannya anda. Sebelum rakan saya ya, DJ seterusnya akan menemani anda untuk Persona 10.2. Tapi jangan lupa 10.30 minit pagi kita ada temu buat eksklusif bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia ya, yang berusaha Tuan Aswar Ismail akan berada di Konti Melaka FM. Sudah hadir ke Konti Melaka FM hari ini untuk ya, bersama-sama dengan pendengar-pendengar Melaka FM, juga rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Jadi jangan ke mana-mana, 10.30 minit pagi jom sama-sama kita dengarkan temubual eksklusif bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Okey, dan apa, terima kasih yang tekan kiriman-kiriman di 010-806-1023, kiriman Kak Mas sampaikan ucapan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM. Ya, ada kiriman daripada ada Ikin kita ni, orang Melaka, orang Duyung tapi dengan khabar bertugas di Pulau Pinang. Katanya nak sampaikan ucapan khas untuk Big Boss ya, Abang Razak Abu, semoga cepat sembuh ya, moga Allah SWT berikan kesihatan yang baik untuk Abang Razak moga dipermudahkan urusan di dunia akhirat ya, moga Allah SWT lindungi setiap langkah Abang Razak dan keluarga, amin amin amin, insyaAllah. Katanya apapun yang Abang Razak lakukan di Duyung ke, dekat mana-mana ke kawasan ya, katanya saya sentiasa berikan sokongan penuh ya kepada Abang Razak dari belakang, katanya berikan sokongan kan. Baik, terima kasih adik Ikin kita. Sebenarnya saya dimaklumkan adik Ikin ni dulu memang sangat aktif dekat Duyung, tapi sekarang dah berhijrah ke Pulau Pinang. Ni sekali-sekala baliklah Melaka ya, yang duduk jauh-jauh ya, jangan lupa balik Melaka, nanti orang Melaka rindu. Baik, terima kasih Encik Naim. Apa khabar Encik Naim? Katanya oh, Abang Razak Pak Dara ya. Baik-baik, terima kasih. Okey, kita akan bacakan ucapan-ucapan anda di 010-806-1023. Sekejap lagi terus setelah akan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

Ya, Cikgu Murni dah berada di penghujung siaran Gegar Pagi di hari Khamis dah pukul 9.50 minit pagi melangkau ke pukul 10 pagi, bermakna saya Murni Safina Hazza Abu Salim perlu mengundurkan diri dahulu. InsyaAllah ya, kita jumpa hari Sabtu pagi nanti pula, edisi hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Apapun, sekali lagi terima kasih mengucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM, tak lupa juga sayap-sayap Melaka FM di live TikTok Melaka FM yang ada di sini. Jangan lupa ya, kita tak tutup live TikTok sebabnya 10.30 minit pagi kita ada siaran khas, kita ada temu bual eksklusif bersama dengan ya Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia kami. Hari ini turun ke Melaka, kami sangat berbesar hati kita alu-alukan kehadiran beliau. Jadi jom ya, ramai-ramai berikan sokongan anda, dengarkan kami di frekuensi, malah turut berada di live TikTok Melaka FM untuk kita bantu tap screen, tunjukkan tanda kasih sayang kita. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada semua yang berada di luar sana. Ya, tak lupa juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR dari pagi ni, sama-sama bertugas dengan Muni, Kak Nani dan juga Abang Zul. Terima kasih Kak Nani, terima kasih Abang Zul ya. Dan semualah di luar sana, jaga diri baik-baik, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Selepas ini, DJ Mala akan temani anda untuk Pesona 10.2. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: akan terbengkalai.
1: Contoh ayat,
0: kamu mesti menghabiskan kesemua kerja itu hari ini juga kerana ada kerja-kerja yang perlu dibuat pada hari esok. Pak kata orang, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
2: Bermaksud kerja kalau ditangguh-tangguh

0: Amber.
1: Ya, kasih jalan dari bawah. Terus setia bersama kami di Melaka FM. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Dan hari ini saya tak keseorangan. Kita ada tetamu istimewa bersama kita pagi ini dan juga rakan saya DJ Lia. Apa khabar DJ Lia?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan yang kita ada tetamu istimewa.
1: Ya, betul. Dan yang pastinya kita bersama dengan yang berusaha, Encik Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Assalamualaikum, bos.
3: Waalaikumsalam, bos. Apa khabar semua? Kedua-dua DJ kita yang sentiasa menambat hati pendengar.
1: Amboi.
3: Dia bestnya bukan setakat Melaka FM lah. Satu Malaysia, tengok dia.
1: Satu Malaisya, betul. Sabah,
3: satu
1: Sarawak, Malaysia, Brunei
3: tengok,
1: pun ada.
3: Malaysia tengok apa?
2: Sebab apa? Sebab kita sekarang ni pun tengah bersiaran secara langsung di TikTok dan juga di Twitch Melaka FM.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi apa pun tuan, kita ucapkan selamat datang.
3: Saya pun nak ucapkan jutaan terima kasih sebab apa nama, kita dapat duduk dan berbincang sama-sama walaupun walaupun sekejap. Tadi sampai Melaka ni sentiasa menyeronokkan dan malah mempesonakan.
1: Mempesonakan yang pastinya, ya. Jadi apapun, terima kasih sudi bersama kami pagi ini untuk seketika walaupun sekejap, sangat bermakna bagi
3: mana
1: kami.
3: Mana lagi?
1: Mana lagi Melaka lah.
3: Okay, thank you.
1: Okay tuan, jadi kita nak teruskan. Tuan dah menerajui RTM ya, sebagai ketua pengarah penyiaran yang baru, ya, yang fresh. Jadi apakah visi dan juga fokus utama tuan untuk membawa RTM terus relevant dalam era media digital hari ini?
3: Pertama sekali, kalau kita perhatikan RTM sejak 3-4 tahun kebelakangan ini, dah melalui satu fasa transformasi yang luar biasa. Sebab hari pertama saya jadi wartawan pada tahun 2007. Dan terlibat dalam pembangunan kandungan ni kiranya, atau content development punya industri dan marketing ni. Saya rasa apa nama, RTM telah berjaya mentransformasikan. Maksudnya dari segi bakat-bakat tempatan, bakat-bakat yang kita ada, mantap. Maknanya dari segi produk-produk kita, dekat di hati masyarakat. Dan ketiga, peranan RTM selaku teman setia masyarakat secara keseluruhan ni, sudah kita pun 80 tahun tahun ini. Kita meraihkan ulang tahun ke-80 pada 1 April lepas. Saya rasa peranannya pun jelas. Dan sekarang saya berada di RTM ini dengan harapan, impian dan cita-cita. Pertama, meneruskan kesinambungan transformasi dan reformasi yang dibawa oleh Datuk Suhaimi Sulaiman. Yang tu kita pun jelas peranannya. Segala banyak benda yang baik diteruskan. Dan memahami bahawasanya cabaran semasa ini tidak sama setiap masa. Sebagai contoh, kita mengharungi apa yang disebut sebagai, sebenarnya kita sedang berdepan krisis bekalan global. Dan ini mendesak semua orang memahami bahawasanya cabaran ini akan pastinya memberi impak kepada kehidupan seharian. Okey, peranan RTM untuk pastikan bukan sahaja dari penyampaian maklumat dan meningkatkan kefahaman rakyat tentang realiti hari ini, tetapi juga peranan RTM dan programnya dan keberadaan kita di lapangan adalah sangat-sangat penting. Contoh macam DJ Lia, dia sampai dekat Jonker Street, contoh. Peranannya sebagai duta besar untuk mempromosikan bukan sahaja Melaka, malah Malaysia kepada pelancong-pelancong asing, terutamanya apabila kita sekarang ni visit Malaysia Year, yang kita lanjutkan sampai tahun lalu Malaysia ni, sampai end of hujung tahun 2027. Maksudnya kat sini, ketika dunia berdepan dengan satu ketidaktentuan yang maha dahsyat, ketidakstabilan di rantau Asia Barat, orang dah mula shift memilih, contoh. Peranannya sebagai duta besar untuk mempromosikan bukan sahaja Melaka, malah Malaysia kepada pelancong-pelancong asing, terutamanya apabila kita sekarang ni visit Malaysia Year, yang kita lanjutkan sampai tahun lalu Malaysia ni, sampai end of hujung tahun 2027. Maksudnya kat sini, ketika dunia berdepan dengan satu ketidaktentuan yang maha dahsyat, ketidakstabilan di rantau Asia Barat, orang dah mula shift memilih untuk berada di tempat yang stabil, aman dan menggembirakan. Tidak lain tidak bukan, Malaysia, rantau ASEAN, one of the most peaceful, stable region in the world.
1: Betul.
3: Dalam konteks ini, kita kena faham peranan RTM ini adalah, dia bukan kecil. Kemudian kita berdepan dengan cabaran AI. Kita tidak punya guideline atau garis panduan lagi. Sampai membuatkan orang resah dan gelisah. Adakah AI akan ambil alih tugas, ambil alih kerja DJ? Tapi pastinya AI ini tidak boleh ambil kerja orang. Maka kita harus ada garis panduan yang jelas. Dan RTM sedang merangka supaya garis panduan ini membantu untuk kita faham kita punya kompas. Dalam meranduk era teknologi baru ni, apa kita kena buat adalah pastikan bakat-bakat tempatan tidak hilang kerja, produk-produk tempatan sentiasa diangkat, budaya warisan tempatan dalam era teknologi ini kekal terus diangkat. Yang tu penting. Yang tu terutama orang yang buat drama, pemuzik, anak-anak seni tempatan, malah karya-karya seni tempatan kita. Dan kita faham ketika ini sedang giat berjalan engagement bersama stakeholders atau pemegang-pemegang taruh, persatuan penerbitnya, apalagi persatuan animasinya. Semua ni kita ambil kira untuk pastikan bahawasanya era AI kita berjaya di depan. Pertama, meningkatkan kualiti insan dengan sokongan teknologi, dan kedua, meningkatkan kualiti produk kita dengan sokongan teknologi. Dia tidak harus, dia tak boleh menidakkan.
1: Dia penting juga. Nah, sangat penting. Jadi apa pun kita harapkan semoga RTM akan terus kekal relevan di hati rakyat.
3: Amin. Amin. InsyaAllah sama-sama kita berdoa.
1: Walau apa pun cabarannya tuan Okey, kita sentuh pula ke radio negeri. Contoh sekarang kita berada di Melaka FM ya. Radio dekat dengan rakyat sebenarnya. Tapi pada pandangan, pandangan tuan sendiri, sejauh mana peranan radio ni sendiri penting sebagai medium penyampaian maklumat yang pantas dan dipercayai.
3: Ya, zaman sekarang dia tak hanya dengar radio dekat
1: radio.
3: Radio. Dia dengar radio dekat RTM Click.
1: Betul.
3: Kepada anda yang belum download RTM Click, suka saya untuk nak kempen, download RTM Click sekarang. Dan itulah apa nama platform medium yang orang consume ataupun menggunakan. Jenama-jenama media ini. Dan alhamdulillah berdasarkan data yang kita terima, Melaka FM ini bukan sekadar dekat di hati orang Melaka, malah mempersonakan satu Malaysia. Dia antara RTM Melaka, antara Melaka FM, antara jenama yang apa dia panggil, dia resonates, dia dia senang nak meresap masuk dalam nadi masyarakat antara lainnya. So itu antara apa nama peranan radio. Satu lagi, sebab kita sentiasa di lapangan, kita kenal

0: masyarakat setempat tu.
1: Betul.
0: Bila kita, bila kita kenal masyarakat setempat, pemimpin setempat, dan itu memudahkan kita untuk sentiasa memainkan peranan. Akhirnya dia bukan tentang RTM. Akhirnya macam mana RTM dapat membantu manusia membuat keputusan dengan lebih baik, terutama menonton, mendengar, membaca di RTM itu sendiri, dan juga pada masa sama bagaimana kita nak membantu untuk pastikan setiap kehendak dan keperluan mereka ini sentiasa didengari oleh pihak kerajaan. Kerana kita jentera kerajaan pada masa yang sama, itulah peranan kita.
1: Peranan sangat penting, sangat kuat ya kat situ. Jadi orang mendengar kita. Okey Lia, Lia macam ada soalannya Lia nak tanya dekat bos.
2: Okay, kalau sekarang ni kan kita tengah live dekat TikTok, dekat media sosial kan. Jadi dalam dunia media sosial yang sangat pantas hari ini kan tuan-tuan, apa cabaran terbesar RTM untuk pastikan maklumat yang disampaikan ni kekal sahih dan dia kini masyarakat?
0: Yo, soalan DJ Lia macam soalan soalan perisai nak naik pangkat. Saya rasa okey, apa, mari kita sembang betul-betul. DJ Lia selaku anak muda mewakili suara Gen Z. Apa perasaan dia apabila beliau buat saya wartawan kan, izinkan saya untuk bertanya. Apa perasaan Lia bila kita duduk dalam platform social media, sebenar-benarnya apa perasaan dia?
2: Rasa seronok lah sebabnya kita kenal orang yang lebih luas. Dan kita rasa macam Melaka FM ni mendunia. Sebabnya yang masuk dekat platform kita ni bukan orang Melaka je, orang seluruh Malaysia, dan ada juga sahabat-sahabat kita dari Indonesia, dari
0: terutama dari wilayah Riau.
2: Riau Bengkalis, Singapura ada, Sabah Sarawak pun ada juga join kita. Jadi tu saya rasa sebenarnya bila menggunakan platform media sosial ni secara baik, kita akan dapat kenal orang dan orang pun kenal kita. Kenal je nama kita. Dan secara tak langsung kita bawa je nama kita ni kepada orang
1: terus dikenali lah.
0: Dan apa harapan Lia nak melihat di masa depan selaku anak muda ni, sebab kita kena dengar suara Gen Z tau. Janganlah kita ni hadalah tua, lepas tu perasaan pandai,
1: tua tu slow sikit.
0: Lepas tu, sebab tu kita kena dengar suara anak muda. Lepas tu kita katalah kita tengok depan sikit. Apa Lia nak buat dengan pentas social media Lia sendiri?
2: Macam mana?
0: Nak guna jual barang ke? Nak guna untuk macam mana boleh ada buat duit lebih ke? Ni Gen Z punya soal. Okay, what do you think?
2: Buat duit tu of course mana, lah.
0: Dengan sebabnya, menggunakan social media ni
2: buat duit. Dan juga kalau macam kita sendiri, kita dekat dalam RTM ni, kita nak sampaikan maklumat yang betul-betul sahih dekat orang. Kita tak nak orang cuma baca yang dia nampak dekat medsos, tapi tak tahu benda tu betul ke tak. Jadi kita ni, kita yang bekerja dekat sini, kita yang sampaikan, bawa kita yang bawa maklumat yang tepat tu, kita sampaikan pada orang.
0: Itulah pentas social media. Itulah yang kita kena buat dekat RTM. Sebab ini ya kehendak Gen Z. Ini kehendak pemimpin atau generasi pewaris masa depan
1: akan datang.
0: Sebab apa pentas social media ni penting? Sebab pertama, dia sarat dengan maklumat palsu dan scammer.
1: Betul.
0: Faham? Bila dia sarat dengan maklumat palsu dan scammer, peranan kita adalah untuk bukan sekadar menangkis, malah memberi kesedaran dan melambakkan maklumat-maklumat yang sahih, tepat dan diyakini. Itu peranan kita. Pentas sosial media ni hanyalah platform. Dulu one way street. Dia satu halal saja. Kita bercakap dekat kamera, kamera beritahu dekat dan dipancarkannya ke seluruh umat manusia. Sekarang apabila kita berbicara, contoh macam ni kopi latte, Kak Zahra dan ramai-ramai, apabila kita bercakap, bersembang, ada feedback. Kita dapat feedback tu lala ni. Yang penting sekarang lah bukan untuk macam mana kita buat sesuatu tu tanpa ada seorang-seorang kita buat keputusan. Dalam kita menyampaikan maklumat, ini lah the beauty of social media. Mereka turut sama dalam untuk buat keputusan. Malah contoh macam ni, bagaimana untuk menentukan halau 7 RTM? Itu bukan keputusan KPC yang seorang. Semua kita dengar dekat DJ Lia, betul, kita sembang dengan social media. Dari pentas social media ni semua rakyat ni. Kita heret mereka bersama dalam buat keputusan. Bahawasanya kita media ini berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah antara bernegara dan bermasyarakat.
1: Betul.
0: Kita dengar cakap Lia, itu yang kita nak buat dekat social media. Boleh, itu KP jawab itu boleh Lia?
1: Boleh.
0: Harap Lia memahami ya.
2: Faham. Okay.
1: Dan kita harapkan juga dengan adanya social media ni, contoh macam stesen radio kalau Melaka ni antara yang kecil juga, ya, akan terus dikenali lah. Itu antaranya. Yeah. Itu salah satu. Mendunia. Dan sekarang pun dah mendunia dan alhamdulillah. Okey. Tuan, macam mana potensi radio pula untuk jadi platform yang bukan saja menghiburkan, kita bagi dengar lagu dan sebagainya, tapi membantu pembangunan komuniti dan juga ekonomi setempat. Ya,
0: itu kekuatan RTM. Bagi saya itu kekuatan RTM. Kita ada 34 radio station seluruh negara. Dan kita ada 2 radio station online. Dan campur pimai-pimai, kita sentiasa berada, yang ini disebut sebagai the essence of hyperlocal. Orang putih cakap lah. Orang Lok Stark sebut.
1: Kampung kita.
0: Orang Lok Stark sebut, dia inilah jiwa dan roh apabila kita berada di lubuk community. Itu peranan kita. So kita tidak boleh lari daripada peranan tu, malah harus diperhebat peranan tersebut. Seperti mana apa nama kita saksikan peranan Melaka FM dalam apabila kita buat sesuatu program sehingga ke daerah-daerah tu. Sampai ke lorong-lorong rumah tu. Itu contoh apa nama yang tu yang mendekatkan balik kita dan masyarakat. Hujungnya dia mengenai masyarakat. Hujungnya masyarakat tu dapat apa? Bagaimana dia, kita dapat memainkan peranan untuk apa nama dia punya hidup menjadi lebih baik, dan esok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik daripada esok. So itu peranan kita sebagai radio station yang community based. Ini state based, tapi kerana di social media, orang di Riau, orang di Thailand, Brunei, Sabah, Sarawak dapat dengar Melaka FM. So macam mana kita, bila kita bercakap, dia two way. Peranan kita lah untuk kempen This is Melaka. Kan? Bijaksana laksana tua,
1: berani
0: laksana cepat. Okey, macam mana kita menceritakan itu di, ke contoh ke Philippines. Melalui RTM Click di Philippines. Kat sana community Mindanao pun ada yang dengar kita secara rapat. And mereka tu dapat pula berkomunikasi dengan kita, dan kita pula belajar daripada mereka. Ada banyak persamaan, sebab ujungnya dia mengenai mengukuhkan hubungan antara sesama insan. Walau di mana sahaja kita berada. Dan juga makhluk seluruh alam semesta ni. So dua peranan ni sahaja. Melalui radio. Setuju lah, DJ Elias setuju?
2: Saya setuju.
0: Okey, kalau DJ Elias setuju, kalau Gen Z setuju, saya seronok. Kalau DJ Gen Z dah mula rasa macam tak faham ni apa benda.
1: Masalah.
0: Yang tu kita pening kepala.
1: Okey, kita nak tahu dengan lebih terperinci lagi kejap lagi macam mana peranan media sosial ni dekat RTM sendiri ya. Okey, kembali selepas ni, katanya ada orang Kelantan kat sini. Isteri bos pun orang Kelantan.
0: Orang Kelantan kat dalam ni.
1: Okey, terima kasih semua, terus bersama kami kembali selepas ini.

0: kali ni biar bagi jadi bos. Kasih jadi bos
1: Tak bagi jadi.
0: Okey, jadi apapun terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Masih lagi kita nak sembang santai lah bersama dengan Tuan Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, dengan DJ Lia sekarang ni saya. Okey Lia, tadi kita dah terajui jugalah kita pun
2: Betul.
0: Macam-macam cerita berkaitan dengan macam mana hala tuju RTM dan sebagainya. Nampak gayanya setakat ni ramai dah menyukai RTM. Ramai dah mengikuti kita.
1: Dah dulu
0: kita.
1: Pun suka RTM. Saya membesar RTM.
0: Tapi sekarang lebih lagi bos.
1: Ya, sudah sebab apa lebih. Dia panggil faktor generasi ni. Orang-orang macam Lia ni memenuhi RTM.
0: Tama-tama ada platform media sosial
1: kita
0: lagi kan.
1: Kita tak begitu mudah dah. Orang kata KPRTM ni muda-muda. Apa ni 1995? Mudah lagi kan? Dia okey lah. Jiwa muda. Segak. Dia lebih kepada segak.
0: Itulah.
2: Bila kita bercakap mengenai generasi muda, jiwa muda generasi sekarang, kalau kita tengok memang ramai yang menggunakan platform media sosial macam saya cakap tadi, TikTok dan sebagainya. Juga ada yang dengarkan penstreaman audio. Jadi bagaimana tuan RTM ni merancang untuk menarik golongan muda untuk terus bersama radio dan kandungan RTM?
1: Pertama sekali kita tengok melalui konteks landscape semasa ni, apa yang penting untuk kita berdepan dengan consumption kepenggunaan media. Kita celek-celek mata pagi-pagi tu. Kita bukan dulu kata bangun pagi. Belum. Dia pegang phone dulu.
0: Tengok handphone dulu.
1: Betul tidak?
2: Betul.
1: So maknanya RTM klik harus diperkasa dan diangkat dia punya level. Scale up. Ini yang kita sedang lakukan. Kita sedang kita bagi teaser sikit lah. Teaser kepada semua penonton, pendengar setia Melaka FM dan juga di seluruh Malaysia. Kepada terutamanya peminat-peminat setia RTM, dan memang besar dengan RTM pun.
0: Ya, betul.
1: Adalah RTM Klik ni harus main peranannya. Dia bukan sahaja menjadi platform untuk orang berhibur dan mendapatkan maklumat dan belajar.
0: Ya.
1: Tetapi juga macam mana RTM Klik dapat memainkan peranan dalam kehidupan seharian. Contoh, dengan RTM Klik, kita pergi kedai, tiba-tiba kita dapat diskaun. Mbak suggest ni. Kejap kita pergi Lia mesti suka pickleball.
2: Pickleball
1: kan? Tiba-tiba kita pergi beli pickleball bat tu. Kita dapat diskaun.
0: Sukalah.
1: Macam mana yang tu namanya inovasi, kreativiti yang harus dibuat. Dan kita sedang berusaha untuk menuju ke arah itu. Nantikan semua, RTM Klik akan lebih hebat.
2: Itu baru teaser.
0: Itu teaser dia. Jadi yang penting sekarang ni kena download sekarang RTM Klik di telefon pintar anda. Okey tuan, macam kita sedia maklum, generasi muda Gen Z banyak gunakan platform digital macam TikTok. Dan sekarang ni pun kita terus dengan TikTok. Setiap hari kita akan on TikTok. Macam mana pula RTM merancang untuk menarik golongan muda ni untuk terus dengan radio dan juga kandungan RTM?
1: Macam mana Tuan Lia? Lia pun nak tarik kawan-kawan Lia. Cuba Lia cerita sikit.
0: Kena lagi.
1: Apa yang Lia kena buat?
2: Kena lagi. Saya bertanya pada DJ Mala pula, macam mana?
0: Saya gen millennial.
1: Kita millennial. Kita millennial. So saya rasa orang macam kita perbanyakkan pelibatan kawan-kawan Lia.
0: Yalah.
1: Kan? Bila masuk kawan-kawan Lia, pelibatan dia dalam membuat keputusan tentang apa RTM kena buat. Sebab dunia lah ni, kita bukan tahu semua.
0: Betul.
1: Jadi kita kena minta semua pandangan manusia lain. Dan banyak perkara yang kita tak tahu. So jadi kita kena pergi jumpa generasi muda. Dia akan ceritakan apa kehendak keperluan. Dan dari situ kita mula mengenali. Apabila kita mula mengenali dan kita selepas itu kita sudah memahami. Macam tu orang Melayu kata, tak kenal maka tak
0: cinta.
1: Semua lompat cepat kalau bapak dia. So maknanya kita nak kenal, mengenali Gen Z dengan lebih rapat. RTM ini. So dan dari itulah, dari pintu-pintu ni lah, pintu-pintu RTM Klik, pintu program Salam Baitullah, program pintu pintu program Melaka FM punya program baru ni, apa nama dia?
0: Yang mana?
1: Ya Allah, yang tuang ke ground tu. Saya
0: apa?
1: Lupa.
0: Jelajah.
1: Yang turun ke ground yang Melaka FM buat, ada satu program dekat
0: Singgah Sat.
1: Singgah apa?
2: Sayap.
3: sayap singgah sat.
1: Jenis macam tu, itu pintu-pintu untuk Gen Z masuk. Contoh. Betul tak Lia? kalau Lia suka, saya okey.
2: Betul. Saya suka bila macam KP datang sini, saya suka.
1: KP kena turun selalu. Terima kasih lah.
2: Okey. Jadi tuan sebagai ketua pengarah penyiaran sendirilah, apa harapan tuan terhadap warga kerja RTM dekat negeri ni, termasuk Melaka, dalam usaha memperkukuhkan jenama RTM ni dekat hati rakyat?
1: Saya pertama sekali mengucapkan syukur saya tak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Taala, sebab warga RTM ini sangat supportif. Bukan sekadar dia sangat memberi sokongan-dokongan yang kuat, tetapi juga warga RTM ni punya kekuatan yang sangat hebat. Okay, kita ramai, gabungan pelbagai generasi, pelbagai latar belakang. Kita pastikan peranan kita ni terus efektif. Dan syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pasukan RTM sendiri, bukan sahaja di Melaka, malah seluruh negara, yang terus memahami peranan kita ni. Sebab kita ni dalam dunia ni, kita ada peranan, role. Apa role kita ni sebenarnya? So bila masing-masing tahu role masing-masing, itu membuatkan kita sentiasa efektif. Sebab dunia dah berubah. Kalau kita menjadi sebuah jenama, apa pun jenama, kita jangan sombong dengan orang. Bagi orang marah kita. Kita jangan duk ingat macam kita buat benda ni satu-satunya, betul kita lah, seorang je tahu. Kita je betul, orang ni tak betul. Ni jenis macam ni, kalau ni gali kubur cepatnya untuk diri sendiri. So itulah saya rasa. Dan harapan kita ke depan adalah kita sentiasa mempunyai attitude yang positif, yang baik untuk masyarakat.
0: Setuju.
1: Main peranan yang lebih berkesan kepada masyarakat. Dan kedua, berupaya sentiasa anjal untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dan juga sesuatu yang datang yang kita tak tahu apa nak main.
0: Bersedia lah tu, kena siap siaga.
1: Mana kata contoh macam katalah climate change, duk tak duk. Sebab perubahan iklim lah, duk tak duk, tiba ada banjir.
0: Betul.
1: Tiba ada banjir kilat. Ni semua tiba ada ribut. Ikut kita punya apa nama tu, weather forecast. Ramalan cuaca kata tak ada.
0: Tiba-tiba ada.
1: Okay, tu mereka kata, how are we going to respond to the unknown? Itu penting. Macam mana kita nak respond kepada sesuatu yang kita tak tahu apa nak main.
0: So
1: keupayaan beradaptasi perubahan teknologi, keupayaan dengan cepat untuk untuk adopt, untuk terus untuk terus kita ambil dan laksanakannya. Itu kepantasan dan kefahaman kekuatan kita tu penting. Itulah harapan saya. Kalau Lia harap Lia memahami.
2: Saya faham.
0: Yang penting RTM sentiasa bersiap siaga sebenarnya. Dalam apa jua situasi, pasti sampai. Pasti akan terus laporkan.
1: Dan itulah peranan kita selaku teman setia anda sepanjang zaman.
0: Itu dia. Okey tuan, kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Jadi mungkin ada kata-kata semangat ataupun pesanan kepada terutamanya kami lah yang berada di RTM Melaka ni, dan juga semua. Seluruh Malaysia.
1: Pertama saya nak mengucapkan mewakili warga kerja RTM sendiri, baik itu RTM di Angkasa Puri, RTM Melaka, RTM mana-mana, RTM satu Malaysia, kita ada 4,000 orang ni, mewakili mereka. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan saya, yang setinggi-tinggi penghargaan saya kepada audiens kita. Kepada masyarakat kita. Betul. Yang sentiasa bersama dengan RTM, yang sentiasa mengikuti perkembangan RTM. Jadi terima kasihlah saya ucapkan. Dan kata-kata semangat daripada saya mungkin tak ada, tapi kata-kata semangat daripada rakyat yang sentiasa di belakang kita tu membuatkan RTM terus segar, hidup dan relevan sepanjang masa.
0: InsyaAllah. Okey Lia, jadi dah dapat ni?
2: Saya dapat.
0: Okey.
1: Kau kejap ni, KP balik singgahlah Negeri Sembilan. Ada permintaan. Nanti kita cakap dengan CEO saya, nama Badin.
0: CEO. Okey, jadi apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia yang sudi bersama kita pagi ni, Lia.
2: Betul.
0: Bukan senang kita nak jemput ni, bukan senang. Jadi hari ni kita dah ada depan mata kita, jadi macam-macam kita dah dapat hari ni, alhamdulillah. Dan semoga Tuan akan terus menerajui RTM dengan jayanya. Dan membawa perubahan yang lebih positif.
1: Amin. Sama-sama kita membawa kita ni Gen Z, tolong kempen kepada semua Gen Z dan Gen Alpha datang. Bersama dengan RTM. Tengok
0: dan,
1: RTM.
0: Ya betul. Dan terima kasih. Ini antara platform yang terbaik, TikTok kita. Sekarang dah 483K.
2: Masya-Allah.
0: Terima kasih.
1: Congratulations. Mantap Pak Abu.
0: RTM tetap nombor 1.
1: Jangan lupa download apa?
0: RTM Click.
1: Yes, okay. Jangan lupa download RTM Click. Mana lagi?
0: Melaka lah.
1: Lagu tu. Okey, steady.
0: Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum tuan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Teruskan bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

sedihnya kan, menjaga jodoh orang lain kan. Setia punya setia, jaga punya jaga, tiba-tiba jadi jodoh orang lain. Itulah namanya jodoh. Sebab tu kalau belum kahwin lagi tu, jangan berharap. Jadi apa pun berdoa lebih tak apa. Jadi apa pun semoga semuanya dalam keadaan baik, bahagia, ceria-ceria selalu hendaknya. Dan terima kasih lah ya, terus setia bersama kami di Melaka FM. Dah pun 11.15 minit pagi. Selamat pagi semua yang mana baru ikuti siaran kami. Terima kasih dengan terus di frekuensi 102.3 ataupun anda dengar kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan kalau belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, silalah muat turun sekarang eh, sebab boleh tengok TV 1, TV 2 secara live dan juga boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja. Buka je dekat apa ni, handphone tu, senang kan. Tak payah nak bawa-bawa radio dah sekarang. Okey, jadi apa pun terima kasih. Jom kita nak terus layan lagu-lagu permintaan hari ini. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, silalah hantar sekarang dekat bilik hijau kami pun boleh, 010-806-1023, ataupun boleh tonton live TikTok Melaka FM. Sekarang ni saya tengah live. Jadi kepada anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, jemputlah singgah sekejap eh. Kita boleh sembang, borak-borak kan. Dan juga boleh request lagu. Kalau nak dengar lagu permintaan, terus komen je nama lagu, nama penyanyi. Okey, jom kita nak layan dulu lagu yang pertama untuk hari ini. Terima kasih Cik Fiza. Cik Fiza nak dengar lagu daripada Hakim Rusli, tajuknya Sangka Derita. Dan menyusul selepas itu ada banyak lagi lagu-lagu best yang diminta oleh rakan kita di TikTok ni. Ada namanya Tunggu Sekejap, ada Teacher Mary, ada Nani, ada Wadiah Hati, ada Mak Long dan ramai lagi. Terus dengar Melaka FM.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 4.9A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.
2: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Baik, dah pun 11.38 minit pagi. Selamat pagi semua. Yang baru ikuti siaran kami, terima kasih. Yang sedang memandu tu hati-hati, semoga selamat sampai semuanya. Dan hati-hati memandu, kalau berada di lorong sebelah kanan tu, cuba tengok berapa kelajuan. Jangan makan angin sangat, nanti orang belakang marah. Okay? Jadi apa pun, semoga semuanya selamat sampai. Dan terima kasih dengar Melaka FM 102.3. Baik, di bilik hijau dah ramai dah ni. Terima kasih semua. Kita ada Cik Mah Melima. Hai Cik Ma, apa khabar Cik Ma? Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat tugas Jemala. Terima kasih. Nak dengar lagu Baita Nelly Jil Kinare. Uish, lagu dari filem Kurban. Nyanyian Anuradha Suresh Wadkar. Kejap lagi saya tengok . Lagu ni katanya untuk semua pendengar setia Melaka FM, sayap-sayap dan juga semua DJ yang bertugas. Terima kasih. Tak lupa juga untuk kumpulan Yasin. Oh, ada grup Yasin. Besok kita mulakan Yasin. Amin. Semoga dipermudahkan urusan . Cik Mah Merlimau, terima kasih Cik Mah. Dan juga kita ada Amar di Kota Belud, Sabah. Terima kasih Amar. Nak lagu Awas Jatuh Cinta daripada Armada. Terima kasih Amar. Kejap lagi saya tengok . Kalau ada kita layan sama-sama lagu tu. Okay. Dan juga kita ada siapa ni? Tak ada nama ni. Oh, Kak Zara katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu kesetiaan daripada Siti Sarah, ditujukan kepada semua rakan-rakan di ruang TikTok semua ni yang berada di TikTok katanya. Semoga terhibur dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, terima kasih Kak Zara. Kejap lagi kita layan lagu-lagu permintaan semua. Dan dekat bilik hijau, dekat bilik hijau pula, dekat TikTok, terima kasih. Kita ada Azhar, terima kasih baru join. Ada Maknab, ada Zack, ada Kak Zara juga. Terima kasih tapping-tapping semua . Kita dah 548K. Wow, teruskan tapping-tapping. Yang mana belum singgah dekat live TikTok Melaka FM, jemput singgah dulu. Kita sembang-sembang, borak-borak santai sambil-sambil tap-tap screen. Kalau nak dengar lagu permintaan, boleh terus je komen nama lagu, nama penyanyi. Okey? Baik, dah 11.40 minit pagi. Jom kita terus layan lagu ini, permintaan daripada rakan kita di TikTok, namanya Husin. Nak dengar lagu daripada Allahyarham Datuk Sharifah Aini, Terbang Helang. Terus dengar Melaka FM mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan dah pun 12.3 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang terus setia bersama kami. Terima kasih. Dan ini ada makluman dari Met Malaysia ya. Dan untuk makluman anda, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan tiupan angin baratan kencang di rantau semenanjung dijangka berlaku pada 15 esok ya hingga 20 Mei. Dan keadaan ini boleh mengakibatkan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora dan berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa cuaca yang lebih lembap dan juga angin kencang di utara semenanjung dan kawasan perairan negeri-negeri yang berkenaan lah. Jadi Malaysia

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

Okey, semoga terhibur Kak Zara. Kita nak dengar lagu daripada Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, Kesetiaan. Sambil-sambil itu juga kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ya. Okey, walaupun terima kasih semua. Dah pun 12.39 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih yang masih lagi memandu. Hati-hati selalu. Semoga selamat sampai. Ada yang dalam perjalanan nak pergi ambil anak sekolah. Ada yang nak pergi klinik. Ada yang nak pergi makan dan sebagainya. Saya doakan semoga selamat semuanya. Dan jangan lupa, dua hari lagi kita akan menyambut Hari Guru. Terima kasih cikgu. Jasa yang tidak boleh kita balas. Jasanya tetap kita akan kenang sampai bila-bila ya. Dan pasti kita di kalangan kita ni akan teringat waktu sekolah, macam mana kita kena buat kerja sekolah, kena tibai kan, kena pukul, kena rotan dengan cikgu kalau tak buat kerja sekolah, macam-macam kenangan eh. Apapun, selamat Hari Guru. Guru Bitara Nadi Negara. Dalam diam mereka memberi, dengan sabar mereka membentuk masa depan. Terima kasih cikgu. Dua hari lagi Hari Guru. Selamat Hari Guru. Okey, apapun, terima kasih yang terus setia bersama kami. Sebentar lagi macam biasa tepat jam 1 kita akan ikuti berita ya, tepat jam 1. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka 1.10 minit tengah hari. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari. Bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.

kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam kehidupan ini tidak semua yang kita ada kemungkinan orang lain tidak ada. Dengan maksud ada orang menikmati nikmat dan nikmat itu tidak dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kecil atau besar sesuatu nikmat itu dinilai ataupun disyukuri bergantung kepada diri seseorang. Bila kita menyebut tentang nikmat, nikmat ini Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Taala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar. Mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang dipakai

Walain kafartum inna azabi lasyadid, kiranya kamu kufur dengan nikmatku, nasaya aku akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Cubalah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil nikmat yang diberikan, paling kurang bila kita menerima nikmat Allah Taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang, dan kita akan merasakan kesyukuran kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan melimpahkan berbagai-bagai nikmat daripada bentuk-bentuk ataupun daripada jalan-jalan yang kita tidak sangkai, yang kita tidak sedari. Wallahu a'lam.

0: hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi dibengkalis Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM 18 jam sehari.

0: Borang Bicara Santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih masih lagi setia bersama kami di Melaka FM. Dan sekarang kita bersama menerusi Coconut Shake dulu. Dan bersama tetamu istimewa kita lah tengah hari ini. Kita bersama dengan Puan Inspektor Sazila binti Saad, bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Alor Gajah. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam dan salam sejahtera kepada semua pendengar.
1: Ya, terima kasih ya sudi meluangkan masa bersama kami tengah hari ini. Dan yang mana sedang mendengar ketika ini, anda boleh tonton sekarang di live TikTok Melaka FM dan juga Bilik Biru Melaka FM. Bantu share-share juga Puan eh. Okey, jadi apapun kita hari ini nak bercakap tentang wang anda labur atau lebur. Ini berkaitan dengan penipuan pelaburan Puan eh. Ya, jadi sebagai mukadimahnya Puan, silakan.
2: Assalamualaikum. Saya sebelum saya meneruskan, saya perkenalkan diri saya dululah.
1: Boleh,
2: ya. Saya Inspektor Sazila binti Saad dari Pegawai Penyiasat Siasatan Jenayah Komersial IPD Alor Gajah. Yeah. Okay, saya terima kasih kepada pihak Melaka FM kerana menjemput saya dalam segmen khas ni yang bertajuk kita hari ini kita akan bincangkan wang anda labur atau lebur. Jadi pilihan anda sendirilah.
1: Itulah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, mungkin Puan boleh terangkan apakah sebenarnya maksud di sebalik wang anda labur atau lebur? Silakan Puan.
2: Okay, saya teruskanlah ya. So kita hari ini kita akan bawa tajuk ini yang kita akan ceritakan bahawa pelaburan ini yang ditawarkan adalah benar-benar memberi keuntungan kepada pelabur sebenarnya. Sekiranya kita join lah untuk pelaburan. Okay. So sekarang ni ada mangsa pada awalnya percaya mereka sedang membuat pelaburan lah untuk menambah pendapatan. Betul. Atau menjamin masa depan kewangan. Okay. Namun akhirnya simpanan mereka lebur begitu sahaja akibat di scam lah. So dalam secara kita tak sedar yang kita rasa itu adalah pelaburan sebenar, sebenarnya kita telah ditipu.
1: Itu kena hati hati itu pun.
2: Betul. Yang lebih membimbangkan apabila mangsa sanggup menggunakan wang simpanan lah, wang pencen, wang KWSP untuk membuat pinjaman semata-mata nak join pelaburan ni yang dijanjikan keuntungan yang tinggi.
1: Betul.
2: Okay. Di sini kita kena ingat skema ni dia sangat bijak menggunakan psikologi mangsa dengan menunjukkan gaya hidup yang mewah iaitu testimoni palsu dan keuntungan yang nampak sangat sangat mudah diperoleh lah macam tu. Akhirnya mangsa hanya sedar bila ditipu bila keuntungan tu gagal diperolehi balik lah. So maksudnya akaun pelaburan pun tidak boleh diakses ataupun skema terus menghilangkan diri bersama wang mangsa lah. Itu yang selalunya terjadi.
1: Itu yang terjadi sekarang. Jadi kena hati-hatilah sebelum kita melabur tu. Kita dah lah melabur pula wang pencen.
2: Betul.
1: Bekerja berpuluh-puluh tahun kan dah dapat. Betul. Wang pencen tiba-tiba lebur macam tu je kan. Okey Puan. Jadi mungkin Puan juga boleh kongsikan jenayah, kes jenayah tipu pelaburan ni.
2: Okay, so dekat sini saya teruskan. So maksudnya penipuan pelaburan merujuk kepada mana-mana individu lah, individu atau platform, agent ataupun entiti lah yang kita panggil, yang menawarkan peluang-peluang secara tidak sah dengan tujuan memperdayakan mangsa untuk menyerahkan wang. Okay, kebiasaannya skema ni akan menjanjikan keuntungan lumayan lah seperti mana yang saya cakap tadi, pulangan yang cepat. Betul. Dan risiko yang sangat rendah bagi menarik minat mangsa untuk join satu-satu pelaburan tu. Namun kita tengok sinilah hakikatnya pelaburan yang di join ni adalah tidak wujud pun sebenarnya. Dan tidak dan pelabur yang join ni adalah tidak mempunyai lesen yang sah ataupun hanya menggunakan wang pelaburan yang baru untuk membayar pelabur lama sebelum akhirnya kegiatan tersebut runtuh. Selalunya macam itulah. Dan banyak kes mangsa bukan saja gagal mendapatkan keuntungan itu semula, wang yang dilabur, malah kehilangan seluruh wang modal yang dilaburkan. Itu adalah trik skema lah selalunya.
1: Jadi kalau dekat Melaka ni pun macam mana trend jenayah penipuan ni biasanya berlaku macam mana?
2: Okay, selalunya apa yang kita untuk makluman pendengar dekat luar sana, trend penipuan pelabur pada masa kini dia berlaku dalam dua bentuk lah. Selalunya dia berlaku secara bersemuka, penipuan secara bersemuka dan penipuan secara dalam talian, maksudnya secara online lah. Dua cara cara ni medium yang digunakan oleh skamer untuk untuk mendapatkan dia punya mangsa-mangsa. Okay, so kita tengok dekat sini jenayah yang saya cakap secara tipu bersemuka selalunya modus operandi yang digunakan adalah memang bersemuka lah.
1: Okay, jumpa depan-depan. Jadi orang pun tak ingat itu satu penipuan kan.
2: So selalunya yang digunakan oleh skamer ni atau ejen untuk mendekati mangsa, dia akan terus berjumpa dengan mangsa dan meyakinkan mereka untuk menyertai pelaburan. Pelaburan lah. So maksudnya dengan mengadakan, kadang-kadang dia adakan talk, roadshow, so sesi penerangan khas yang dibuat di hotel mewah.
1: Macam real lah.
2: Okay, real. So yang mangsa pun tidak sangka yang itu adalah jenayah skamer. Betul. Apabila skamer ni menunjukkan kemewahan dan keuntungan lah. Okay. Dalam sesi dalam sesi yang dijalankan oleh skamer tu seperti roadshow, kononnya mendapat keuntungan yang besar. Yang berjaya dipenuhi oleh pelabur sebenarnya adalah penipuan semata-mata. Okay. So maksudnya dekat sini pelaburan yang selalu mangsa kena adalah pelaburan yang seperti macam forex yang kita join, kripto, emas, saham, selalunya yang mangsa-mangsa terpedaya lah sebab dia nak peroleh wang secara mudah. So maksudnya dekat sini, namun kebanyakan pelaburan tersebut adalah tidak wujud pun,
1: palsu sebenarnya. Sebenarnya nampak macam real. Siap ada talk apa semua, ada testimoni. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah terpedaya.
2: Itu yang bersemuka lah. Kalau secara talian pula, yang selalu berlaku trend sekarang ni, yang semakin kita tengok giat berlaku yang skamer buat adalah melalui panggilan. So bila panggilan, dia selalu mempengaruhi mangsa, yang di mana kita tengok lah kebiasaan skamer, dia akan menggunakan platform iklankan melalui Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. So media-media sosial yang berkaitan lah untuk untuk mencari mangsa-mangsa. Okay. So di dalam kumpulan tersebut pun skamer akan menunjukkan konon-konon ramai pelabur yang telah perolehi keuntungan daripada pelaburan. Tapi sebenarnya kita kena ingat dan semua pendengar kena ingatlah. So sebenarnya testimoni dan semua yang berjaya kat dalam grup tu adalah daripada geng-geng skamer juga. Okay. So maksudnya dan dekat sini mangsa diberikan selalunya lah mangsa diberikan pautan atau muat turun aplikasi pelaburan tertentu untuk memaparkan keuntungan palsu sebenarnya di alam maya sahajalah. So dekat sini saya ingatkan supaya kita masyarakat jangan mudah terpedaya lah dengan mana-mana kumpulan pelaburan di media sosial tanpa membuat semakan terlebih dahulu lah.
1: Okey puan, kalau di negeri Melaka ada tak yang terkena? Mungkin puan boleh kongsikan juga statistik lah. Silakan. Okay.
2: So apa yang saya boleh katakan dekat sini berdasarkan saya punya pengalaman, memang memang skamer ramailah mangsa yang terkena di Melaka. Kalau kita cerita di Melaka, memang hari-hari siasatan kita memang ada je kita terima laporan mangsa yang terima di-scam maksud saya. So maksudnya kalau pelaburan memang hari-hari pun ada mangsa yang kena berminat untuk join pelaburan. So maksudnya kita nak cakap kat sini, benda ni memang secara tak langsung dan tak sedar mangsa ditipu. So memang kita ni berdasarkan berdasarkan kita punya siasatan, memang hari-hari ada mangsa yang kena scam
1: kat negeri Melaka ni. Okey. Jadi mungkin pun boleh kongsikan juga kebiasaannya mangsa, siapa mangsa yang selalu terkena dalam kes penipuan pelaburan ni?
2: Okey, mangsa yang selalunya yang terkena dalam dalam pelaburan ni adalah kes penipuan, selalunya kes penipuan pelaburan ni dia melibatkan sesiapa sahajalah tanpa kita mengira umur, pekerjaan atau latar belakang pendidikan lah. Namun berdasarkan siasatan polis, terdapat beberapa kategori masyarakat yang sering menjadi sasaran skamer. Okey, selalunya yang menjadi sasaran skamer ni adalah penjawat awam lah selalunya. Okey, so maksudnya memang dekat sini golongan pejabat awam ni selalu selalu menjadi sasaran utama kerana mereka ni adalah kelayakan untuk membuat pinjaman kewangan dengan dengan mudahlah. Yeah. So dekat sini skema akan mudah memperdayakan mangsa lah dengan menjanjikan keuntungan lumayan sehingga mangsa sanggup membuat pinjaman peribadi semata-mata untuk melabur pelaburan. Okey. Itu golongan yang pertama lah. Yeah. Okey, yang dekat sini kita saya boleh kongsikan adalah golongan kedua selalu yang selalu menjadi mangsa skema adalah pesara. Okey. Golongan pesara juga sering menjadi mangsa yang mempunyai yang menggunakan wang pencen, wang KWSP dan wang simpanan persaraan lah. Okay, skema biasanya akan menggunakan ayat seperti cik-cik join lah ni pelaburan untuk hari tua. Dia cakap macam tu atau duit ni boleh berkembang dengan cepat. Okay, pesara-pesara ni selalunya dia akan menarik minat untuk join pelaburan ni. Dia sangkakan ini adalah pelaburan yang benar lah. Tapi sebaliknya pesara-pesara telah menggunakan wang simpanan dan wang pencen dan melabur ke pelaburan yang tidak wujud ni lah. Okay, so maksudnya dengan ni duit pun tak dapat. Ini balik. Adalah pelaburan yang semata-mata palsu maksudnya kan.
1: Duit lebur.
2: Ya, yeah, betul.
1: Yang dijanjikan tak dapat.
2: Ya. Yeah. Okay, golongan ketiga dekat sini saya dapat sharekan adalah pelabur aktif lah. Pelabur aktif tu maksudnya dia sering dia memang dah selalu masuk dengan pelaburan ni dan selalunya dia dah terima dah benefit ataupun keuntungan bayaran daripada pelaburan yang dimasuk. So yang selalunya pelabur aktif ni dia selalunya join dalam forex, crypto, saham ataupun trading online lah. Okay, disebabkan dah biasa dengan dunia pelaburan yang seperti saya katakan tadi, mereka lebih mudah percaya dengan tawaran yang nampak profesional dan meyakinkan. Selalunya memang skema akan menggunakan satu cara cara untuk meyakinkan, cara profesional lah untuk meyakinkan. Ya, betul. Lepas tu kat sini maksudnya skema juga akan menggunakan istilah kewangan dan paparan keuntungan palsu untuk memperdayakan mangsa.
1: Okey, jadi
2: kita tambah sikit lagi boleh untuk golongan tu. Okey, tak lupa juga apa tu yang sering diperdaya adalah pelajar dan juga suri rumah lah dekat
1: pelajar,
2: sini.
1: Ya,
2: betul.
1: Terkena juga.
2: Ya, betul. So, skema selalu menggunakan ayat. Dia akan memperdayakan pelajar atau suri rumah ni. Dia akan cakap modal kecil, keuntungan besar. So buat duit dari rumah je. So takkan tak nak join. Selalunya dia akan cakap macam tu lah. Selalunya suri rumah atau pelajar dia berminat lah untuk mencari menambah pendapatan. So bila dekat sini masuknya pelaburan tu adalah di scam. Macam tu lah.
1: Jadi macam-macam taktik digunakan untuk menipu ya puan ya. Jadi jangan mudah terpedaya, kena betul-betul fikir, betul-betul cek dululah. Kalau kata rasa ragu-ragu, cek dulu ataupun terus buat laporan polis lah, senang puan.
2: Itu lagi mudah lah.
1: Lagi mudah. Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Coconut Shake dulu.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Borang bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan baru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu bersama dengan Puan Inspektor Sazila binti Saad. Okey, kita bercakap tentang pelaburan, penipuan pelaburan. Ya, yeah. Puan ya. Okey, yeah, tadi dah banyak dah kita dah kongsi dengan semua pendengar. Dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, boleh tonton dekat live TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM ya. Dan Puan boleh kongsikan dengan semua pendengar ya, berkaitan dengan ciri-ciri pelaburan yang berkemungkinan disyaki ada unsur-unsur penipuan tu, macam mana?
2: Okay, saya teruskan ya, yeah. Semua untuk pendengar. So antara ciri paling penting yang masyarakat perlu faham ialah konsep too good to be true. Okay, so dekat sini yang dimaksudkan iaitu satu pelaburan tu dia nampak terlalu mudah untuk mendapat satu keuntungan yang besar dalam tempoh yang singkat. So masyarakat perlu perlu merasa curiga sebenarnya bila skema ni dia menawarkan satu pulangan yang besar dalam tempoh yang singkat. Okay. Kebiasaannya skema ni dia akan menggunakan pelbagai cara lah untuk menarik perhatian mangsa dan membuat pelaburan tersebut agar nampak pelaburan tu yang ditawarkan tu adalah meyakinkan mangsa. Okay. Antara ciri-ciri pelaburan yang disyaki penipuan, kita boleh tengok kat sini yang menjanjikan pulangan yang tinggi secara yang tidak logik lah kita nampak. Okay, di mana dekat sini saya boleh katakan, okay, contoh yang ditawarkan oleh skema lah, kita labur dalam nilai 500 tapi dalam masa 2 jam keuntungan tu akan kita dapat 2000. So selalunya trick scammer ni dia akan bagi dululah untuk permulaan
1: dapat lah.
2: Untuk permulaan dapat tu dia akan bagi. So kita akan tengok kat sini dia akan tarik mangsa-mangsa ni. Selalunya memang dia akan bagilah kita masuk 500, memang dia akan bagi pulangan tu 2000. Dan selepas kita selalunya kita akan masuk lagi 2000 untuk gandakan amount, dan dia akan minta, dia selalunya wang tu akan disekat lah. Okey, dia selalunya dia akan tengok, selalunya nilai tu dia akan keluar. Katakan dia akan gandakan, masuk 2000 dia akan gandakan jadi 5000. Memang nilai tu akan di-publish, tapi dia hanya di alam maya sahaja. So bila mangsa ni nak meneruskan, dia akan tambah lagi wang dia untuk untuk gandakan dia punya keuntungan lah. Selalunya macam tu lah. Okey. So dekat sini yang saya cakap tadi, skema ni menjanjikan keuntungan dalam masa yang singkat.
1: Betul.
2: So kebanyakan kan skamer dia akan guna ayat macam ni, untung ni dalam masa 24 jam je, modal boleh kembali dalam masa seminggu, dia kata keuntungan harian dijamin. Okay, ni semua ayat-ayat manis skamer lah. Sekiranya pendengar dekat luar sana ada terima ayat-ayat macam ni, so janganlah mudah mempercayai. So ini adalah taktik membuat mangsa jadi terburu-buru dan tidak sempat untuk berfikirlah bila terima ayat yang meyakinkan macam ni.
1: Okay.
2: So dekat sini apa yang saya boleh katakan, mangsa nampak menerima keuntungan tetapi tidak dikawal oleh platform. Okey, maksudnya dekat sini terdapat juga situasi di mana mangsa melihat seolah-olah mereka menerima keuntungan lah yang saya maksudkan tadi tu. Tapi sebenarnya itu adalah di alam maya sahaja. Duit tu di maksudnya dekat sini adalah floating, duit tu beku. So kita tak nampak, kita hanya nampak tapi kita tak boleh nak withdraw pun duit tu. Itu yang dimaksudkan.
1: Nampak masuk dalam akaun.
2: Dia bukan masuk dalam akaun. Dia ada dalam platform dia. So dia akan macam contohlah nama A. So dia akan nampak keuntungan A melabur 5000 tadi, keuntungan telah berganda dah jadi dalam 7-8000. Tapi duit tu hanya di alam maya sahaja.
1: Faham?
2: So bila si A nampak duit tu telah berganda, dia menarik minat untuk menambah lagi. So itu adalah trik-trik scammer lah yang perlu kita punya pendengar perlu benda tu
1: fahamlah.
2: Perlu faham dan perlu ambil tahu. Okay, so dekat sini apa yang saya cakap, dia tiada lesen atau kelulusan sah lah kat sini. Okay, pelaburan tidak mempunyai lesen yang sah atau tidak berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkaitan seperti Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Okay, so kebanyakan mangsa dia tidak membuat semakan terlebih dahulu kerana percaya dengan janji yang dijanjikan oleh skema itulah, melalui keuntungan-keuntungan yang keuntungan besar yang dijanjikan.
1: Yeah.
2: Okay. So kira dekat sini juga kan saya boleh katakan skema dia dia menggunakan testimoni palsu yang saya cakap tadi, menunjuk-nunjukkan kemewahan
1: di kalangan geng-geng orang lah.
2: So dalam grup tu adalah actually semua daripada kawan-kawan dia juga. So testimoni-testimoni itu merupakan kawan-kawan skema juga.
1: Faham.
2: So bila dia menunjukkan keuntungan tu adalah daripada kawan-kawan dia juga. So jangan mudah terpedaya lah dengan trik-trik skema. Jadi apa yang dekat sini macam biasalah, skema ni dia akan guna satu trik, dia akan mendesak mangsa. So dengan mendesak mangsa, dengan dia akan menggunakan kata-kata slot ni terhad, dia kata macam tu. Okay, peluang hari ni sahaja. So kalau lambat join akan rugi. So peluang tu akan datang hari ni je. Okay, so kepada yang pelabur yang nak join tu, dia akan rasa minat nak masuk.
1: Betul.
2: Sebab dengan yang dijanjikan dalam tempoh
1: singkat
2: mendapat pulangan duit tu.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya ini adalah skema. Itu yang
1: taktik,
2: saya boleh
1: taktik
2: katakan.
1: Taktik dia orang lah.
2: Ya, betul.
1: Okey Puan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kepada semua pendengar kita kesan ya kepada mangsa kes penipuan pelaburan ni, dan juga mungkin macam mana nak tahu langkah-langkah yang perlu diambil untuk yang mana dah jadi mangsa tu. Ataupun pendengar-pendengar kita yang baru ni, kita kena alert tentang perkara ni.
2: Okay. Apa yang boleh di-sharekan dekat sini ialah kesan kepada mangsa kes penipuan dalam pelaburan ni ialah sebenarnya sangat besarlah, bukan hanya melibatkan kerugian semata-mata.
1: Betul.
2: Tapi mangsa juga akan mengalami gangguan emosi, masalah keluarga, dan kehidupan pun akan menjadi menjadi tertekanlah akibat join dalam dunia skema ni.
1: Okay,
2: so antara kesan kepada mangsa ialah kehilangan wang simpanan yang telah disimpan. Okay, so maksudnya yang dekat sini yang sepertinya wang simpanan, wang pencen, wang KWSP yang digunakan secara keseluruhan untuk melabur.
1: Habis macam tu je.
2: Ya, betul. Yang disangkakan adalah kembali mendapat pulangan. So sebaliknya adalah ditipu oleh skema.
1: Habis lebur. Okay.
2: So mangsa juga dalam kes-kes yang melibatkan skema ni, dia akan mengalami trauma dan tekanan emosi lah selalunya. Okay, sebab di mana dekat sini mangsa, satu dia merasa kecewa, dia rasa kesal, terkilan juga dengan apa tindakan dia, dan dia juga mengalami tekanan apabila orang sekeliling dia tahu dia terlibat dengan skema.
1: Betul.
2: So desakan-desakan daripada orang sekeliling membuatkan mangsa tu lagi akan menjadi kemurungan. So maksudnya dekat sini sama juga yang tadi saya cakap, dia akan malu dengan orang sekeliling lah. Okay. So kesan juga dekat sini kepada mangsa, dia terpaksa menanggung hutang yang tinggi akibat daripada dia mengeluarkan semua daripada wang wang simpanan.
1: Semua ya, dah banyak sangat dah kes skema ni, ramai juga yang terkena, jadi kena sentiasa berwaspadalah. Okey Puan, kita dah sampai ke penghujungnya Puan, masa cemburu dengan kita Puan. Jadi mungkin Puan boleh berikan nasihat ataupun pesanan kepada semua pendengar kita, silakan.
2: Okay. Nasihat saya kepada pendengar di luar sana adalah jangan mudah mudah terpedaya dengan mana-mana pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang yang cepat

0: kaya atau luar biasa lah yang dijanjikan. Okey, yang saya boleh cakap lagi kat sini, dalam kebanyakan kes skamer, iaitu skam pelaburan ni, dia menggunakan seperti yang saya kata tadi, janji manis, keuntungan palsu, testimoni mewah dengan dia memberi janji-janji palsu
1: kosong.
0: Lah, janji-janji kosong.
1: Yeah.
0: Okey, so kat sini masyarakat perlu ingat bahawa tiada jalan mudah untuk cepat kaya.
1: Betul.
0: Lah dekat sini. Okey, sebelum kita join satu pelaburan tu, kita kena buat semakan terlebih dahulu lah. Okey, pastikan syarikat yang mempunyai kelulusan sah yang sah baru kita boleh join untuk melabur. Okay, jangan terburu-buru lah, nasihat saya, dan dapatkan pandangan daripada pihak yang lebih arif lah. Okay, so dekat sini, sekiranya kita dah menjadi mangsa scam, segeralah kita hubungi talian 997 untuk membuat satu laporan dan buat satu laporan polis dengan segeralah. Okay, di mana saya boleh sharekan kat sini, talian 997 ni, sekiranya kita terkena scam, dan kita terus direct line untuk call untuk maklumkan kejadian. So sekiranya ada peluang rezeki yang duit kita laburkan tadi, kemungkinan wang itu akan disekat lah untuk ke pihak kedua. So maksudnya kalau ada rezeki, wang yang kita labur tu insyaAllah boleh dapat kembalilah. Tetapi sekiranya panggilan tu, kita terus call 997 lah maksudnya. So dekat sini juga masyarakat kita perlulah lebih peka dan diminta membuat pindahan wang kali-kali ke akaun wang yang berbeza. Okey, sekiranya kita diminta untuk transfer duit dan akaun yang berbeza-beza, itu adalah trick scammer juga.
1: Kena tahu
0: itu
1: tu
0: yang saya nak katakan kat sini. So bila dekat sini pendengar-pendengar semua, sekiranya terlibat atau menerima menerima panggilan atau berminat dengan pelaburan ni, dan kita diminta untuk buat satu transaction tetapi nombor akaun yang berbeza. Itu adalah trick scammer. Okay. Dekat sini juga apa yang saya suka berkongsi secara santai lah dengan mangsa dan pendengar. Benda ni sebenarnya dah lama dah, dah lama dah, dari zaman P. Ramlee lagi dah ada pengajarannya. Dan macam dalam babak kita kalau tengok dalam cerita Ali Baba Bujang Lapuk lah, watak Ibrahim Pendek tu yang paling dadu tu, kalau semua ingat lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, Ibrahim Pendek dalam cerita babak dalam Ali Baba ni, dia hanya membuat cabutan yang dibenarkan hanya 3 kali sahaja. Okay, so kalau lebih daripada 3 kali, maksudnya sebenarnya kita sedang sedang diperangkap lah. Sama juga dengan dunia skamer ni. So kalau maksudnya kita ditekan, diminta-minta untuk membuat bayaran dengan segera, ditekan-tekan juga, dan kita diberi nombor akaun yang berbeza, inilah sama dengan konsep dari cerita P. Ramlee. Kena peringat lah,
1: kena tahu tu.
0: Okey
1: puan, kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih untuk perkongsian hari ni. Jadi kepada anda semua, harap kita alert lah tentang perkara ini, lagi-lagi tentang penipuan dalam pelaburan ni. Sekali lagi terima kasih Puan Inspektor Sazila binti Saad, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Alor Gajah, untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan.
0: Sama.
1: Okey, jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami selepas ini. DJ SS akan temani anda. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Buat bicara santai, kau kena check dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena check dulu.

0: Sule Karang. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
2: Bermaksud kerja kalau ditangguh-tangguh akan terbengkalai.
1: Contoh ayat.
2: Kamu mesti menghabiskan kesemua kerja itu hari ini juga. Kerana ada kerja-kerja yang perlu dibuat pada hari esok. Pak kata orang, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua berani, laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Kita bersua lagi untuk di hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026. Burung merpati terbang sekawan hinggap sebentar di tepi taman. Panorama petang kini dibawakan Melaka FM, teman hiburan. Mungkin ada yang baru lepas makan tengah hari, ada yang tengah susun semula mood kerja petang ni, dan ada juga yang masih lagi setia di jalan raya mencari rezeki. Apapun situasinya, terima kasih kerana terus dengar dan juga terus memilih radio nombor 1 Orang Melaka sebagai teman petang anda hari ini. Jom kita sama langkah, sambung semangat, sambung tugas dengan hati yang tenang. Dan kejap lagi jam 3.05 minit petang dalam segmen Persada Pantun bersama dengan Tok Zack. Buat anda yang dah bersedia nak berbalas pantun ataupun nak jual pantun, boleh hantarkan terus kiriman pantun anda sekarang melalui bilik hijau rasmi Melaka FM 0108061023. Dan untuk jam yang terakhir nanti, kita bersama dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Baik, terus bersama dalam Zone Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Muzik tanpa henti.
2: Senyum, senyum, selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

102.3. Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 3-3 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Kejap lagi kita ada Prosada Pantun akan menemani anda selama 1 jam. Jadi anda boleh kongsikan pantun anda melalui di bilik hijau kita 010-806-1023 ataupun anda boleh menghubungi terus dua talian konti Melaka FM 0628244777 0628433377 dan petang ini insyaAllah kita bersama dengan Tok Zack yang akan membeli pantun anda untuk petang ni. Dan kita ada tema untuk petang ni, temanya guru. Sebenarnya dengan Hari Guru 16 Mei untuk tahun ni 2026. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan Tok Zack. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Itu dia persada pantun di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Siapa yang nak jual pantun, insyaAllah Tok Zack bersedia dengan SS untuk membeli. Tapi SS wakilkan Tok Zack lah. Sebelum tu kita nak dengar suara Tok Zack, mungkin SS jual dulu Tok Zack.
1: Yes,
0: stand by.
1: Yes, stand by.
0: Dari Melaka ke Bandar Lama, singgah sebentar beli kelapa. Tok Zack, lama tak jumpa Tok Zack. Hadir suara pengumbat rindu rasanya, yeah. Tok Zack.
1: Pagi hari petik kelapa.
0: Amboi.
1: Jumpa pula bawang kudu. Bila kita dah berjumpa segala, hilang rindu.
0: Aduh. Tok Zack sehat Tok Zack eh?
1: Alhamdulillah.
0: Sebelum ni dengan DJ Nana. Tapi untuk minggu ni dan minggu-minggu akan datang, InsyaAllah berteman ke SS Tok Zack. Kita pun pernah bekerjasama lah Tok Zack.
1: Sama.
0: Lama Tok Zack eh?
1: Kita gambar kita ada 3 orang.
0: Oh, gambar ada 3 orang. Siapa lagi seorang Tok Zack?
1: Saya yang Tuan Rosli.
0: Pengarah-pengarah. Ya.
1: Baju merah.
0: Cik Yusni.
1: Yusni.
0: InsyaAllah Datuk Tok Zack eh?
1: Ya, saya.
0: Okey Tok Zack, petang ni kita nak berpantun dan kita juga ada tema. Tema apa minggu ni Tok Zack?
1: Tema apa?
0: Okey.
1: Tengah guru, air guru ke?
0: Tema guru.
1: Guru eh.
0: Petang ni kita bukakan kepada anda tema guru. Sebenarnya dengan sambutan Hari Guru, kita nak raikan setiap tahun kan. Pastinya kita raikan 16 Mei lah Tok Zack eh.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi tema persada pantun kali ini adalah guru sebagai tanda penghargaan dan juga menang jasa insan yang tak pernah jemu didik. Tak kisahlah kita panggil dia cikgu ke, guru ke, ustazah ke kan, teacher ke dan sebagainya. Jadi kita dan sebagainya, jadi kita akan sama-sama kita menghargai lah Tok Zack eh.
1: Ya, saya.
0: Okey Tok Zack, apa tu pembuka dulu Tok Zack.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada SS.
0: Ya.
1: Jadi hari ini saya bermula berpantun. Jadi pantun saya hari pembukaan. Dari hulu pergi seberang, singgah sekejap Pulau Tioman.
0: Amboi.
1: Dari hulu, dari dulu sampai sekarang, pantun tidak ditelan zaman.
0: Ya. Pergi mana-mana mesti ada pantun, Tok Zack.
1: Pasti pantun. Pasal saya pegang pantun lama, berpuluh-puluh tahun.
0: Sampailah sekarang, Tok Zack.
1: Sampai sekarang. Lebih dah kerepot, kata orang tu.
0: Tapi tak handsome. Tadi Arik kata, Tok Zack, handsome.
1: Jadi buka satu, apa, saya punya, apa, permulaan.
0: Okey. Okey Tok Zack.
1: Yes,
0: Tok Zack, sebelum kita nak kongsikan pantun-pantun, ramai yang nak jual pantun dah Tok Zack, penuh dekat bilik hijau ni.
1: Itu
0: tidak lagi yang menghubungi kita kejap lagi di talian 0628244777, 0628243377. Kita bukakan talian. Okey, kita terus SS ni nak jual pantun lah dengan Tok Zack. Boleh,
1: boleh
0: Tok Zack?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh ya Tok Zack eh?
1: Kalau saya boleh jawab lah.
0: Okey. Tak boleh pun dua kerat pun jadilah Tok Zack.
1: Jadi kerat eh.
0: Pagi hari pergi ke pekan, singgah sebentar membeli jamu. Ilmu diberi penuh keikhlasan, jasa dikenang sepanjang waktu.
1: Ya. Pagi hari beli kobes, nampak pula itik ni lah. RM1 berapa banyak pun habis. Ilmu ada sebelum bila.
0: Oh, memang tak boleh beli Tok Zack eh. Bukan ada jual kat kedai kan? Selonggok dua longgok tak ada.
1: Duit habis. Ilmu tak habis bila-bila.
0: Betul. Okey Tok Zack, kita nak mulakan kiriman daripada Rokiah Teratai Tok Zack.
1: Rokiah Teratai.
0: Dia jual kat Tok Zack 3 pantun.
1: Wah, banyak tu.
0: Banyak Tok Zack. Tok Zack boleh beli. Kita mulakan ada 2 pantun lah Tok Zack. Boleh eh?
1: Boleh.
0: Mana-mana ku lihat bunga-bunga kenangan harum baunya. Sekejap Tok Zack eh, sebab dia tak ada koma. Okey, pahit rasanya buah mengkudu. Pasang belukar di dalam air. Wahai Tok Zack, saya nak tahu di mana letak kepintaran sang kancil Tok Zack.
1: Sang kancil?
0: Kalau
1: tol dek perahu. Nampak pula tepi jalan. Kalau tuan nak tahu, kancil ada di luar hutan, dalam hutan. Di luar hutan kancil.
0: Okay.
1: Dalam hutan pun kancil.
0: Maknanya kepintaran dia dekat situ ke Tok Zack?
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Ada lagi satu Tok Zack?
1: Ya.
0: Yeah. Laut merah jauh di sana. Banyaknya semut di atas papan. Laksmana Hang Tuah pahlawan Melaka. Jadi sebutan sepanjang zaman.
1: Dari dulu pergi seberang, jumpa pula Etik Nila. Sebab tak dulu sampai sekarang, dikenang sampai bila-bila.
0: Oh, lama Tok Zack eh?
1: Ya.
0: Pergi mana-mana.
1: Hantua.
0: Hantua. Hantua. Pergi mana-mana, Hantua.
1: Hantua.
0: Tahu negeri Melaka, Hantua, Tok Zek.
1: Hantua, Hantua.
0: Okey, seterusnya, Tok Zek. Wah, ni ramai ni yang jual pantun dengan Tok Zek ni, Tok Zek. Okey. Seterusnya, Tok Zek, daripada J, Tok Zek, Joker. Okey, pantun dia berbunyi begini, Tok Zek.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau lauk yang dicari, cari saja di pasar basah. Kalau pantun pula yang dicari, cubalah di radio, bolehlah beramah-tamah.
1: Beramah-tamah, ya?
0: Uh-uh.
1: Kalau pergi Masjid Eton, lalu pula bandaraya.
0: Amboi.
1: Kalau siapa nak cari pantun, boleh beruntung dengan saya.
0: DM je dengan Tok Zek, eh?
1: Boleh, boleh, boleh. Boleh.
0: Call je Tok Zek.
1: Call. InsyaAllah.
0: InsyaAllah, Tok Zek, eh? Free, yeah.
1: Free. Free of charge.
0: Free of charge. Jangan risau-risau pasal duit, Tok Zek. Eh?
1: Ya,
0: kita, yang penting ilmu tu kita sebar-sebar,
1: ilmu,
0: kan?
1: Ilmu.
0: Kita kongsi-kongsikan. Okey, lagi satu, eh, Tok Zek, eh?
1: Ya, saya.
0: Ada dua pantun, tiga pantun ni. J jual ni.
1: Siapa tu?
0: Joker.
1: Joker.
0: Okey. Pantun yang kedua, Tok Zek. Cantik sungguh cahaya rembulan. Sinarnya terangi seluruh alam. Banyak manapun puji-pujian, bulan bukanlah tempat berdiam. Mendalam, Tok Zek.
1: Kalau tuan boleh tahu, balik pula kita main stroker. Kalau semua nak tahu, bulan dan bintang ni semua orang suka.
0: Tak ada yang tak suka, Tok Zek.
1: Tak suka. Bulan terang.
0: Bulan terang.
1: Bintang beribu.
0: Lepas tu nak pula, ada pula nama kita diukir di atas bintang.
1: Yeah.
0: Okey, seterusnya ni yang terakhir, daripada Joker, Tok Zek, eh? Dari mua cari asam pedas, tak cukup mua dicari sampai
1: dapat
0: penuh.
1: No.
0: Okey. Jasa bakti guru takkan terbalas.
1: Ya. Yeah.
0: Doa pada Tuhan saja kupanjatkan buatmu.
1: Ya.
0: Yeah. Ini untuk cikgu ni, Tok Zek.
1: Pagi hari membeli benang, balik rumah naik kereta, jasa guru tetap kita kenang.
0: Ya. Yeah.
1: Tak ada guru, siapa kita?
0: Kalau tidak, kita pun tak ke sini, eh?
1: Ya.
0: Okey. Kita nak berehat dulu ke, Tok Zek?
1: Ya.
0: Okey, kita berehat dululah, Tok Zek,
1: boleh,
0: eh?
1: Boleh.
0: Okey. Kejap lagi kita nak sambung lagi dalam persada pantun. Jadi, anda boleh terus menghubungi kami. Tembusi dua talian konti Melaka FM 0628244777 0628433377. Oh, Tok Zek ingat, Tok Zek?
1: Semua ingat.
0: Semua ingat, Tok Zek, eh?
1: Semua ingat.
0: Dan juga bilik hijau kita, Tok Zek, 0108061023. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Ketiga pastinya mempesonakan dalam pesada pantun ketika ada waktu ini masih lagi kita bawakan hingga jam 4 petang. Okey. Dan juga tema untuk hari ini kita ada tema tu Zack. Bersama dengan Tok Zack, temanya guru. Sempena Hari Guru yang kita bakal raikan 16 Mei setiap tahun. Kita tak pernah lupalah kan jasa dan juga pengorbanan guru-guru kita. Sebenarnya kalau ikutkan mak kita pun guru kita. Semua ayah kita pun guru kita. Kan Tok Zack kan? Okey Tok Zack, kita nak teruskan lagi Tok Zack. Daripada Mok Suraja alias dia jual pantun dua rangkap. Okey Tok Zack
1: Saya.
0: Pantun yang pertama berbunyi budak-budak bermain bola rasa penat duduk berehat. Bersyukur kita pada Allah. Tok Zack dah sihat. Beli Tok Zack.
1: Kalau tuan ke pasar raya sayang sosial di masak minyak. Siapa-siapa yang ingat-ingat saya, terima kasih, terima kasih jutaan banyak.
0: Okey Tok Zack, pantun yang kedua Tok Zack terbang tinggi burung gagak duduk bertenggek di dahan zaitun. Tok Zack tampan bertambah segak bersemangat nak berpantun Tok Zack. Kasih cakap Tok Zack tadi. Tok Zack tetap handsome Tok Zack. Okey.
1: Pagi hari bintang kemah. Nak nampak orang Tanjung Jati. Walaupun saya duduk di rumah, hati saya dalam konti.
0: Rindu Tok Zack. Tiga minggu. Okey, itu pantun Mok Suraja alias. Ada dua pantun. Seterusnya daripada Cik Mah Menimah Tok Zack.
1: Dia orang nampak saya ke?
0: Ada yang tengok menerusi di TikTok, ada yang dengarkan radio Tok Zack. Menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan juga menerusi di 102.3. Okey. Anda boleh bersama dengan kami dan juga di bilik hijau. Serta perkongsian di bilik hijau dan juga boleh bersama dengan kami juga di bilik biru. Okey, seterusnya kiriman daripada Cik Mah Menimah Tok Zack. Ada satu pantun yang hendak dijual dengan Tok Zack. Anak tani menyulam semai, semai diulam di kampung batu. Hidup kita aman dan damai, syukur kepada Allah yang satu.
1: Yang satu kalau pergi anjang batu, beberapa daun palas, kita bersyukur kepada Allah. Apa yang kita buat tu mesti semua ikhlas.
0: Cantik Tok Zack
1: Kata ikhlas, sesia.
0: Sesia lah Tok Zack kan.
1: Ikhlas.
0: Kena hati ikhlas. Bukan semata-mata sebab pujian Tok Zack
1: Pujian bukan pujian.
0: Okay, ada lagi satu pantun Tok Zack. Rupanya dua ni. Dua Cik Mah. Dalam diam-diam Cik Mah jual dua pantun lah Tok Zack. Memancing ikan dicucuk duri, bawa balik untuk dimakan. Mari kita bersatu hati untuk memajukan tanah watan.
1: Tanah watan
0: daripada Cik Mah tu.
1: Kalau tuan naik kereta pakai pula sekuntum bunga, dah begitu Cik Mah berkata kita kekal selama-lama.
0: Okey, katanya Tok Zack, selama Hari Guru buat semua dunia, terutamanya anak Cikgu Zaini mengajar di sekolah Skudai katanya. Okey, seterusnya ini SS nak kongsikan kiriman pantun daripada Kak Zura Juju. Okey, Kak Zura Juju ada mesti di TikTok Melaka FM, masih lagi setia di situ. Okey, ada dua tu
1: Ya, saya.
0: Ada dua pantun yang hendak dijual tu. Pantun pertama berbunyi sayur keladi digulai tumis. Sedap Tok Zack, panas-panas ni.
1: Masih mau panas.
0: Ikan mayong masuk masak belada. Mari berpantun di hari Khamis bersama Tok Zack kembali di pesada.
1: Hai. Hari Minggu pada romang.
0: Amboi.
1: Pokok tumbuh tepi paya. Jangan rugi, jangan bimbang. Hari kami kita perlu jumpa saya.
0: Setiap Khamis insyaAllah
1: insya
0: bersama dengan Tok Zack kita bergila dengan Along. Okey, pantun yang kedua Tok Zack eh?
1: Yeah.
0: Oh, ramai yang jual pantun dengan Tok Zack ni.
1: No.
0: Oh, dah lama dah seronok Tok Zack, dah lama tak berpantun dengan Tok Zack.
1: Pasal saya bulat-bulat

0: jual-jual tak ada lagi ni.
1: Beli je terus eh?
0: Ya, beli terus.
1: Okey. Patut duduk tak, Zek?
0: Ya. Yeah.
1: Pergi ke pasar membeli ikan. Singgah sebentar membeli roti. Tadi dah beli ikan, ni dah beli roti. Selamat Hari Guru saya ucapkan. Jasamu dikenang sampai mati.
0: Sampai mati.
1: Sampai bila-bila tak, Zek?
0: Yalah.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau pergi Tanjung Jati, isi mat dan 14 biji raga.
1: Mm-hmm.
0: Jasa guru dikenal sampai mati. Anak yeah. saya pun guru besar juga.
1: Oh, guru anak Zek. Itu memang berjasa. Semua guru berjasa tak, Zek?
0: Saya cucu ada guru, anak ada guru, ada 4-5 guru.
1: Cucu 24 orang tak, Zek?
0: Cucu 4 orang.
1: Okey tak, Zek? Kita nak terima panggilan.
0: Yeah.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Siapa tu? Rasa macam Kak Ziza dari Paso, ya?
2: Ya, betul.
1: Kak Ziza sehat, ya? Lama dah saya start bertegur sapa dengan Kak Ziza ni.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Okey, Kak Ziza. Hari ni nak jual pantun dekat Tok Zek. Berapa? 2 ke? 3 ke?
2: 2 je cukup.
1: 2 cukup. Okey, silakan pantunnya.
2: Okey, yang pertama. Berbaju... Berwarna merah baju Cik Zaitun mawar merah berwarna merah baju Cik Zaitun bunga oket cantik dilihat. Lama sudah tidak berpantun. Tok Zek semoga Tok Zek bertambah sihat.
0: Kalau tuan naik kereta, singgah sekejap macam sihat. Memang betul Cik Aziza kata, saya ni memang dulu kurang sihat.
1: Yeah. Okey, pantun yang kedua. Cik Aziza, pantun yang kedua. Okey.
2: Tanam tebu di tepi telaga.
1: Amboi.
2: Tanam kelasih baja ditaburkan.
1: Uh-huh.
2: Jasa guru amat berharga. Terima kasih kita ucapkan.
1: Baik, terima kasih. Kak Ziza nanti dengarkan pantunnya daripada Atuk Zek.
0: Ya.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Atuk Zek.
0: Kalau makan alu maskat, nampak pula dari bengkawan. Tegur guru kita berkat. Kita selalu lawan-lawan.
1: Itu kalau ni tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tak berkat tu.
0: Tak berkat. Jangan lawan.
1: Jangan lawan-lawan. Jangan marah-marah tu eh.
0: Pasal apa dia minta hari budak-budak nak pergi sekolah. Dengan saya guru, saya jual satu lah. Dia kata, Tok nak pantun boleh pantun. Saya kata, pantun apa? Nak pergi sekolah ni, tunggu diri tak tegak. Saya suruh betul. Carikan saya sebatang galah.
1: Amboi.
0: Jumpa bulat sebelah hulu. Bila awak nak pergi sekolah, cium tangan ibu bapa dulu.
1: Jadi diorang ikut lah tu?
0: Ikut.
1: Berani diorang tak ikut eh?
0: Anak saya, guru besar ada, guru menari ada.
1: Semua.
0: Cucu pula bahasa Inggeris.
1: Dahsyat. Rezeki tu eh?
0: Rezeki.
1: Okey, seterusnya ni, SS nak ambil panggilan juga tu eh?
0: Ambil. Diorang dah rindu saya tu.
1: Dah rindu dah. Baik, menembusi dua talian. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Hello, Waalaikumsalam. Apa khabar, SS?
1: Sehat adanya. SS ni rasanya macam pernah dengar tapi confused.
0: Zainab.
1: Kat saya.
3: Apa khabar, Tok Sidang?
0: Baik, nak baik.
3: Lama dah.
0: Rindu lah.
3: Ya, kan? Sama-sama lah rindu.
0: Rindu.
1: Okey, ya.
3: SS, apa khabar, SS?
1: Sihat, Kak Nam. Lama tak jumpa Kak Nam, diam, menyepi. Okey, nak jawab pantun hari ni berapa? Berapa rangkap?
3: Satu dah, air guru,
1: Boleh. Ni Mak Nam ni bukan kali-kali juga tau, Zeng. Spontan ni.
0: Spontan.
1: Silakan, Mak Nam.
3: Yalah, bila tiba air guru ni, teringat masa tu suami Mak Nam kan guru, kan?
1: Ya. Yeah.
3: Banyak dapat hadiah pada anak murid dia. Ada tangan lah, bunga lah.
1: Itu kenangan lah, kan?
3: Kenangan lah.
1: Seronok. Bila kita dapat hadiah orang yang kita sayang ni, seronok lah. Dia
3: balik tunjuk dekat
1: anak. Ya.
3: Suka tu.
1: Okey, silakan.
3: Sedap rasa makan meruku. Ambil sedikit dia kerat-kerat. Diucapkan selamat air guru. Budi pun dikenang sampai hari hayat.
0: Sampai hayat.
1: Mm-hmm. Tok Zek.
0: Ya, ya. Kalau main buah belian, nampak pula daun palas. Jadi guru ni jangan banyak-banyak buat maksiat. Budi kita tak terbalas.
3: Itu saja Tok Zek.
0: Ya, ya.
1: Terima kasih Mak Nam.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, seterusnya ini kiriman di bilik hijau kita tu eh. Kiriman daripada Azri Abis Muta. Ha, ni orang nilai ni tu.
0: Yeah.
1: Ha, pendengar setia kita, saya Melaka FM. Okey tu, apa dia tu? Jual dua rangkap bantuan tu eh.
0: Boleh.
1: Okey, lama menghilang tidak berkonti. Pergi kursus memantapkan jiwa. Guru pendidik sepenuhnya hati, jasamu guru tidak terhingga.
0: Tidak terhingga.
1: Aha.
0: Dengar angin menderu-deru, nampak pula tanah seberang. Memang hebat punya guru.
1: Yeah.
0: Guru sampai sekarang. Tak ada guru kita tak.
1: Siapa kita sekarang tu eh?
0: Kita tahu.
1: Mungkin betul mak ayah kita ada, tapi guru ni dah jadi tanggungjawab dia mendidik. Yeah. Jadi mungkin kita lebih baik lagi kat situ.
0: Tapi saya guru tak pandai. Pasal saya sekolah saja 6 saja.
1: Ya, yeah, tapi pandai juga tu.
0: Tapi anak saya dapat guru besar ada, guru besar ada.
1: Masya Allah ada. Rezeki tu eh. Baik. Tok, yang kedua tu. Ni, Abang Azri dia nak jual pantun. Berjalan-jalan ke danau kota. Jangan lupa sarapan pagi. Pengorbanan guru ibaratnya pelita. Ilmu yang diberi bawa ke mati tu.
0: Kalau pergi orang cantik kata cerita.
1: Amboi.
0: Nampak bulat-bulat sebarang. Kau tak ada guru, tak ada kita.
1: Yeah.
0: Bulat terang.
1: Dia beza tu. Kita punya buah hati dengan guru beza tu eh.
0: Beza.
1: Kalau buah hati kita tak ada pun tak apa tu. Kena ada juga ke tau?
0: Ada juga.
1: Kena ada juga.
0: Saya ada empat buah hati dulu.
1: Dulu. Ini kalau rumah Tok Dok Tok dengar ni Tok ngajuk nanti Tok.
0: Singapura ada dua.
1: Singapura ada dua. Betul. Okey Tok ni Tok Zek nampak tersesasul SS tau. Empat sekali Tok Zek cakap eh. Okey, seterusnya Tok Zek. Kiriman daripada Kak Wawa, Kuala Terengganu tu.
0: Wawa tu.
1: Okey, dia kata ada tiga rangkap bantun. Yang pertama, pakai baju berwarna biru. Baju mahal, corak klasik. Saya mengucap selamat hari guru. Semua guru-guru tersangatlah baik tu.
0: Dah lari tu.
1: Tu lah. Tak apa Tok, lari pun kita raikan Tok. Silakan Tok.
0: Pagi hari petik kelapa.
1: Ya.
0: Isi mari dalam kereta. Walaupun hari guru, baik tak baik pun semua guru kita.
1: Ya, doa yang baik-baik tu eh. Sebab dia dah ajar kita, kenalah
0: ajar kita.
1: Kita hargai. Okey Tok, pantun yang kedua tu eh. Boleh Tok Zek?
0: Ya.
1: Dari Melaka ke Batu Pahat, lambat sampai naik rakit. Dulu badanku kuat dan sihat, sekarang selalu sakit tok.
0: Sakit eh.
1: Apa nak duit tu tok?
0: Yeah. Kalau pergi Kuala Buda, jalan tepi pekan. Kita baik sihat masa muda, dah tua pun dah katakan.
1: Ya. Yeah. Itulah dia. Lumrah kehidupan tok eh.
0: Ya, macam saya.
1: Aha.
0: Kalau sebut pertama muda. Sebut kedua, tua.
1: Tua.
0: 83.
1: 83 dah tu
0: ya,
1: eh?
0: Ya.
1: Tapi
0: banyak orang puji ya. Orang minta petua pun dengan saya.
1: Ya.
0: Minta petua ilmu apa. Saya kasih. Kalau percaya tak percaya, tak apa. Minta saya. Pak Haji minta saya.
1: Pak Haji pun minta tu eh?
0: Dia cerita-cerita dia. Ya tu ni sihat ni macam ada petua.
1: Alhamdulillah. Ada petua.
0: Boleh bagi sikit, saya kata boleh.
1: Apa
0: petua pertama? Saya kata kalau nak percaya, percaya tak percaya tak apa. Pertama sekali saya kata kita kalau sedekah budak-budak ke orang tua ke, niat apa? Itu kucam. Niat kita minta aku sihat.
1: Itu salah satu petuannya.
0: Betul. Minta sihat.
1: Ya. Yeah.
0: Keduanya saya kata, segala perbuatan percakapan kita biar orang suka. Ada orang cakap benda lucah orang suka, tapi tak baik.
1: Ya. Yeah.
0: Kita cakap benda yang baik orang suka.
1: Pastu orang doa ke kesihatan kita tu eh?
0: Ah. Ada lagi satu.
1: Ada lagi satu. Apa tu Tok?
0: Orang nak bersalin tak betul dengan saya. Nak bersalin. Dia kata kau pergi minta Tok Zainal. Eh, saya kata aku mana tahu, tertembak je. Eh, bapak suruh minta juga.
1: Ya. Yeah.
0: Messi marah dia.
1: Messi marah tu eh?
0: Messi dah set pukul 9, ini pukul 8 lebih dah beranak. Betul.
1: Ya. Yeah.
0: Allah Ta'ala, saya kata Allah Ta'ala nak pergi.
1: Semuanya Allah yang tentukan tu eh?
0: Allah yang menguruskan.
1: Ya. Yeah.
0: Kita minta. Apa siapa Tuhan kata kau mintakan aku.
1: Ya. Yeah.
0: Aku kenal kau mintakan kau.
1: Apa-apa pun, Allah yang nombor satu. Baik tu.
0: Pasal dah 83 pun dia orang tengok sihat.
1: Alhamdulillah, ramai yang mendoakan lah tu.
0: Baik.
1: Ya. Okey, seterusnya tu. Ini pantun yang terakhir eh. Kat bawah Kuala Terengganu.
0: Tadi dah sudah kan?
1: Dua pantun. Yang ni dia bagi tiga pantun ni tu. Maklum lah tu, tiga minggu, tiga pantun. Nasib baik Datuk datang. Kalau tak, empat minggu, empat pantun tu. Okey, pantun yang terakhir. Baju kurung terkemuka. Tambah cantik, nampak bergaya. Nama kucingku Kelana. Dia sangat sayang kepada saya, Tok.
0: Budak-budak bila layang. Dan dia putus dari tepi bekan.
1: Ya. Yeah.
0: Pasal dia selalu sayang, selalu dikasih ikan.
1: Cuba dia bagi sayur, Tok.
0: Tak, tak makan dia.
1: Manalah tahu sayur, ada kucing makan veggie.
0: Saya suka sayur.
1: Kita suka sayur kan. Mana ada kucing tolak ikan tu kan. Okey Tok, kita rehat dulu lah Tok eh. Kita rehat seketika menerusi prosada pantun. Kejap lagi, jangan ke mana-mana. Bagi anda yang nak bersama dengan kami, boleh hantarkan terus, boleh dengarkan musik di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Hijau. Boleh hantarkan perkongsian di Bilik Hijau dan juga bersama dengan kita live di Bilik Biru juga. Ini dia Asmara Bergelora, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Masa depan tu di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka bersama dengan Tok Zack dan juga SS. Masih lagi setia Tok Zack.
1: Ya, saya.
0: Tema kita petang ni Tok Zack, tema guru.
1: Guru eh.
0: Ustazah ke, cikgu ke, teacher ke, kan? Apa saja panggilan, kita tetap berjasa dengan guru. Kalau tidak, saya takkan ke sini.
1: Yeah.
0: Kita tak berada di sampai satu tahap ni, kan, Tok Zack? Okey, Tok Zack. Kita nak sambung lagi, Tok Zack. Ramai yang nak jual pantun dengan Tok Zack. Kita ada kiriman daripada Maftah Jaafar dari Shah Alam. Okey, 3 pantun, Tok Zack. Ini betul rindu dengan Tok Zack ni.
1: Rindu, eh?
0: Okey, pantun yang pertama. Ikan cecaru isinya lembut, makan bihun air kelapa. Hari guru kita sambut setiap tahun tidak lupa.
1: Tidak lupa. Angin dengau, angin menderu-deru, pergi balik naik kereta. Kita sambut setiap tahun. Tak ada guru, tak apa kita.
0: Kita ada.
1: Kita ada.
0: Okey, patut yang kedua, Tok Zack. Ikan cecaru berenang-renang. Ni kehidup lah ni, Tok Zack. Kalau dah bakar, tak jadi dia berenang. Okey. Teringin juga naik ke darat. Jasa guru tetap dikenang dari dunia sampai akhirat.
1: Pagi hari beli benang. Nampak pula si Tek Nila. Jasa guru memang korang kenang sampai ke bila-bila.
0: Ya. Macam mana kita nak hargai guru kita, Tok? Salah satunya, Tok.
1: Dia tu. Kita mengajar dulu, kita buta. Sekarang kita celik, kata orang tua-tua. Kita tak tahu, kita kan sudah tahu. Anak kita pula turun dulu pada kita. Dulu saya sekolah lainnya, anak saya guru besar. Saya memang bangga. Cucu mengajar bahasa Inggeris. Cucu tu dekat sekolah Peru pun. Itu saya bangga sangat.
0: Jadi tak salah kalau sesekali kita kongsikan hadiah, kan, Tok, kan? Tanda penghargaan kita lah. Baik, Tok, pantun yang terakhir tu, eh, kiriman daripada Cik Maftah ni dari Shah Alam. Makan laksa sambal belada, makan di warung hanya berdua, meriah terasa Tok Zack ada, lama tak jumpa kini bersuara. Buat sikit tak tak? Hai. Okey,
1: pagi hari nak jadi pengantin pakai inai. Inai beli pasar raya. Kalau gini kan saya belanja roti canai. Bila-bila boleh telefon saya. Saya roti canai dia makan 70 tahun.
0: Oh, lama tu, Tok. Kat mana tu?
1: Mana-mana tempat.
0: Roti canai tu,
1: roti canai minum teh. Apa orang cerita pun saya tak pakai. Orang kata tak bagus lebih, tak pakai lah.
0: Tetap. Alhamdulillah sehat, Tok, sampai sekarang. Okey, Tok.
1: Nasi gunting pun saya dah makan 70 tahun. Semalam makan nasi gunting lagi.
0: Nasi gunting.
1: Lagi dah apa-apa saya sampai RM10 sekarang.
0: Yelah, betul lah. Saya suka makan dekat pasar tu, Tok.
1: Dulu pasar kat Kampung Jawa. Bapak ada pikul.
0: Dekat situ popular, Tok.
1: Saya semua kenal.
0: Abis muntah kata, Tok, nak roti telur, Tok, boleh. Katanya boleh, eh?
1: Boleh. Roti sardin selalu makan.
0: DM Tok Zack. Okey, Tok Zack, seterusnya kiriman daripada Ayanda. Tapi sebelum tu, SS ambil panggilan dulu lah, Tok Zack.
1: Baik, panggilan baik.
0: Baik, bersama dengan pendengar setia Melaka FM. Hello, assalamualaikum, siapa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Haji Kadir.
2: Apa khabar?
1: Ya, saya.
2: Apa khabar?
1: Anda sehat, Haji Kadir?
0: Sehat, ayah dia.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat, dapat pula sekuntum bunga.
2: Dari sama SS, ya.
0: Lagi-lagi sehat lah, ni, ayah dia.
1: Bunga cantik, Haji Kadir.
0: Minggu lepas dengan Along. Kali untuk minggu ni dengan Tok Zack. SS dengan Tok Zack, ayah dia. Okey, Enda, hari ni nak jual pantun dengan Tok Zack berapa? 3?
2: Ada 3 lah.
0: Wajib lah tu, 3. Maksimum. Silakan, Enda.
2: Ya. Pantun tema apa? Tema apa ke?
0: Tema guru tu. Ni, Enda.
2: Ya. Okey, yang pertama dulu, ya. Pantun yang pertama. Lebat-lebat buah kelapa. Ada juga pokok garu. Kenalah hormat pada ibu bapa. Jangan lupa hormat juga pada guru.
1: Kalau tuan nak tak lagi sambung San satu eh.
0: Tak apa. Tok boleh jawab dulu tu.
1: Kalau belikan cecaru, sudah beli naik kereta, dia kita hormatkan hari guru, serupa juga ibu bapa kita.
2: Ya, betul tu.
1: Betul.
2: Berkat tu, berkat.
1: Berkat.
2: Berkat. Yang kedua tu?
1: Ya. Yeah.
2: Yang kedua, kadang puan kadang berlipat. Kadang saya mengkuang layu.
0: Ya. Yeah.
2: Dagangnya tuan, dagang bertempat. Dagang hamil menanggung rindu.
1: Menanggung rindu.
2: Ya.
1: Kalau cari buluh perindu, nampak pula sebiji lada. Jangan selalu menanggung rindu. Cari kat mana dia ada.
0: Okey, yang terakhir. Ayanda.
2: Yang terakhir ya.
0: Baik.
2: Tinggi-tinggi gunung daik. Tinggi juga gunung panang. Kalau kita suka membuat, kalau kita kenangkan orang yang baik, mamam, kalau kita orang yang baik, jasa kita tak dikenal.
1: Tak dikenal.
2: Ya.
1: Kalau pagi beli benang, ibu kata ada siat-siat, bila jasa kita dikenang lagi dunia sampai akhirat.
2: Terima kasih Datuk.
0: Ya, terima kasih Ayanda.
2: Terima kasih.
0: Baik, sama-sama.
2: Pantun Ayanda ni pantun tak bertulis, pantun dalam kepala.
0: Ya, pantun spontan Ayanda. Baik, terima kasih Ayanda. Baik, itu dia kiriman daripada Ayanda. Patut spontan juga Tok Zek eh.
1: Ya, saya.
0: Oh, Masya Allah, hebatlah pemantun kita petang ni Tok Zek.
1: Ya.
0: Okey, seterusnya Tok Zek, lebih kurang ada 10 minit je Tok Zek. Sekejap je. Sekejap je Tok Zek. Satu jam kita bersiaran, sekejap je rasa.
1: Baru tengok bunga dah habis.
0: Baru nak jumpa bunga. Okey, Tok Zek. Dari kiriman daripada Ayanda Salim. Tadi Ayanda Haji Kadir. Yang ni Ayanda Salim menerusi di Bilik Hijau eh. SS kongsikan. Daun pandan berbau wangi. Daun pandan memang wangi tu.
1: Wangi.
0: Anak ikan dalam paya. Walau bulat lingkaran pelangi, bulan dan bintang menjadi cahaya. Dalam maksud dia tu.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Pagi hari pagi raya. Dalam malam sampai pagi.
0: Ya. Yeah.
1: Walaupun semua bercahaya, kalau nak hujan satu tak nampak lagi.
0: Itu kena tunggu panas lah tu eh. Okey, pantun yang kedua tu, menebang buluh membuat galah. Kalau raya dah lepas. Hendak menjolok buah rambutan. Dalam berdendang kasih asmara, jiwa dan raga hamba serahkan.
1: Hamba serahkan. Kalau tuan pergi ke pekan,
0: amboi,
1: nampak pula dah ketupat. Ibu dah lagi nak serahkan, tengok-tengok tempat.
0: Dalam maksud dia tu tu. Okey tu, pantun yang terakhir tu eh. Kiriman daripada Ayanda Salim. Dalam sejarah orang dulu, terpahat pula satu cerita. Besarnya jasa seorang guru dapat membimbing anak bangsa.
1: Anak bangsa. Dengar angin menderu-deru. Nampak pula cibit botol.
0: Amboi.
1: Kita guru sebarang guru. Jangan cari guru yang tak betul.
0: Ya. Kebanyakan guru semua okey tu eh.
1: Ada guru sonsang nanti.
0: Minta dia jauh ke Datuk?
1: Semua kita nak fikir juga tu.
0: Ya. Betul tu. Baik, seterusnya Tok Zek.
1: Ya, saya.
0: Kiriman daripada Haji Latif tu.
1: Haji Latif.
0: Katanya ada dua pantun.
1: Kawan.
0: Tok Zek kenal Tok Zek?
1: Kenal. Kalau Haji Latif tu, Haji Latif dua tiga kawan saya.
0: Nama yang sama?
1: Ini warung dia. Haji Latif warung dia.
0: Ini selalu jumpa kat warung lah tu. Okey, Tok Zek.
1: Ya.
0: Yeah. SS bacakan pantunnya. Ada dua ni. Dua orang kat pantun nak jual dengan Tok Zek ni.
1: Ya. Yeah.
0: Bola melantun-lantun, terkena basikal terus terbalik. Sungguh hebat persada pantun Melaka FM, memang terbaik.
1: Memang terbaik. Dari hulu pergi seberang, nak makan buah romia. Dulu sampai sekarang, pantun ni bukan warisan dunia.
0: Ya. dah lama dah tu eh.
1: Jama.
0: Jadi kita doakan semoga program sebegini diteruskan apalagi kita negeri Melaka tu eh. Okey. Patut yang terakhir tu kiriman daripada Haji Latif tu. Pergi kedai beli kismis. Jalan malam terhuyung hayang. Persada pantun hari Khamis. Hari Rabu berdonang sayang.
1: Berdonang sayang.
0: Hari Rabu dengan Along. Dengan Yasir berdonang sayang.
1: Budak-budak main layang. Nampak pula boleh-boleh.
0: Amboi.
1: Kau nak berdonang sayang dengan saya pun boleh.
0: Ya, yeah. cuba tok satu baris tu.
1: Satu baris. Bukan kacang sebarang kacang.
0: Amboi.
1: Kacang dililit di pangkal kayu. Bukanlah datang sebarang datang.
0: Amboi.
1: Eh, sayang. Datang menyambut Tuan Doi pengantin baru.
0: Amboi. Itu bau kira serangkap tu eh.
1: Serangkap.
0: Apa beza donang sayang dengan pantun tu?
1: Pantun. Donang sayang ni dia lagu lain.
0: Ya. Yeah.
1: Pantun tak berlagu.
0: Okey. Itu dapat tapi dia masih lagi dalam rangkap pantun tu saya.
1: Tapi hari itu saya dah sebab juga sikit orang sayang ni. Saya kata budak-budak bila layang. Jumpa lah si Raga.
0: Ya. Yeah.
1: Walaupun hebat orang sayang tak ada pantun tak jadi juga. Pantun asal dia.
0: Asalnya daripada pantun tak saya.
1: Tak ada pantun mana orang sayang.
0: Ya. Yeah.
1: Saya 6 bulan saya pegang orang sayang. Orang dia meninggal saya sambut.
0: Lepas tu baru ke pesada pantun tu eh. Baik Tok Zek. Okey, kita ada kiriman yang terakhir Tok Zek. Kiriman yang terakhir untuk program pesada pantun daripada Icah Zaidan Sungai Putat. Ini mesti orang kampung Tok Zek eh. Kenal Tok Zek eh?
1: Kenal.
0: Oh, macam-macam ni lah Tok eh. Yeah. Memang minat berpantun lah Tok Zek. Okey. Okey, seterusnya ada 3 pantun Tok Zek eh untuk dijual. Okey, pantun yang pertama berbunyi, dikala senja angin meniup, pelangi bersinar cahaya bulan, udara yang segar tetap dihirup, 1000 bintang menggapai impian.
1: Impian eh?
0: Bukan mudah tu.
1: Ya.
0: Tok Zek?
1: Pergi ke laut, jumpa nelayan, jumpa juga si Pak Sentul. Walaupun cari si impian, biar impian tu biar betul-betul.
0: Ya. Yeah. Impian nak kahwin dengan puteri.
1: Puteri raja mana dapat. Kita siapa?
0: Betul tu terang tu eh. Okey tu, kiriman yang kedua tu eh. Pantunnya berbunyi, air laut berwarna biru, kapal berlayar dari seberang. Besarnya jasa seorang guru, anak dididik menjadi cemerlang.
1: Cemerlang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Rezeki tu.
1: Anak perempuan pakai gelang. Jumpa pula sebatang gala.
0: Ya. Yeah.
1: Anak dididik menjadi cemerlang. Kita syukur kepada Tuhan Ayang bagi apa bagi kepada Allah.
0: Ya, yeah, apa pun terima kasih ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Allah yang haturkan. Baik. Okey, ini patut yang terakhir. Kiriman daripada Icah Zaidan. Tikar digulung dihias bunga, hendak dibawa tanah seberang.
1: Seberang.
0: Dalam membentuk rumah tangga, Tok Zek, terapkan nilai kasih dan sayang.
1: Kasih dan sayang.
0: Ni biar sampai hingga akhir hingga akhir hayat tu. Jangan besok kita dah berumur dah tak ada kurang kasih sayang.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah.
1: Budak-budak main layang. Sampai tali putu di ibu kota.
0: Ya.
1: Yeah. Kita nak selalu sayangnya, kita selalu cerita buta.
0: Ya.
1: Yeah. Dia kasih sayang, kan cerita buta tak jadi.
0: Tak jadi tu eh.
1: Pada dia curi-curi tak jadi lah.
0: Biar-biar bertempat lah.
1: Bila kasih sayang. Itu pasal aku masa saya pesan. Jangan marah saya.
0: Ya. Yeah.
1: Orang banyak suka saya.
0: Jadi kena berpada lah tu. Cemburu tu kena ada tu. Sebab cemburu tu tanda sayang kan tu kan.
1: Itulah jangan cemburu. Kita nak bukan jangan cemburu buta. Sayang memang sayang lah.
0: Ya. Yeah. Okey. Ada lagi yang hantar boleh bacakan tu. Ada yang hantar last minute tu. Boleh lah kita terima lah Tok Zek eh. Belum pukul 4 lagi Tok Zek. Yeah. Tinggal berapa minit saja Tok Zek. Oh laju Tok Zek. Ramai yang hantar.
1: Ramai. Kong-kong 20 lebih.
0: Ya. Yeah. Betul Tok Zek. Okey, ini nukilan daripada Ombak Omar, Bandar Baru, Kedah, Darul Aman. Kita ada pendengar kita Kedah tu, Terengganu dah tadi. Singapura pun dah, nilai pun dah.
1: Dulu dia dengan saya doktor. Dia mana-mana tahu.
0: Mm-hmm. Doktor. Memikat hati eh?
1: Tak tahulah.
0: Dia dengar Tok Zek berpantun tu, berkarya tu Tok Zek.
1: Allah tentukan.
0: Ya, betul.
1: Pasal dia kata pantun saya bulan-bulan.
0: Ya, Masya Allah.
1: Cukup jalan.
0: Mm-hmm. Cukup jalan. Itu jalan. Yang dapat siarkan semua ni tu.
1: Ya.
0: Okey. Saya bacakan ada dua pantun untuk dijual, kiriman daripada Ombak Omai. Okey tok, pedih mata dek sinar mentari menjadi silau jalan meraba. Adapun kita pemilik negeri, tidakkah risau dianggap hamba? Mhm.
1: Pemilik negeri.
0: Mhm.
1: Pari baik kalau beli kat diri.
0: Mhm.
1: Sehingga sejak dapat dikain di Bukit Sanggil.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita seorang pemilik negeri, mm-hmm. kita selalu mau adil.
0: Ya. Yeah. Okey, seterusnya, Tuan Zek.
1: Ya.
0: Kenari merah di pohon jati. Sayap dikuak namun terluka. Kasih dicurah sepenuh hati. Mengapa cuak berprasangka? Betul menanya tu, Tuan Zek.
1: Pohon nangka buat cepedak.
0: Mm-hmm.
1: Nampak pula saya anak dara.
0: Amboi.
1: Kurang cerita ia kan tidak. Paling belakang lain bicara.
0: Tak boleh depan kena berterus terang Tok Zek. Baik. Okey Tok Zek, nampaknya dah okey, itu antara kiriman-kiriman daripada sayap-sayap Melaka FM Tok Zek. Okey, tepat pukul 4 tepat. Betul. Nampaknya dah sampai ke penghujung waktu untuk segmen persada pantun Tok Zek SA, tapi sebelum tu Tok Zek belum lagi. Saya rasa macam nak jual pantun juga dengan Tok Zek ni
1: sebagai
0: pantun penutup. Tak adalah jual sangat tu, tapi pasal guru jugalah tu eh. Pergi ke dusun memetik mempelam. Singgah sebentar di tepi halaman. Lama tak jumpa, rasa mendalam. Moga ukhuwah kekal berkekalan tu.
1: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Pagi hari petik kelapa.
0: Amboi.
1: Jumpa pula buah mengkudu.
0: Ya. Yeah.
1: Lama tak jumpa rasa mendalam. Bila jumpa hilang gitu.
0: Okey Tok Zek, ini untuk pantun penutup kita untuk tema hari ini, Hari Guru. Dan kita doakan semoga guru-guru kita semoga terus sihat, diberikan kesihatan. Dan bagi guru-guru kita yang telah tiada, apapun kita doakan, semoga hanya doa pengirimnya tu eh. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Guru dihormati, insan disayang, mendidik kami sepenuh hati.
1: Ya, yeah. Kalau beli kaca caru, nampak pula di gunung daik.
0: Yeah.
1: Kita jadi rubat dan perangai baik-baik.
0: Baik, terima kasih Tok Zek.
1: Pasal anak saya guru, 2-3 orang.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi saya pula punya hal. Dari sini sampai sini kita berpantun lah.
0: Ya. Yeah.
1: Sekapur siri esok ulas minang. Bila kemakan muka saya berseri.
0: Ya.
1: Yeah. Izinkan saya nak rangkap pulang. Minggu depan insyaAllah jumpa lagi.
0: InsyaAllah tu. Terima kasih banyak Tok Zek. Yeah, jumpa saya minggu hadapan. Assalamualaikum Tok Zek.
1: Waalaikumsalam. Salam bahagia.
0: Baik. Itu dia bersama dengan Tok Zek untuk persada pantun. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan kita bersama lagi dengan Raja Pantun bersama dengan Tok Zek. Okey, SS akhiri persada pantun dengan lagu ini. Ini permintaan daripada Tok Zek tau. Daripada Asmida Darwis, Hujung Sirih. Di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Terus dengarkan. Tak kira di mana juga anda berada. 102.3 Melaka FM mempesonakan.

0: common sense.
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 4:16 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika ada waktu ini. Dan cuaca cerah di Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Dan terima kasih kerana terus setia menemani SS ketika ada waktu ini. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Melaka. Dan anda juga boleh dengarkan melalui di rtmclick.rtm.gov.my. Dan SS nak kongsikan juga untuk jam yang terakhir nanti pada pukul 5:15 minit petang dalam program Nurul Quran Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran, insyaAllah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Petang ini SS nak kongsikan bagi anda yang nak bersama dengan kami dalam program Mari Mengaji, program Nurul Quran. Okey, anda boleh bersiap sedialah untuk jam yang terakhir nanti. SS kongsikan masih lagi surah yang sama iaitu surah Al-Anfal ayat 21 hingga ayat 25 di muka surat 179. Lagi sekali SS kongsikan siapa yang nak bersama dengan kami untuk nak join program ini, okey, menyertai bacaan ini. Masih surah yang sama iaitu surah Al-Anfal ayat 21 hinggalah ayat 25 di muka surat 179. Dan anda boleh kongsikan juga menerusi di bilik hijau kita 0108061023. Dan SS kongsikan juga waktu solat Al-Fardu Asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4:32 minit petang. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Seleksi lagu keruhanian dan ketuhanan dalam The Music Tanpa Henti.

wasallim. Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

Samin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan di Radio Melaka FM. Pasti mempesonakan dan menjana minda kita, orang-orang Melaka menjadi orang yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi juga pasti di akhirat sana. Baik, saya hari ini Ustaz Fazli Samin nak berkongsikan terus kepada anda berkenaan dengan satu lagi teknik dalam kita nak membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Baik, tuan-tuan ada tak anak-anak yang nak mengambil peksa tahun ni ataupun tahun depan? Saya yakin pasti ada tuan-tuan, betul? So hari ini saya nak sharekan satu tip bagaimana kita nak bantu anak kita yang ada semangat kecil itu bertukar menjadi semangat yang lebih besar. Sebab apa tuan-tuan? Ada anak-anak yang nak periksa terutamanya untuk tahun ini, kadang-kadang mereka tidak ada semangat yang besar yang boleh menolak mereka untuk lakukan sesuatu di luar kemampuannya. Jadi kita sebagai ibu bapa hari ini sebenarnya boleh membantu mereka. Caranya macam mana tuan-tuan dan puan? Ada beberapa cara. Yang pertama, sentiasa beri kata-kata semangat dan berfikiran positif buat mereka. Contoh, kalau ada anak-anak kita tuan-tuan hari kita nampak down, jangan kita blame mereka tapi kita beri kata semangat. Contoh, katakan saya, anak saya katakanlah nama dia Putri Aisyah, contoh saya nampak dia down, saya tanya dia, Aisyah ada masalah ke? Dia beritahu, ayah hari ni saya rasa down sangat-sangat, matematik saya dapat markah 50. Kita jangan marah dia tuan-tuan tapi kita bagikan kata-kata semangat dan positif buat mereka. Aisyah, tak apa Aisyah, kali ni Aisyah dapat 50 tapi ayah yakin dan percaya selepas ini Aisyah akan tingkatkan lagi usaha Aisyah, dan ayah doa Aisyah boleh buat yang terbaik. Aisyah kena belajar dari kesilapan dan pasti 50 ni akan bertukar menjadi 90 ke 100 markah. Ini akan menyebabkan tuan-tuan anak itu akan terdorongnya rasa motivasi dan ada aura positif yang masuk dalam minda dia, berbanding ibu dan ayah yang terus menghukum dan marah anak-anak yang menyebabkan

0: Yang kedua tuan-tuan, kena berikan penghargaan kepada anak-anak jika anak tu capai kejayaan. Contoh dalam isu anak saya tadi yang mungkin dapat 50 markah, next peksa dia dapat naik 80 markah. Tuan-tuan, takkan kita nak pandang je? Kita kenalah berikan penghargaan kepada anak-anak. Ada orang tanya saya, ustaz, nak bagi penghargaan ni nak bagi hadiah yang mewah ke? Tak tuan-tuan. Sesungguhnya hadiah yang paling terbaik adalah ciuman dan pelukan buat anak-anak tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang tuan-tuan kita terlepas pandang. Kadang-kadang bila kita tengok anak-anak ni dapat berjaya, dia bagi tahu, ayah, saya dapat kejayaan. Kita hanya pandang dan kita hanya tersenyum. Tapi selepas ni tuan-tuan cuba, bila anak tu balik jumpa saya, ayah, hari ni aku dapat kejayaan. Kita peluk mereka, kita dokong mereka, kita cium mereka dan kita ucap, tahniah, ayah bangga dengan kamu. Tuan-tuan, semangat mereka akan terus daripada kecil menjadi besar tuan-tuan. Kalau tak percaya, cuba buat. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan, buat anak-anak dekat luar sana tuan-tuan dan perempuan, pastikan juga anak-anak kita ni sering mendengar lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat. Sebab apa tuan-tuan ? Sebab lagu ataupun melodi ini boleh menukar emosi manusia. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, saya minta tolong buat ibu dan ayah kat luar sana, hari ini kita tukar. Kalau boleh, kalau kita bawa kereta tu sering dengar lagu-lagu lama, kita tukar lagu-lagu semangat supaya anak-anak kita terus semangat dan terus ada keinginan untuk berubah menjadi yang lebih baik dan ada rasa untuk bangkit menjadi manusia yang cemerlang, bukan sekadar di dunia dan juga pasti juga di akhirat. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang ini terus bangkit daripada bawah, menjadi seorang manusia yang bangkit mencapai kejayaan, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiara setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Melaka.

Kesulitan. Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. 4.50 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami di sini. Teruskan kesetiaan, teruskan keceriaan, teruskan kebahagiaan anda, okey? Dan dalam dunia hari ini, isu semasa bergerak sangat pantas. Dan hari ini, bila kita lihat kan keluar berita, esok dah tular, esok dah viral di media sosial. Contohnya, bila ada berita-berita tular tentang kejadian ataupun individu, ramai yang terus share tanpa semak kesahihan. Dan akhirnya boleh timbullah salah faham ataupun fitnah. Jadi sebelum ni, bila kita tekan jemputan share, pastikan dulu semuanya sumbernya adalah sah. Sama ada dari pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi kita kenalah dapatkan berita itu daripada berita rasmi. Daripada sumber yang sahihlah. Jangan sampai kita ni jadi penyebar maklumat yang tidak sah, okey, yang tidak tepat. Baik, saya nak kongsikan juga di mana bulan pemakanan Malaysia 2026 yang akan berlangsung itu pada 3 hingga 5 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Ion Mall Bandaraya Melaka. Antara aktiviti-aktiviti ada juga saringan kesihatan, pocket talk dan juga bengkel pertahanan diri. Dan anda boleh sertai juga pelbagai aktiviti menarik yang lainnya, antaranya ada kuis dan juga permainan interaktif sembang santai bersama dengan influencer. Ada explore pertandingan aerobik dan juga pameran iaitu pemakanan khasiat khazanah laut dan juga jom makan sayur dan juga buah. Ni mana ada adik kita yang tak suka ni, boleh ikuti pameran ni lah. Dan juga kita ada saringan kesihatan dan juga komposisi tubuh iaitu pada 3 hingga 5 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Ion Mall Bandaraya Melaka. Baik, kejap lagi tepat jam 5 petang ikuti berita nasional dari RTM Kuala Lumpur. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan ini dia daripada Asfan, alasan untuk bahagia. Melaka FM.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Miss On Air di Melaka FM.
2: Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz On Air mestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat hari ni Cik Na?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni, antara apa yang ada dekat Frozen tu?
3: Okey, kita ada karipap inti sardin, inti kering.

0: Nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Na mengusahakan perniagaan Talipak Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada.
0: Woi,

0: kebiasaan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asas yang mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang timbul minat tu ke, atau memang resepi turun-temurun?
1: Ini memang kita punya resepi sendiri. So kalau daripada keturunan tu, mak pun memang meniaga.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
2: Alhamdulillah sehat adanya. Baik, bersama dengan SS dan juga yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin, selaku guru pembimbing kita untuk petang ini dalam program Nurul Quran Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran. Okey, hari ini insyaAllah kita nak kongsikan masih lagi surah yang sama. Tapi sebelum tu, yeah, kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. Ustazah, silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به جناني وأسرع به فهمي وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama di dalam segmen Nurul Quran, walaupun dengan masa yang sekejap. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan, Allah berikan kerahmatan kepada kita. Mudah-mudahan sedikit perkongsian menjadikan kita boleh beramal dengannya, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Itu sedikit perkongsian untuk mukadimah lah Ustazah. Dan juga hari ini insyaAllah kita nak kongsikan lagi dalam program Nurul Quran, Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran. Hari ini kita nak kongsikan masih lagi surah yang sama. Ustazah, mungkin silakan.
0: Baik, Suratul Anfal, ayat 21 hinggalah 25.
1: Di muka surat
0: 179.
1: Okey, bagi anda yang mungkin dalam perjalanan pulang, jadi boleh bersama kami, boleh dengarkan menerusi rtmkli.rtm.gov.my ataupun menerusi di TikTok kita. Okey, kita sedang live di TikTok dan juga di bilik biru kita. Okey, dan juga boleh hantarkan rakaman suara anda menerusi di bilik hijau 01086061023. Dan sebelum kita nak mulakan, kita nak pendengarkan bacaan-bacaan saya Melaka FM, pendengar-pendengar setia Melaka FM yang telah pun menghantarkan Ustazah rakaman suara anda kejap lagi. Tapi sebelum tu kita nak sentuh sedikit lah hukum tajwid, dan SS memilih untuk hari ini nak minta Ustazah terangkan. Boleh tak Ustazah?
0: Boleh, insyaAllah.
1: Ustazah terangkan hukum tajwid, mad lazim kalimi mutakal. Mungkin yang Ustazah SS tebal sangat ke Ustazah?
0: Bukan mutakal, okay. Musakal.
1: Okey, musakal. Sebab ejaan dia tapi sebutan dia
0: musakal.
1: Musakal. Okey.
0: Musakal.
1: Musakal. Dia confident. Apa confident tu terlebih?
0: Tak apa, tak apa. Yang penting pandai sebut. Nanti kita betulkan.
1: Baik. Okey, mungkin Ustazah boleh bagi contoh sekali, contoh ayat. Okey, sebab hukum tajwid ini ada dalam bacaan ayat kita. Untuk hari ini iaitu surah Al-Anfal ayat 21 hingga ayat 25 di muka surat 179. Baik, silakan Ustazah.
0: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Sofia tanya, Sofia sebut mad lazim kalimi musaqqal.
1: Ya, musaqqal.
0: Okey. Kita boleh lihat terdapat dua Sofia.
1: Saya
0: terdapat dua tempat, dua kalimah.
1: Baik.
0: Yang hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Pertamanya kita boleh lihat pada ayat 22 yang mana baris yang ketujuh daripada bawah.
1: 22.
0: Okey. Itu pertama. Dan yang dan yang kedua, baris yang terakhir sekali.
1: Baik.
0: Okey. Jadi kita lihat yang pertama, boleh siapa boleh tengoklah.
1: Baik.
0: Sama ada nak tengok yang atas ataupun yang bawah sekali.
1: Okey. Yang mudah lah, yang mudah.
0: Jadi mad lazim kalimi musaqqal ni terjadi apabila terdapat huruf mad.
1: Okey.
0: Okey, huruf mad di sini adalah huruf alif.
1: Huruf. Okey. Ya, okey. Huruf alif.
0: Huruf alif. Okey, tanda mad tu sama ada di kosong ataupun dia ada lengkung di situ.
1: Mhm.
0: Jadi mana Sofia? Ada tak?
1: Ada lengkung.
0: Pandai. Okey. Mm-hmm. Apabila terdapat huruf mat di dalam satu kalimah. Jadi kalau saya ambil kalimah khasah, mm-hmm. maksudnya tu satu kalimah, Sofia.
1: Baik.
0: Jadi, dan selepas huruf mat itu terdapat huruf yang bersabdu.
1: Mm-hmm.
0: Huruf yang bersabdu huruf apa, Sofia?
1: Huruf sod.
0: Huruf sod. Lepas mm-hmm. huruf mat ada huruf sod. Dan sod pula bersabdu.
1: Baik.
0: Jadi, itulah dia hukum mat lazim kalimah musaqqal. Senang mm-hmm. je. Apabila terdapat huruf mat di dalam satu kalimah dan selepasnya terdapat huruf yang bersabdu,
1: baik,
0: maka hukumnya ialah mat lazim kalimi musaqqal.
1: Dibaca dengan kadar
0: 6 harakat.
1: 6 harakat.
0: Okey, yang mm-hmm. pentingnya nak praktiskan 6 harakat tu,
1: yeah.
0: kita selalu baca dalam Al-Fatihah.

0: Dapat, saya insyaAllah dapat sebab nota ada kat sini.
1: Masya Allah. Okay.
0: Jadi buat anda, insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Ya. Kita akan ingatkan setiap kali rakan-rakan kita, teman-teman kita, pada pendengar setia kita menghantarkan bacaannya. Ustazah keterangkanlah hukum tajwid sedikit demi sedikit. Baik, Ustazah, kita nak teruskan ke?
1: Teruskan saja.
0: Okey, baik, kita teruskan dengan kiriman yang pertama. Kiriman rakaman suara daripada Puan Azlina, Ustazah.
1: Baik.
0: Okey, bacaannya adalah bacaan hari ini, iaitu ayat 21 hingga ayat 25.
1: Ya. Surah Al-Anfal.

قلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا

0: خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: صدق الله العظيم. Baik, itu kita dapat dengarkan kiriman rakaman suara daripada Puan Azlina, iaitu bacaannya ayat 21 hingga ayat 25 di muka surat 179. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan, Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Puan Azlina bersama dengan kita pada petang ni.
1: Baik.
2: Okay, baik bacaannya, alhamdulillah tenang aja. Cuma ada beberapa tempat yang perlu diperbetulkan. Pertamanya Sofia. Itu pada kalimah as-summul. Contoh ni.
1: Okay.
2: Indallahi summul bukmu. Okay, summu tu huruf mim yang besar. Du. Jadi tertukar sikit, sumbul. Bukan sumbul. Okay. Tapi mim.
1: Tertukar huruf.
2: Ya. Summul buk. Mul. Summul. Okay.
1: Baik.
2: Dan kena masukkan indallahi summul bukmu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu pada kalimah walir. Okay. Walir, baris yang keempat, Sofia.
1: Baris yang keempat dari bawah.
2: Walir rasuli rotabal. Lam nipis.
1: Lam nipis.
2: Maaf, sin nipis. Jangan
1: nipis.
2: Jangan terikut. Su tak mau.
1: Yeah.
2: Walir rasul rotabal. Su nipis. Jangan tebalkan eh. Okey, seterusnya.
1: Baik.
2: Pada kalimah selepasnya dan

0: kum, kisopankan kum-kum tu.
1: Kum.
0: Ha? Dida'akum lima yuhyikum. Okey. Seterusnya pada kalimah.
1: Okey.
0: Pada kalim baris bawah di Sofia.
1: Ya, last sekali. First dari bawah eh.
0: Baris yang ketiga daripada bawah.
1: Okey, baris yang ketiga.
0: Pada kalimah bainal mar'i wa qalbi. Mar'i hamzah eh Sofia. Rongga mulut saja. Jangan kuat nanti huruf ain.
1: Baik.
0: Mar'i wa qalbi. Okey. Seterusnya wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Dan diwasalkan.
1: Baik.
0: Hukumnya Sofia. Maksilah.
1: Maksilah.
0: Tawilah. Ha, jadi kena baca panjang lah.
1: Baik.
0: Empat ataupun lima.
1: Lima harakat.
0: Lima harakat. Tadi panjangnya tak cukup. Okey, seterusnya.
1: Baik.
0: Seterusnya pada kalimah. Bawah Sofia.
1: Bawahnya
0: khosoh. Ha, ni mad lazim kalimi.
1: Okay.
0: Musaqqal.
1: Musaqqal.
0: Okey, panjangnya tak cukup.
1: 6 harakat.
0: Ya, yang atas cukup.
1: Yang bawahnya tak cukup.
0: Yang bawah kurang. InsyaAllah. Nanti boleh diperbaiki lagi.
1: Baik.
0: Wallahu alam. Itu saja Sofia.
1: Itu saja Ustazah. Masya Allah. Baik, seterusnya kita nak kongsikan lagi kiriman rakaman suara yang seterusnya ini kiriman daripada Kak Rubia Ustazah.
0: Baik.
1: Kalau kita dapat lihat Kak Rubia dia bersama dengan kita di melalui di TikTok Melaka FM dan pastinya sedang mendengarkan Radio Melaka. InsyaAllah, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah dan Sofia? Selamat petang dan selamat bersiaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

عند الله صم البخم الذين لا يعقلون.

أخوم ولو أسمعكم لتولوا وهم معرضون.

الرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا

0: Sadaqallahul Azim. Ustazah dan Sofia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak perasan Kak Rubia bagi salam kat kita. Okey, baik, itu kiriman daripada Kak Rubia. Ayat yang dibaca tadi adalah ayat 21 hingga 25 di muka surat 179. Jadi anda boleh sama-sama kita simak. Sama-sama itu kita akan belajar sikit lah hukum tajwid. Baik, silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Kak Rubiah memang sama kita kan, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat perbaiki sikit . Okey, baik bacaan, cuma ada beberapa tempat yang perlu diperbetulkan. Pertamanya pada huruf ha, Sofia. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang mana jangan kena ringankan sahaja. Kena ringankan, nanti kalau ni dia bunyi macam juga. Tak mau macam kha. Kena praktis depan guru nanti insya-Allah. Nanti lama-lama apa, ringankan saja ha. Bila kita kuat juga, nanti dia akan jadi huruf kha tu, dia akan bunyi sikit macam nanti kena perbaiki lagi lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, yang kedua, pada kalimah Allah.
1: Baik.
2: Okay, kalau berhenti kan indallah. Okay, jelaskan huruf ha.
1: Baik.
2: Okay, dan Kak Rubiah sambung. Bila sambung kalimah Allah, jangan lebih daripada dua harakat. Indallahissummul. Maksudnya terus masukkan hissummul. Sebab kalau kalimah alif lam tu, alif lam syamsiah, jangan dipanjangkan, jangan dilambatkan, terus je indallahissummul. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, huruf kaf. Summul buk mulladhi. Okey, buk huruf kaf.
1: Okey,
2: kaf ini dia bertanda mati dan terletak di tengah-tengah kalimah.
1: Baik.
2: Jadi bila kaf bertanda mati, hamahnya jangan terlalu kuat. Sedikit sahaja. Sebab dia di tengah-tengah kalimah. Buk mul. Buk mul, jangan buh, tak mul. Jangan jadi buh mul, tak buk, tepat.
1: Okey, kurang
2: buk
1: tepat.
2: Mul. Buk mula, sebab dia di tengah-tengah kalimah. Dia tak akan kuat dia punya hamasnya.
1: Hamas.
2: Ya, dia punya anginnya. Dan seterusnya.
1: Baik.
2: Pada kalimah wali rasuli idha, baris yang keempat.
1: Baris
2: Sofia,
1: yang keempat di tengahnya ya.
2: Ya. Wali rasul, rotabas ini
1: nipis.
2: Okey. Seterusnya bawah di Sofia.
1: Baik.
2: Yahulu baina. Ha itu ha yang pedas. Kena praktis Kena praktis huruf ha. Jangan kuat sangat, nanti akan bunyi kha. Jangan ha, ringankan saja. Okey. Dan yang terakhir Sofia.
1: Baik.
2: Pada kalimah minkum, baris bawah sekali.
1: Okey.
2: Nun mati.
1: Nun mati
2: bertemu dengan huruf kaf. Jadi hukumnya
1: Okey.
2: Dengung kurang.
1: Baik.
2: Jadi kita kena dengung dua harakat. Nanti Kak Rubiah perbetulkan lagi insya-Allah. Barakallahu fiha. Itu saja.
1: Hari ini kita dapat lihat sedikit-sedikit jika kesalahan. Alhamdulillah. Baik, seterusnya ini kita nak dengar kiriman rakaman suara daripada Puan Nur Hafizah. Okey, ada penambahan ke Ustazah?
2: Tidak.
1: Oh, tidak. Baik, kita dengarkan rakaman yang seterusnya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون

0: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih Ustazah.
1: Baik, sadaqallahu al-azim. Baik, itu kiriman daripada Puan Nur Hafizah. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Okey, baik bacaan. Cuma ada beberapa tempat yang perlu diperbetulkan.
1: Baik.
2: Pertamanya iaitu pada minasyaito. Ingat alif lam syamsiah. Jangan dilambat-lambatkan je. Maksudnya jangan ada panjang ke tidak.
1: Baik.
2: Cepat masuk. Minasyaiton. Minasyaitonir rajim. Okey. Okey, yang seterusnya iaitu pada kalimah bukmu. Al-bukmu. As-summul bukmu alladhi. Jadi kaf ni dia tak ada lantunan. Tadi ada bunyi buka sikit. Bukemul.
1: Maknanya tak ada.
2: Dia tak ada lantunan. Kita tahankan dia. Bukmul. Okey, seterusnya.
1: Baik.
2: Pada kalimah baris yang kelima daripada bawah sof ya.
1: Okey.
2: La tawallaw wahum. Yang mana la tawallaw. Tu jangan panjangkan.
1: Jangan
2: ada panjang. Ya, yeah. Terus saja. La tawallaw wahum muridun. Yang kurang tepat tadi baca macam mana? La tawallaw. La tawallaw. Jangan. Tak ada lengkung, tak ada apa. Terus saja. Jangan panjangkan. Okey, seterusnya.
1: Seterusnya
2: iaitu pada kalimah yuhikum hadis itu pedaskan sikitlah dan bawah juga kalimah yahulu baina pedas yahulu bainal mar'i wa qalbi.
1: Baik.
2: Okey, seterusnya baris yang sama. Wa annahu ilaihi hu dekat itu ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah.
1: Baik.
2: Dan diwasalkan hukumnya tadi
1: maksilah tawilah.
2: Panjangnya berapa Sofia?
1: 4 hingga 5 harakat.
2: 4 atau 5 harakat. Okay. Jadi sama juga tadi yang sebelum ni pun.
1: Baik.
2: Panjangnya panjang maksilah tawilah tak cukup. Okey. Seterusnya.
1: Baik.
2: Baris yang kedua daripada bawah. Tusiban tu nipis si tu kan. Jadi sad kena baca dengan tebal, ta kena baca dengan nipis. Wantaqu fitnatalla tusiban alladhina zalamu. Okey. Itu saya Sofia dan pada kalimah azim dha. Sadaqallahul azim. Zim. Itu saja Sofia. Barakallahu fiha.
1: Baik. Ustazah, kita rehat dulu. Rehat seketika. Kita kembali semula selepas ini.
2: InsyaAllah.
1: Dalam program mengaji Nurul Quran, cahayakan hati mendengar Quran. Ayat berapa Ustazah tadi?
2: Ayat 21.
1: Okey.
2: Hinggalah 25.
1: Di muka surat
2: 179.

0: Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 5.47 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Dan kita nak sambung lagi Ustazah dalam program Nurul Quran, cahayakan hati mendengar Quran. Dan anda boleh bersama dengan kami menerusi di TikTok Melaka FM. Ketika ada waktu ini live di TikTok rasmi Melaka FM dan juga di bilik biru rasmi Melaka FM. Baik, kita nak sambung lagi Ustazah. Kita terus saja kiriman yang seterusnya ini daripada Kak Umi.
2: Baik.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لا

0: الرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: Itu kiriman bacaan daripada Kak Umi. Baik, silakan Ustazah, mungkin ada yang perlu diperbetulkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Kak Umi bersama dengan kita pada petang ini.
2: Baik.
3: Allah kurniakan kesihatan yang panjangan. Allah permudahkanlah segala urusannya dan juga urusan kita semua. Jadi ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki. Pertamanya Sofia. Pada kalimah indallah.
2: Baik.
3: Bila kali pertama baca cukup.
2: Baik.
3: Bila kali kedua kurang dengungnya. Pada kalimah indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Okey. Yang kedua. Pada kalimah wahum, jadi hum di situ kena baca sopan sikit lah Sofia. Okay. Pada sumul mim sabdu di situ Sofia. Kak Umi kurang dengung.
2: Baik.
3: Ada dengung tapi ku kurang. Tak cukup eh. Okay. Pada hum kena sopan. Watawallahum asma'ahum walau asma'ahum latawallawahum di situ hum.
2: Baik.
3: Okay, seterusnya pada kalimah kalimah annallaha yahu wa'lamu, baris yang ketiga daripada bawah.
2: Baik.
3: Annallah nusabdu di sini yang kurang sikit. Okay, ada pun yang lain cukup. Dan yang terakhir tu minkum, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Baris yang terakhir sekali.
2: Baik.
3: Jadi dengungnya kurang. Dan Kak Umi kena baiki.
2: Baik.
3: Sadaqallah, huruf kaf kena baca dengan tebal.
2: Baik.
3: Sadaqallahul azim. Itu je Sofia.
2: Masya Allah. Sempat kita nak siarkan lagi satu ni Ustazah?
3: Sempat, insya Allah.
2: Okay, sempat eh.
3: Ya. Yeah.
2: Seterusnya daripada, oh sama, yang tadi Kak Umi, yang ni Puan Umi Kalsum.
3: Masya Allah.
2: Masya Allah, kita dengarkan eh.
3: Baik.
4: Suratul Anfal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا

0: فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. Baik, kiriman daripada Puan Umi Kalsum, ayat yang sama, muka surat yang sama, ya. 179, mungkin ada yang perlu diperbetulkan. Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, Puan Umi baca ayat 22.
1: Okey, baik.
2: Jadi ingat, ayat dulu baru nombor.
1: Terlepas pandang.
2: Bukan nombor dulu baru
1: ayat.
2: Tak apa, insyaAllah.
1: Baik.
2: Okey, pertamanya itulah. Okey, yang kedua, pada kalimah syarra, dia tak ada alif lam. Dia bukan innasyar. Dia innasyar. Okey. Innasyarrad. Dawab, okay. Dan pada kalimah indallahis, itu saya cakap alif lam sata as-sumul. Itu alif lam syamsiah. Kena masuk dengan kemas, jangan dilamakan atau dipanjangkan. Terus
1: baik.
2: Masuk indallahis sumul. Mim sabdu kena dengulah. Sumul buk mulladzina la ya'qilun. Huruf qaf kena tebal. Okey, seterusnya pada kalimah la tawallaw wa hum Sofia.
1: Baik.
2: Jangan lama, jangan la tawallaw, jangan. Terus saja. La tawallaw wa hum mu'ridun. Okay, seterusnya pada kalimah
1: baik
2: bawah dia
1: baris yang keempat
2: walir rasuli idza da'akum walir rasul tebal
1: sinipis
2: dan bawah dia Sofia
1: baik
2: wa'lamu jangan wak tak mau wak waw bari atas bunyi dia wak.
1: Wah.
2: Wa'lamu.
1: Masuk ke ain.
2: Ya. Dan ain bukannya bulat, dia jangan wa'. Tak mau. Wa'lamu. Sebab sifat dia terbuka. Wa'lamu annallah. Okey, pada kalimah yahulu bai. Ha, di situ pun kena
1: pedas.
2: Pedas.

0: قلبي. إي صوفيا رونق مولد بك عين مر إي وقلبي
1: لي.
0: Okay, dan bawa dia Safia. Ilaihi tuhsyarun, tuhsyarun. Apa? Pedas. Dan pada kalimah fitnatallah, wattaqu fitnatallah. Ada angin sikit.
1: Baik.
0: Dan yang terakhir pada kalimah khas. Okay, panjang cukup.
1: 6 harakat cukup.
0: Cuma sok tu dia ada sabdu kan, kena kemaskan lagi.
1: Baik.
0: Wallahualam. Itu saja Safia.
1: Masya-Allah. Baik, berbaki lebih kurang 1 minit 2 minit macam ustazah. Terima kasih buat sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang menghantarkan rakaman suara anda hari ini. Okey, hari ini kita ada berapa tadi ustazah?
0: Ada
1: 5
0: Safia.
1: Okey, baik, ada 5.
0: Ada 5
1: yang menghantarkan kiriman, alhamdulillah. Dan mungkin untuk yang terakhirlah ustazah, ustazah ada sentuh sikit, kita nak rangkumkan sikit kiriman-kiriman daripada pendengar kita. Ustazah silakan.
0: Okey, pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Sabdu bukan bermaksud panjang.
1: Iya. Yeah.
0: Sabdu yang dengung nun sabdu saja dengan mim sabdu
1: wajib berguna.
0: Ya, tu kena dengung.
1: Baik.
0: Ada pun huruf yang lain tak ada kena mengena dengan dengung, tak ada kena mengena dengan panjang.
1: Baik.
0: Dia masuk terus je.
1: Masuk
0: contoh
1: terus.
0: La tawallau wahum. Lagi apa? Khairal la asma'ahum. Dia terus saja. Dia takkan ada panjang atau tidak. Tapi yang paling ketara, la tawallau lah. Ramai ya. Memanjangkan la tawall ataupun la tawallau. Itu kan ada sabdu tu.
1: Ya, masukkan terus saja.
0: Ya. Jangan dipanjangkan.
1: Baik.
0: Dan kena hati-hati dengan Alif Lam Syamsiah.
1: Baik.
0: Jangan dilambatkan, masuk je cepat insya-Allah.
1: Baik.
0: Okey. Dan hamzah jangan tertukar dengan huruf ain. Itu sahaja Safia.
1: Dan juga huruf ra.
0: Ra tebal.
1: Sin
0: nipislah. Wali rasul. Dan ha yang pedas ni.
1: Ya.
0: Kena hati-hati ha. Ringankan saja.
1: Ringankan saja.
0: Mula-mula belajar memang susah nanti insya-Allah. Kena senang. Praktis juga.
1: Masya-Allah.
0: Okay.
1: Masya-Allah, terima kasih ustazah tepat jam 6 petang. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami buat semua, dan juga terima kasih juga ustazah kerana selaku guru pembimbing kita untuk hari ini. Surah Al-Anfal ayat 21 hingga 25, dia bukan surat 179, dan pada minggu hadapan bersama dalam program Secangkir Bicara dan seterusnya kita bersama balik dengan yang berbahagia ustazah insya-Allah. Hari raya kedua insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Baik, apa-apa, terima kasih banyak. Dan selepas ini bersama dengan DJ Fas akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya insya-Allah. Jadi malam ni boleh bersama dengan Fas dari petang ni hingga malam insya-Allah 12:30 malam Dan nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran. Dan temu SS pada minggu hadapan hari Isnin pesona 10.02. Dan SS tinggalkan anda kejap lagi bersama dengan DJ Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan doa penutup. Silakan ustazah.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
2: Bermaksud kerja kalau ditangguh-tangguh akan terbengkalai.
1: Contoh ayat.
2: Kamu mesti menghabiskan kesemua kerja itu hari ini juga, kerana ada kerja-kerja yang perlu dibuat pada hari esok. Pak kata orang, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia. Menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah ya, hari ini dapat kita bersua suara bertemankan saya Watashiwa Fazirades Haji Memashitek yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula dari 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Untuk edisi hari ini 14 Mei 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih DJSS yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi kan, bersama dengan Ustazah Nur Aisyah, tentunya dalam Nurul Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, apa ni, amboi DJSS dekat sebelah saya ni, dia belum keluar konti lagi tau. Ada ni ha, seronok dia, katanya kejap lagi tak sabar nak balik. Yelah, ramai menanti dekat rumah tu kan, ahli keluarganya. Kita doakan semoga selamat sampai. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk Ustazah Aisyah yang dalam perjalanan pulang ke rumah, berhati-hati ya Ustazah ya. Anda yang bekerja pun dalam perjalanan pulang, jadi berhati-hatilah semua. Jangan laju-laju now, tekan pedal kereta tu kan, pecut punya pecut, potong sana potong sini. Kita kalau boleh nak elaklah daripada perkara yang tak diingini berlaku kan. Almaklumlah dah penat bekerja. Okeylah, kejap lagi kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati pada hari ini dengan tajuknya Jual Beli Yang Dilarang, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Jamie Zan, Hari Ini dan Semalam untuk anda. Agak-agaknya hari ini macam mana, semalam macam mana, dan yang pastinya hari ini pasti lebih baik dari semalam. Like FM mempesanakan.

Lagi FM Abu Sanikan daripada kumpulan Carefree dengan lagunya Rindu Bayangan. Dengar lagu ni petang-petang pula tu kan, mulalah perasaan rindu tu tiba-tiba muncul. Rindu pada siapa? Rindu pada keluarga yang jauh di mata namun sentiasa dekat di hati kan. Terutama sekali mak ayah kita, dah telefon ke belum hari ni? Kalau belum telefon, dah telefon. Jangan biarkan mereka rindu dengan kita ya. Okey, untuk anda Fah nak berkongsi tentang pertandingan video kreatif sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026 yang bertemakan Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama, yang mana tarikh penyertaannya bermula 1 Mei hingga 31 Mei 2026. Hadiah sangat-sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana hadiah utamanya untuk tempat yang pertama RM1,500, manakala untuk tempat yang kedua RM1,000 dan juga tempat ketiga RM500. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi Puan Idayu ataupun Cik Azrul di talian 06-234-5555, 06-234-5555. Buat video tentang Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Yelah, sekarang ni semua orang dah ada telefon kan. Jadi apa kata kita buat rekod lah, rakam momen-momen ya, untuk sama-sama kita luahkan. Sama-sama kita terjemahkan betapa kreatifnya kita dalam pembikinan video yang bertemakan Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Doris Day. Ini dia Perhaps, Perhaps, Perhaps untuk anda Melaka FM mempesonakan.

Movie RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Okey, daripada Black Dog Boy dengan lagu Gadis Ayu. Untuk anda, jangan kata yang ada lesung pipit aja digelar Gadis Ayu tau. Yang tak ada lesung pipit pun ayu sangat. Sebab keayuan, kecantikan itu adalah subjektif. Kalau dalam kita cantik, ianya akan terpancar. Ada aura di situ. Baiklah, kejap lagi kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Jual Beli Yang Dilarang, ya. Yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami. Kita nak layan sebuah lagu nyanyian daripada Ipoh Hafiz. Ini dia seadanya aku. Melaka FM mempesanakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MIT Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu naha an bai'i thamarati hatta yabduwa salahuha, naha al-ba'i'a wal mubta'a ay al-mushtari. Rasulullah SAW tidak membenarkan jual beli buah-buahan kecuali setelah nampak mula matangnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang penjual dan juga pembeli. Jadi tuan-tuan, ini yang kita sebutkan tadi. Baik. Hikmah di sebalik hukum ini jelas dalam realiti hari ini. Jarang sekali tidak berlaku pertelingkahan dan pergaduhan apabila dua pihak menjalankan urus niaga seperti ini, iaitu apabila wujud pemajak dan penerima pajak berdasarkan istilah hari ini. Sehingga kes ini membawa kepada pertumpahan darah. Inilah akibat mereka melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta hikmahnya. Jadi pengarang kitab kita ni nampaknya isu ni isu besar di tempatnya. Dan saya ingat tempat kita pun sama, kan? Jadi orang yang nak pajak, orang yang datang nak beli pokok tu, nak beli buah tu, dia kata saya tak dapat buah saya, balikkan saya duit saya. Dia kata kamu dah bayar, kan? Jadi ini jadi masalah. Sedangkan Nabi SAW larang daripada awal lagi, tak boleh buat begitu. Baik. Oleh kerana itu, adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, malah seluruh manusia amnya, untuk berpegang kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dapat mengecapi kebahagiaan dan keharmonian hidup. Orang yang mengenepikan sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Baik. Jika buah-buahan tersebut dijual selepas tempoh matangnya dan nyata telah masak, jual beli tersebut dibenarkan. Ini disokong oleh hadis yang disebutkan tadi dan juga hadis-hadis lain yang dinyatakan nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Contoh, kita bagi buah rambutan lah, pokok rambutan. Jadi, baik, pokok rambutan, kita ada pokok rambutan. Kemudian, buah rambutan ni, dia mula dia ada pucuk, bunga. Kemudian dia jadi hijau, contohnya. Kemudian dia jadi hijau ke kuning-kuningan. Kemudian dia jadi merah. Baik, kalau dah hijau ke kuning-kuningan, contoh, maka itu dah boleh jual. Kita boleh jual. Ada orang datang kepada, tengok kita ada pokok rambutan. Dia datang kepada kita, saya nak beli buah-buah rambutan. Kita tengok, buah dia dah hijau ke kuning-kuningan. Kata, boleh, saya jual. Baik, adakah sah jual beli ini? Ya, sah. Ini sudah sah. Sudah sah. Sebab apa? Dia dah mula matang. Dah mula matang. Ini insyaAllah, dah mula matang. Maksudnya insyaAllah tak lama lagi dia boleh dimakan. Boleh dipetik. Jadi ini sah untuk jual. Tapi sebelum daripada tu, kalau dia contohnya masih lagi hijau, masih lagi hijau ataupun masih lagi putih, bunga, baru bunga, ini tak sah. Sebab apa? Boleh jadi dia rosak. Baik, boleh, ya? Jadi jelas. Jadi nanti kita akan terangkan bila masa tempoh mula matang tu boleh dijual, bila masa belum lagi mula matang tidak boleh dijual. Baik. Apabila wujud larangan menjual buah-buahan tersebut sebelum tempoh matang, maka selepas tempoh matang adalah dibenarkan. Hikmahnya di sebalik hukum ini adalah jelas. Biasanya buah-buahan akan lebih terselamat daripada kerosakan dan kemusnahan selepas tempoh mula matang. Ini kerana buahnya lebih tahan dan bijinya lebih besar. Sebelum tempoh ini, buah-buahan akan mudah rosak kerana ia tidak tahan dan bijinya masih kecil atau sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita dah sebutkan tadi, kalau mula matang baru boleh dijual. Baik, boleh tak jual yang belum mula matang? Baik, kata pengarang kitab kita ni, yang belum mula matang boleh dijual dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Pertama, mesti dipetik. Mesti dipetik. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Yang pertama, mesti dipetik ketika itu juga, walaupun belum matang, belum mula matang. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Baik, saya baca di sini. Contohnya, anggur yang belum masak. Ini kerana faktor yang menghalang sesuatu jual beli, iaitu risiko tidak, ia tidak wujud di sini. Sebaliknya, syarat yang dikenakan ke atas barangan yang dijual mestilah barangan itu bermanfaat. Jika buah-buahan yang dipetik itu tidak boleh dimanfaatkan, maka jual beli itu tidak sah. Tidak sah juga jika buah-buahan itu dijual dengan syarat ia dibiarkan terus berada di atas pokok berdasarkan alasan yang telah lalu. Baik. Contoh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Contoh pokok mangga. Baik, pokok mangga tu bila dia apa masih berbunga tu, dia mula besar, kita apa nak buat jeruk. Nak buat jeruk contohnya. Jeruk ni tak, dia tak perlu masak. Kan? Tak perlu apa, tak perlu mula matang, tak perlu matang, tak perlu masak. Yang sebelum tu pun kita nak buat dia jeruk. Maka boleh kita beli. Tapi dengan syarat apa? Pertama, apa? Ianya apa? Kita kena petik. Jadi walaupun belum nampak apa berubah warnanya tu, maka boleh kita apa jual dengan syarat dia bermanfaat. Nak buat jeruk contohnya. Nak buat jeruk. Jadi apa nak apa nak buat jeruk, dan yang kedua mesti dipetik masa tu. Mesti dipetik ketika itu. Kalau tidak dipetik maka haram. Kalau tidak ada manfaat juga maka tidak boleh dijual juga. Ini yang disebutkan sini. Baik. Kata pengarang, buah mangga tadi ataupun buah rambutan tadi yang belum masak tadi warna hijau lagi, dia kata saya beli sekarang, memang saya nak buat jeruk tapi tunggu dulu. Jangan petik dulu. Ini tak boleh. Tidak sah. Jadi mesti ada manfaat. Contohnya boleh dibuat apa jeruk. Yang kedua diperam, ataupun yang kedua dia mesti dipetik ketika. Oleh itu jual beli tersebut adalah batal kerana uruf bias yang biasa berlaku sama seperti syarat yang dikenakan. Dengan itu uruf yang berlaku mengekalkan buah-buahan yang dijual terus berada di atas pokok boleh disamakan dengan meletakkan syarat mengekalkan terus di atas pokok. Dengan itu jual beli seumpama itu batal. Baik, apa maksudnya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, satu orang dia ada pokok mangga. Baik, kita dah sebutkan sini, kalau masih lagi dalam putik, maka tak boleh dijual. Baik, bila dah mula nak matang boleh dijual. Kalau matang boleh dijual. Baik, kalau nak jual sebelum ia mula matang mesti ada dua syarat. Pertama, hendaklah dipetik. Yang kedua, ada manfaat. Contohnya boleh dibuat jeruk. Baik, kalau satu orang dia jual yang belum mula matang tu dan uruf kebiasaan tak dipetik. Dia kata saya jual contohnya buah rambutan hijau ni atau mangga yang belum mula masak ni. Saya jual kepada kamu harga dia RM1,000. Satu pokok ni semua RM1,000. Baik. Uruf kebiasaan di situ buah tu tak dipetik. Maka ini juga haram. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah sebutkan tadi syaratnya mesti dipetik ketika itu. Tak boleh dibiarkan. Jadi kalau dijual dalam keadaan walaupun tak diletakkan syarat dipetik dan kebiasaan ketika itu masyarakat tempat tu tak dipetik, maka jual beli ni haram. Boleh? Jadi kalau tempat kita ni memang buah rambutan hijau takkan dipetik. Kita jual, orang lain beli dalam keadaan hijau tu. Dan biasanya tak dipetik. Maka ini haram. Ini tak sah jual beli tersebut. Jadi yang boleh itu macam mana? Kita jual mangga yang tak masak lagi ataupun rambutan yang masih hijau, kita kata kepada pembeli, ya kamu nak beli boleh, tapi dengan syarat kena petik dan kamu kena manfaatkan. Kamu nak buat jeruk ke atau kamu nak buat produk yang lain ke, silakan. Hukuman tanaman adalah sama seperti semua hukum buah-buahan yang telah disebutkan di atas. Ini kerana tanaman termasuk dalam erti kata buah-buahan disebabkan kedua-duanya merujuk kepada tujuan yang sama. Baik, tadi kita bincangkan jual beli buah yang berada di atas pokok. Baik, bagaimana pula jual beli contohnya padi yang berada di atas tanah ataupun jual beli gandum yang masih lagi di atas tanah. Sama juga. Dari segi hukumnya adalah sama. Maksudnya apa? Boleh dijual selepas daripada apa, kalau buah-buahan tadi berubah warnanya. Kalau dia ada warna, berubah jadi kuning atau jadi merah. Ataupun kalau dia tak ada warna, buah-buahan itu dia dah mula, kalau buah tu manis jadi manis lah. Kalau buah tu jenis masam, jadi masam. Baik, kalau jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti beras, padi, bagaimana? Baik, kata ulama, bila mula matang tu bila? Bila apa? Bila mula apa? Kuat. Kalau padi tu dia dah mula tegak. Dah mula tegak. Kalau gandum pun macam tu juga. Jadi selepas dia mula tegak maka boleh dijual. Tapi kalau dia masih lagi contohnya di apa? Masih lagi belum ada apa-apa. Maka tidak boleh dijual. Maka tidak boleh dijual. Baik. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ulama bincangkan. Kita sebutkan kesimpulan dia apa? Jika apa, menjual pokok bersama buah-buahannya ataupun tanah dengan tumbuh-tumbuhannya, maka itu sah secara mutlak. Sama ada sebelum mula matang hasilnya ataupun selepas. Kalau satu orang dia, saya nak beli pokok, dia bukan nak beli buah, dia nak beli pokok dengan buah yang ada dalam tu. Dia nak beli pokok, maka sah. Sama ada buahnya itu mula matang ataupun belum matang. Ataupun dia nak jual, saya nak beli sawah ni, semua sekali. Tanah dengan padi yang ada dalam tu, maka sah. Sama ada padi itu dah mula matang ataupun belum mula matang. Itu apa, hukum yang pertama. Jadi apa, kalau beli beli tanah ataupun beli pokok ataupun apa, maka sah. Sama ada buah tu ataupun hasilnya tu dah mula matang ataupun belum. Baik. Yang kedua, beli buah saja ataupun apa, padi saja. Ini kita dah sebutkan perincian tadi. Perincian tadi. Jadi kalau selepas daripada mula matang, maka sah secara mutlak. Sah secara mutlak. Jadi contoh tadi kita sebutkan buah rambutan tu dah mula kuning. Kalau buah kurma tu pun dah mula kuning, maka tu sah. Sama ada dibiarkan buah tu di atas pokok ataupun selepas tu, ataupun apa, dipetik ketika itu. Baik, itu sah. Baik, kalau sebelum jual buah, sebelum daripada mula matang, jual apa, beras apa, padi sebelum mula matang, maka ada dua syarat. Yang pertama, benda tu mesti boleh dimanfaatkan. Yang kedua, mesti dipotong ketika itu. Ini syarat kalau kita nak jual beli pokok, jual beli buah. Jadi ni kita kena perhatikan sebab ni banyak masalah pada masa kita sekarang. Buah dijual sebelum daripada ada putihnya, tak boleh, haram, tak sah. Jual dalam keadaan buahnya tu belum lagi mula matang. Kalau contoh rambutan masih lagi hijau, tak sah, haram, kita berdosa.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

Ya, Melaka FM, apa sanakan daripada Najwa Latif dengan lagu Bertenang. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.54 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya, DJ Faz, si rama-rama dekat sini, menemani anda dalam santai, relax, 6 petang sampai lah pukul 12 tengah malam nanti, ya. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat, ya, fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Saudara, kata-kata untuk sama-sama kita renungkan pada petang ini. Senja selalu datang perlahan, macam hati yang penat menyimpan terlalu banyak rasa. Kadang-kadang kita tersenyum di depan manusia, tapi dalam diam, jiwa sedang bercakap dengan Tuhan. Dan untuk lagu selepas ini, sebuah lagu saya akan mengingatkan, tidak semua luka perlu difahami orang lain. Ada yang cukup Allah saja yang tahu. Belajarlah menerima bahawa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat menahan sakit, tetapi siapa yang masih mampu bersujud walau hati sedang rapuh.

Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Keperibadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah SWT, Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW

Berdipu Hafiz dengan lagu Rahsia Tuhan. Baru saja menghiburkan anda, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Baik, terima kasih terus bersama dengan kami pada waktu ini. Bertemankan saya, Watashiwa Fazirades. Ya, DJ Fazi rama-rama menemani anda. Tentunya pada hari ini dalam santai, relax, 6 hingga 12 tengah malam. Dan macam biasa, malam ni pukul 9.30 kita ada rancangan Senada Dua. Jadi pastikan kepada peminat lagu-lagu duet tu boleh berkumpul ramai-ramai dekat live TikTok Melaka FM. Dan anda kena, mesti wajib mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka ni, kerana lagu-lagu yang kami keudarakan terutamanya pada malam ni adalah lagu pilihan daripada anda. Kalau boleh sertakan sekali dengan ucapan-ucapannya, ialah kan untuk mereka yang jauh di mata, dekat di hati, segalanya untuk anda. Baik, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.29 malam. Dan selepas ni kita akan layan zone music tanpa henti dari pukul 8 hingga 9 malam nanti tau. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan daripada Noh Saleh. Ini dia, Angin Kencang. Melaka FM mempesanakan.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
2: Bermaksud kerja kalau ditangguh-tangguh akan terbengkalai.
1: Contoh ayat.
2: Kamu mesti menghabiskan kesemua kerja itu hari ini juga, kerana ada kerja-kerja yang perlu dibuat pada hari esok. Bak kata orang, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ni, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan

0: الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebut nama Allah lebih banyak daripada menyebut nama makhluk. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hendaklah sentiasa melazimkan diri kita memperbanyakkan zikrullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Uzkurullaha zikran kathira, sebutlah nama Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak sebutan. Yang keduanya, sebutlah akhirat lebih banyak daripada menyebut urusan dunia. Dengan kita menyebut akhirat, kita akan banyak untuk melakukan ibadat ataupun melakukan amal soleh daripada kita sibuk dengan urusan dunia yang melampau, yang sampai kita meninggalkan atau melalaikan urusan keakhiratan kita. Dan yang ketiga, sebut dan ingatlah hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Kerana dengan kita mengingati akhirat ini atau mengingati kematian ini, akan sentiasa kita bersedia untuk kematian kita dengan amal ataupun dengan segala amal baik ataupun perbuatan baik, supaya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amal ataupun punya persiapan ataupun punya bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jangan sebut-sebut kebaikan diri dan keluarga, kerana menyebut-nyebut tentang kebaikan diri ataupun keluarga ini boleh menyebabkan berlakunya fitnah ataupun kemungkinan ada hasad dengki di hati manusia, akan menyebabkan berlaku musibah ke atas diri ataupun ke atas keluarga kita. Dan yang kelimanya, jangan sebut-sebut dan menghebohkan keaiban atau keburukan orang lain. Menutup keaiban orang lain ini adalah disuruh oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dirinya di akhirat kelak. Wallahu a'lam.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Malaka FM.

0: Pasukan waktu malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Samin.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan di Radio Melaka FM. Pasti mempesonakan dan menjana minda kita, orang-orang Melaka menjadi orang yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi juga pasti di akhirat sana. Baik, saya hari ini Ustaz Fazli Samin nak berkongsikan terus kepada anda berkenaan dengan satu lagi teknik dalam kita nak membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Baik, tuan-tuan ada tak anak-anak yang nak mengambil peksa tahun ni ataupun tahun depan? Saya yakin pasti ada tuan-tuan tu. So hari ini saya nak sharekan satu tip bagaimana kita nak bantu anak kita yang ada semangat kecil itu bertukar menjadi semangat yang lebih besar. Sebab apa tuan-tuan? Ada anak-anak yang nak periksa terutamanya untuk tahun ini, kadang-kadang mereka tidak ada semangat yang besar yang boleh menolak mereka untuk lakukan sesuatu di luar kemampuannya. Jadi kita sebagai ibu bapa hari ini sebenarnya boleh membantu mereka. Caranya macam mana tuan-tuan dan puan? Ada beberapa perkara. Yang pertama, sentiasa beri kata-kata semangat dan berfikiran positif buat mereka. Contoh, kalau ada anak-anak kita tuan-tuan hari kita nampak down, jangan kita blame mereka, tapi kita beri kata semangat. Contoh, katakan saya, anak saya katakanlah nama dia Putri Aisyah. Contoh, saya nampak dia down, saya tanya dia, Aisyah ada masalah ke? Dia beritahu, ayah hari ni saya rasa down sangat-sangat, matematik saya dapat markah 50. Kita jangan marah dia tuan-tuan, tapi kita bagikan kata-kata semangat dan positif buat mereka. Aisyah, tak apa Aisyah, kali ni Aisyah dapat 50, tapi ayah yakin dan percaya selepas ini Aisyah akan tingkatkan lagi usaha Aisyah, dan ayah doa Aisyah boleh buat yang terbaik. Aisyah kena belajar dari kesilapan dan pasti 50 ni akan bertukar menjadi 90 ke 100 markah. Ini akan menyebabkan tuan-tuan anak itu akan terdorongnya rasa motivasi dan ada aura positif yang masuk dalam minda dia, berbanding ibu dan ayah yang terus menghukum dan marah anak-anak yang menyebabkan

0: Yang kedua tuan-tuan, kena berikan penghargaan kepada anak-anak jika anak tu capai kejayaan. Contoh dalam isu anak saya tadi yang mungkin dapat 50 markah. Next peksa dia dapat naik 80 markah. Tuan-tuan, takkan kita nak pandang je. Kita kenalah berikan penghargaan kepada anak-anak. Ada orang tanya saya, ustaz, nak bagi penghargaan ni nak bagi hadiah yang mewah ke tak tuan-tuan? Sesungguhnya hadiah yang paling terbaik adalah ciuman dan pelukan buat anak-anak tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang tuan-tuan kita terlepas pandang. Kadang-kadang bila kita tengok anak-anak ni dapat berjaya, dia beritahu, ayah, saya dapat kejayaan. Kita hanya pandang dan kita hanya tersenyum. Tapi selepas itu tuan-tuan cuba, bila anak tu balik jumpa saya, ayah, hari ni aku dapat kejayaan. Kita peluk mereka, kita dokong mereka, kita cium mereka dan kita ucap, tahniah, ayah bangga dengan kamu. Tuan-tuan, semangat mereka akan terus daripada kecil menjadi besar tuan-tuan. Kalau tak percaya, cuba buat. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan, buat anak-anak dekat luar sana tuan-tuan dan perempuan, pastikan juga anak-anak kita ni sering mendengar lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lagu ataupun melodi ini boleh menukar emosi manusia. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, saya minta tolong buat ibu dan ayah dekat luar sana, hari ini kita tukar. Kalau boleh, kalau kita bawa kereta tu sering dengar lagu-lagu lama, kita tukar lagu-lagu semangat supaya anak-anak kita terus semangat dan terus ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan ada rasa untuk bangkit menjadi manusia yang cemerlang, bukan sekadar di dunia dan juga pasti juga di akhirat. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang ini terus bangkit daripada bawah, menjadi seorang manusia yang bangkit mencapai kejayaan, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
3: Yuku!
2: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
3: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
2: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
4: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

FM. Lagi FM apa sahaja kan DJ Fans si rama-rama menemani anda 9.16 minit malam. Hai, Assalamualaikum. Dan juga selamat malam untuk semua. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya lah DJ Fans kan pada malam ini. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti tau. Macam mana nak tanya dulu ni ha? Sebelum kita nak layan senada duet, dah makan ke belum? Tak dengar lah, dah makan ke belum? Oh dah, Alhamdulillah kalau dah makan kan. Manalah tahu ada yang berniat. Kejap lagi lah DJ Fans, pukul 11 habis kerja nanti baru nak cari nasi goreng, nasi lemak dan sebagainya. Amboi, itu dia. Makan berat tengah-tengah malam ya. Apapun ya, sama-samalah kita menjaga keadaan kita, kesihatan kita. Mudah-mudahan ya, kita kekal sihat. Okey, baiklah. Untuk malam ni kejap aja lagi kita ada rancangan senarai ada duet. Ya, nak dengar lagu-lagu duet pilihan, nak tujukan pada seseorang yang jauh di mata, dekat di hati tu, anda boleh hantar dekat nombor wasabi kami 0108061023. Dan juga mereka yang sedang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ni, saya nampak Kak Asina, saya nampak Mr. Rainbow, Ibra Anglers, MK, Mr. Jai, Tunggu Sekejap, Sedi Ubians, dan ramai lagi, Safwan Shah, Jungle pun ada eh. Terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi tau, kita nak layan lagu-lagu duet. Nak dengar lagu duet dari Malaysia ataupun tempatan boleh, antarabangsa boleh. Semualah. InsyaAllah Fas akan tunaikan permintaan anda. Yang penting anda jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami menerusi frekuensi ini 102.3 Radio Nombor 1 Orang Melaka. Jom kita layan daripada Azara Band dan juga Baby Acha, Jaga-Jaga. Melaka FM mempesanakan.

0: menjaga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 4.A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Nadia Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

Ya, bersatu dalam irama bersama dengan DJ Faz dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. 9.30 minit malam. Nampaknya kita telah pun membuka tirai untuk rancangan senada duet pada malam ni. Jadi kalau anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan macam Faz maklumkan tadilah, boleh hantar terus dekat nombor Wasabi 0108 06 1023. Dan nampaknya ramai yang dah buat pilihannya. Jangan sedih, jangan risau, insyaAllah lagu anda akan Faz keudarakan pada malam ini tau. Juga yang berkelapangan, apa kata jom singgah dekat TikTok Melaka FM. Sebab kalau anda nak tahu, Fadi Konti bukan keseorangan. Kalau nak tahu dengan siapa, boleh singgah sekarang. Boleh juga kita sembang-sembang lah dekat sana.

Kena tau. Baiklah, Fah nak baca kiriman daripada Mak Jah ni. Ha, pilihan lagu yang pertama pada malam ni. Assalamualaikum, DJ Faz. Waalaikumsalam. Selamat berkonti ya saya. Senada duet malam ni Mak Jah nak dengar lagu Kalau Berpacaran. Amboi. Daripada Suhaimi, Mior Hassan dan juga Ana Rafali. Buat semualah yang sedang mendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Untuk Faz, terima kasih. Balik nanti berhati-hati. Bye-bye. Baik, terima kasih Mak Jah. Juga kita ada Kak Ina Montel. Katanya, Faz, dah makan ke belum? Dah siap? Semua settle, Kak? Kak dengan Mak makan sambal ayam dan juga ulam jering je, Faz. Sedap. Malam ni senada duet. Katanya Kak Ina nak dengar lagu Harapan Semalam. Nyanyian daripada Amy Mastura dan juga Azmir. Katanya, untuk Faz, kerja baik-baik. Baik, terima kasih. Harapan Semalam. Menemani anda untuk lagu yang pertama dalam senada duet pada malam ini. Dan selepas itu menyesal lagu Kalau Berpacaran.

Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Lagi FM yang disonekan dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa daripada Suhaimi Mimi Hassan dan juga Ana Rafali bersama dengan Ultimate dengan lagunya Kalau Berpacaran. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Tadi kita ada dengar juga lagu paling comel kan. Dan untuk hiburan anda semua, merupakan lagu pilihan daripada Ucu Acam dari Mantin Negeri Sembilan. Semoga terhibur dengan lagu permintaan anda. Baiklah, terima kasih juga kepada yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Wah, ramainya. Saya nampak Abang Nazmi, Maklum Mahawa, Ija, Kals dan ramai lagi. Jom singgah ramai-ramai, kita sembang-sembang dekat sana tau. Boleh juga menyanyi bersama lagu yang ke udara dengan kami yang berada di konti. Baiklah, Fah nak berkongsi dengan anda tentang sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 yang mana akan diadakan pada 3 hingga 5 Jun 2026, bermula 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Aeon Mall Bandaraya Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya kuis dan juga permainan interaktif, sembang santai bersama dengan influencer, ada explorers, pertandingan aerobic ton ya, ada juga pameran pemakanan khasiat khazanah laut, jom makan sayur dan juga buah. Wow, ni sangat-sangat menarik. Juga ada saringan kesihatan dan juga komposisi tubuh. Jadi macam-macam ada tau. Pocket talk ada, bengkel pertahanan diri pun ada. Jadi jom ramai-ramai pada 3 hingga 5 Jun nanti di Aeon Mall Bandaraya Melaka. Baik, jom kita layan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Ha, kita nak baca lagi kiriman seterusnya. Kita ada makna. Assalamualaikum. Selamat malam Fas. Waalaikumsalam. Nak buat ucapan selamat ulang tahun buat anak menantu mak, iaitu Sarah. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, bahagia di samping suami tercinta. Mama sayang kamu berdua. Nak lagu Cahaya di Wajahmu daripada nyanyian Norino dan juga Ahmad Nawab. Wow, lagu sangat nostalgia ya. Makna, kejap lagi Fah cari tau. Okey, juga kita ada Palsyam. Katanya Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Juga untuk pendengar senada duet, malam ni nak dengar lagu paling comel. Eh, kebetulan lagu tu kita dah siarkan tadi kan, pilihan bersamalah dengan Ucu Acam. Katanya lagu tu nak tujukan pada bos, rakan-rakan dalam live TikTok, seperti Kak Wadia, Edward Amiro, Joker dan lain-lain lah. Selamat berehat dan juga selamat berhibur. Baik, terima kasih Palsyam. Ada lagi nota suara ni ha, daripada Maklum Mahawa. Tapi kejap lagi lah kita dengar. Jom kita layan dulu daripada pilihan Nur Naziha, Hanya Memuji, nyanyian daripada Shanti dan juga Marcel. Untuk anda, senada duet.

0: demam tinggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam tinggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Dunia sekarang makin canggih.
3: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
2: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
3: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
2: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani.

0: Kulai Cafe yang membesarkan daripada Syah dan juga Ella dengan lagunya Ku Merindu. Baik, kita nak cerita tentang Kubo Digital yang saya pasti ramai di antara pendengar-pendengar kita ya telah pun mengetahui mengenai perkara ini. Okey, Kubo Digital permudah jejak waris pelihara warisan. Yang mana inisiatif Kubo Digital diperkenalkan sebagai pendekatan baru dalam mentransformasikan sistem tanah perkuburan tradisional menerusi penomboran kubur dan juga pengumpulan data secara sistematik yang mana bagi memudahkan waris mengesan lokasi pusara ahli keluarga dengan lebih tepat. Sebagai permulaan ya, empat tanah perkuburan iaitu di Kampung Hilir, Kampung Seri Tambak, Kampung Seri Jeram dan juga Kampung Pulau Tengah sedang menjalani proses pendigitalan melibatkan lebih 1,600 kubur. Cuba kita bayangkan ya, satu hari nanti lokasi pusara insan tersayang boleh dijejaki dengan lebih tepat dan cepat. Yang mana inisiatif ini turut membantu memudahkan urusan ziarah waris pada masa hadapan menerusi sistem lokasi yang lebih tersusun. InsyaAllah sama-sama kita doakan dipermudahkan urusan ini. Baiklah, kita nak baca kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita yang hantar di nombor Wasabi Melaka FM ya. Sebelum tu kita nak dengar kiriman nota suara daripada Mak Long Mahawa. Dengar kejap apa kata Mak Long tu. Halo Mak Long.
1: Assalamualaikum Pas.
0: Waalaikumsalam.
1: Tugas, selamat malam. Mak Long ucapkan malam ni Mak Long nak minta lagu Blurry Mantika dengan saya Pak Eni.
0: Ya.
1: Tadinya seiring dan sejalan.
0: Seiring dan sejalan.
1: Ini malam ucapkan kepada Kak Liki, Kak Nani, Mak Sajalia, Surah Juju, Mak Sena, Pak Tua Serkam, Pak Wan, sekeluarga Ramli Utamulu. Dan semua sekalilah mana pun dengar setia Melaka WM. Malam ucapkan selamat mendengar dan selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Kepada Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Long nak dengar lagu Seiring Sejalan. Nah, ni kita nak layan versi nyanyian daripada Ajay dan juga Nurul. Untuk anda semua, tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

Sebuah lagu nyanyian daripada Mafa dan juga Roni, Buatku di Sana. Baru saja menghiburkan anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saya pasti lagu-lagu pada malam ini membawa satu kenangan untuk anda, ya. Almaklumlah lagu duet ini sering terkait dengan cinta, dengan perasaan dan juga emosi. Ada yang dengar lagu sedih ataupun dengar lagu Buatku di Sana tu mengalir air matanya. Alah, tak naklah sedih-sedih kan. Kita kena gembira. Barang yang lepas jangan dikenang. Kita buka buku baru, lembaran yang baru. Coretkan cerita-cerita indah sahaja. Dan jangan lupa malam esok kita ada malam bunga-bunga cinta. Anda boleh nukilkan, ya, puisi khas sempena dengan Hari Guru. Ha, cinta kepada insan yang bernama guru. Tak kisahlah guru apa. Terutamanya guru kita di sekolah lah kan. Di IPT. Ataupun guru yang mengajar bawa kereta. Itu pun guru juga, guru mengaji kita dan sebagainya. Jangan lupa bersama dengan Ain esok pukul 9.30 minit malam. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Sebelum tu, Fah nak baca kiriman daripada Moksu Raja Alias. Ke tadi Fah dah baca belum. Okey, Moksu nak dengar lagu Mutiara Hati. Sebuah lagu yang telah pun kita keudarakan sebentar tadi tau. Okey, Hafiz Suib dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Muara Hati. Okey. Okey, untuk peminat-peminat setia Melaka FM khasnya, Cik Ramli Bertamulu, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Mak Lom Mahawa dan juga Mak Jah Bukit Rambai dengan ucapan selamat malam. Moga sihat, sihat selalu. Ucapan selamat malam juga untuk yang menonton live di TikTok Melaka FM. Baik, terima kasih Moksu Raja Alias. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan pilihan lagu daripada Edward Amin Mirul. Katanya malam ni saya nak buat permintaan sebuah lagu lah. Lagu yang bertajuk Kehebatan Cinta, nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Francis Kapita. Macam pantun pula kan. Okey, katanya lagu ni untuk DJ Ham Tugas, rakan di MCR, untuk Kak Benny dan My Beautiful Ahmun. Oh, untuk rakan-rakan pendengar Radio Melaka FM, juga di TikTok ataupun di radio, ya, seperti Kak Sena, Kak Zura, Kak Ida Sharida, Kak Ida Anida, Mama Nomi, Joker, Abis Muta, Amar, Arik dan Abang Rashdan. Semoga terhibur hendaknya kalian semua. Terima kasih DJ dan juga salam sejahtera. Baik, jom kita layan sebuah lagu yang berjudul Kehebatan Cinta. Tentunya untuk anda dalam senada duet Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Ber

Ya, daripada Lady Gaga dan juga Bruno Mars dengan lagunya Die With A Smile. Baru saja menghiburkan anda tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa 10.24 minit malam. Lagu pilihan daripada Mr. Joker ataupun Cik Farid ya. Katanya untuk senada duet malam ni Die With A Smile nak tujukan ya untuk diri sendiri. Sekian, terima kasih. Oh, gitu sahaja. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Mr. Joker. Kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan daripada Syah Nizam. Katanya, Assalamualaikum. Selamat malam, DJ Fah. Waalaikumsalam. Kepala saya sedang pening. Tak tahulah kenapa. Jadi, malam ni, saya nak layan lagu Izlin dan juga Allahyarham Dato' M. Daud Kilau bertajuk Pening untuk hiburan semua dan juga diri saya. Marilah kita layan sama-sama ya. Senada Duet, Melaka FM.

Like FM membersamakan anda daripada Syaib dan juga Seha dengan lagu Kerana Rindu ini. Baru saja menghiburkan dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Sama ada yang di rumah atau di tempat kerja, ada juga yang sedang berniaga tau. Antaranya lah abang-abang kita berniaga burger tu, ha. Layan aja Melaka FM. Ada yang kata, sedap betul lagu malam ni. Mana taknya kita lagu-lagu duet kan? Lagu yang mengimbau kenangan, lagu yang memberi inspirasi dan sebagainya. Apapun, semoga anda terhibur. Yang mana nak buat pilihan lagu tu, masih sempat lagi untuk anda hantarkan. Terus dekat nombor wasabi kami 0108061023. Fan nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok. Antaranya yang saya nampak, Edward Amirul. Dia dah minta lagu tadi kan, tapi masih tetap setia menonton live di TikTok. Terima kasih. Kak Zara pun ada. Harap-harap Kak Zara ya terus setia bersama kan. Kalau mengantuk, minum kopi. Kita risau juga ya. Rakan-rakan kita yang berada di TikTok ni, layan, tap-tap screen. Sampai ada yang tertidur. Okey, kita juga ada siapa lagi ni? Acik Izan. Katanya, jom tap-tap. Terima kasih Acik Izan. Kak Asina Shah. Gasa-gasa ni tengah menyantan ni tapi tula takkan menyantan sampai 10 lebih kan. Tak apalah, kalau menyantan pun mungkin ada santan yang nak digunakan pada pagi esok. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan daripada rakan pendengar kita. Kalau tak silap tadi Kak Lela katanya nak dengar lagu nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Normadiah. Tajuknya Itulah Sayang. Sebuah lagu yang dipopularkan menerusi filem Anakku Sazali pada tahun 1956. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan daripada Brori Marantika dan juga Dewi Yul. Ini dia, Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Tanya bersama dengan kami dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
3: Sambil anda layari media sosial.

Ya, Melaga FM bersamakan daripada Ernie Zakri dan juga Hafiz Soeib dengan lagu Berakhirlah Pencarianku. Sebuah lagu yang sangat sesuai ya untuk mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga kan. Berakhirlah pencarianku, akhirnya bertemu dua hati yang telah lama mencari. Oh gitu, saling mencari kan. Okey, kita nak berkongsi dengan anda yang Melaka untuk makluman ya, menyasarkan sekurang-kurangnya 30% penyertaan wanita dalam ekonomi digital menerusi pemerkasaan platform digital dan juga e-dagang bagi membantu meningkatkan pendapatan serta memperkukuh ekonomi isi rumah. Dan juga antara fokus utama yang pertama, memperluas peluang wanita dalam ekonomi digital, pemerkasaan melalui platform e-dagang, bantuan latihan, bimbingan dan juga akses pasaran. 25 usahawan wanita telah menerima manfaat dan jumlah bantuan mencecah hingga RM63,000. Inisiatif ini membuktikan wanita bukan sahaja mampu menjadi penggerak keluarga, malah turut berperanan sebagai peneraju pembangunan ekonomi negeri dalam era digital masa kini. Terbaik wanita. Baiklah, teruslah ya memajukan diri, bukan sahaja demi negeri, demi negara, malah demi keluarga yang tercinta. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Antaranya permintaan daripada Nurul Izzati, katanya nak dengar lagu Syed Syamin dan juga Tasha Mashahal, lagu yang berjudul Ragu-Ragu. Nak tunjukkan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Baiklah, kita akan layan lagu ini dan tepat pukul 11 malam nanti kita akan terus dengarkan berita dunia dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi terus setia bersama dengan kami, Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.

0: hingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimasyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Misi sobot flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kemudian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll up yang kita akan tengoklah. But the rest, itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negeri.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya Allah, Gafi, apa bersanakan anda daripada Faizal Tahir dan juga Elizabeth Tan dengan lagu Setia, tentunya menemani anda menerusi malam senada duet pada hari ini. Ya, melodi hati satukan jiwa. Baiklah, 11.19 minit malam, masih sempat lagi untuk anda hantarkan lagu-lagu pilihan ya, kerana kami akan keudarakan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk lagu seterusnya daripada Makna, katanya nak dengar lagu Tomok dan juga Yana Syamsuddin. Hasil untuk semua pendengar setia Melaka FM, Cinta Tak Pergi, senada duet Melaka FM.

0: AWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik bautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Lagi FM, apa sanaikan daripada nyanyian Putri Mianti dan juga Allahyarham Gigi dengan lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Baru saja menghiburkan anda 11.29 minit malam. Sekejap masa berlalu kan, tutak. Dan dekat pukul 12 tengah malam dah pun kita bakal mengakhiri hari ini, tarikh 14 Mei 2026. Jadi mungkin ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini. Ya, satu tarikh yang cukup cantik. Apa kata, Fah nak nyanyi sikit lah. Selamat

0: Selamat hari ulang tahun untuk anda. Selamat hari ulang tahun perkahwinan ya. Semoga diberkati usianya, murah rezeki selalu, bahagia dunia dan juga akhirat. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Cik Hafiz. Katanya nak layan lagu Allahyarham Tan Sri SM Salim dan juga Datuk Sheila Majid. Entah jadi, entahkan tidak. Ditujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan semoga terhibur. Melaka FM, apa sana kan?
1: Dengar lagu ni tau. Ini nasihat ni bukan berkata.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

FM. Lagi FM apa sana kan daripada Janet Jackson dan juga Nelly. Orang saja menghiburkan anda. Call on me. Baiklah, 11.38 minit malam waktu ini. Kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Lagu nyanyian daripada Aiman Sidik dan juga Alin Sidik. Ini dia, Cinta Sejati. Menghiasi malam anda. Tentunya dalam senada duet. Lagi FM.

kepada Rizky Fabian dan juga Andrian Khalif. Baru saja menghiburkan anda. Baik, kita nak cergaskan diri anda dan juga nak segaukan mata. Yang mana tengah bekerja tapi alamak ngantuknya. Tak tahulah kenapa hari ni rasa macam penat sangat kan. Kita faham. Hari Khamis, esok hari Ahad. Hari Ahad pula, esok hari Jumaat. Jadi hari terakhir kita bekerja untuk minggu ini. Betul tak? Jadi hari ini kenalah settlekan macam-macam perkara, kerja-kerja yang bos dah bagi tu. Esok nak kena hantar kan. Kita faham kepenatan anda. Jadi insyaAllah Fahd doakan semoga dipermudahkan urusan kalian semua. Datang kerja esok, muka tu kalau boleh janganlah stres. Kena segau, kena ceria, senyum sampai ke telinga. Walaupun kita tahu esok kita nak kena menghadap macam-macam perkara tau, senyum aja. Jadi orang lain tengok kita pun tersenyum, bos tengok kita pun senyum. Jadi hati-hati yang melihat kita ni, lembut saja insyaAllah tau. Semoga dipermudahkan segalanya. Untuk itu, Fahd nak segaukan mata anda dengan lagu ini, nyanyian daripada Haziq Rosabi dan juga Ira Milpan, Pandang-pandang jeling-jeling. Apa yang dipandangnya tu? Apa yang dijelingnya tu? Like FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Lagu FM mempesonakan anda daripada Harry dan juga Baby Aisyah dengan lagu Aku Milik Orang. Baru saja menghiburkan ya. Baiklah, tutup. Dah dekat pukul 12 dah pun. Jam menunjukkan 11.56 malam saudara. Dan nampaknya setakat ini sahaja Fas temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Sabtu nanti. Jangan lupa hujung minggu di Melaka FM 6 petang hingga 12 tengah malam. Malam tu kita ada warung dangdut. Jadi jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Jamata. Bye-bye.

0: sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis. Hanya makan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas lepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadang-kadang kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta keunggulan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam, kalau ikutkan ini pagilah kan, tadi kita malam. Tapi waktu-waktu begini ni, dari pukul 1 ni, masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita, bolehlah kita berkenalan kan. Lepas tu, kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya. Dengarkan kami sebagai peneman perjalanan, dan kalau dah sampai destinasi tu, alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan? Jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

kembali lagi bersama saya Hania melewati pukul 1:39 pagi. Okey, waktu pagi ni geng buruh hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okey, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, tu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan, hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, buat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Nasional.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di manalah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

Di dalam segmen Geng Borong Hantu. Okey, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okey, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada. Ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Ha, kalau tak ada TikTok ni rasa sunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay. Ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan. Malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan. Solat malam ni kan. Waktu hujan pula kan. Doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermalukan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Ha, rasa macam muda dengar lagu adik saya bersore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat Geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih. Macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemandang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, hanya nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity yang telah menghiburkan anda untuk pagi ini. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini kita temani anda, perjalanan anda dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tekunan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini, dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar. Tapi hakikatnya dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting, dan juga menjaga hati orang lain. Kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kecik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu-waktu untuk packing-packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan. Waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan. Rindu kita kepada pencinta kita. Okay, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu,

tempat, satu tempat teringat, satu kenangan. Tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kuantan 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan, barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, sayang orang yang sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM, sentiasa di hati.

0: Sepak Bola Sehat Hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta keunggulan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضرين مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, Syaiunillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضري مسلمين يا رحمة الله, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, yaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitulah menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah. Rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri. Rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub. Yang mana doa ini merupakan asbab. Doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi SAW ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a silahul mukmin." Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau. Sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita.
1: Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yara, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
2: Allahumma

ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Bye.

Tu nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam Hanim menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anna Rasali.
4: Saya Syahid.
5: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Boleh.

tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 91 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dah Asrul, menemani pagi anda di Gegau Pagi 6.10 selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi. Untuk edisi hari Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaidah 1447 Hijrah. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.49 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Imran ayat 13 hingga 20 dibacakan oleh Ustaz Azri Haq, terjemahan daripada Ustaz Amiruddin Ahmad. Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk jual beli yang dilarang, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Dan Jana Minda Melaka FM akan kudara pada pukul 6.50 minit pagi bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Teruskan setia bersama dengan kami di Gegau Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi.

Allah. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah. Dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran yang celik mata hatinya.

cara dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia. Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak berpikul-pikul dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga.

Katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan atau isteri-isteri yang suci bersih, serta beroleh pula keridaan Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka."

dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur.

Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilannya. Dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana.

Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya. Melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya.

0: Oleh sebab itu, jika mereka berhujah, menyangkal dan membantahmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, aku telah berserah diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutku. Dan bertanyalah, wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab, dan orang-orang yang ummi, orang-orang musyrik Arab. Sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam yang aku bawa itu? Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling tidak mahu menerima Islam, maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan, yakni dakwah Islam itu. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

jadi milik siapa? Penjual. Ha, dalam mazhab Syafi'i ini dilarang. Mazhab apa? Mazhab Hambali membenarkannya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Jadi apa? Tak boleh disyaratkan dalam akad begitu. Jadi bayar RM5,000 untuk harga 100 kereta, RM5,000 ni kalau jadi maka dibayar lagi jumlah bakinya RM95,000, kalau tak jadi RM5,000 tu hangus. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah diharamkan. Baik, dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma meriwayatkan, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli cengkeram. Melarang jual beli dengan deposit. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah ada dalilnya. Ada dalilnya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah, kata pengarang, perlu diingatkan di sini amalan ini diharamkan dan tidak sah hanya jika perkara tersebut dijadikan syarat dalam akad. Namun jika ia tidak dijadikan syarat, tidak salah penjual meminta pembeli membayar sebahagian daripada harga sebagai cengkeram selepas akad tersebut. Cuma penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika akad tersebut dibatalkan melainkan dengan persetujuan pembeli. Maksudnya apa? Kalau disyaratkan dalam akad, tak sah jual beli. Tapi kalau tak disyaratkan, okay, kita jual, kita, pembeli kata saya nak beli kereta ni, harga dia berapa? RM100,000. Okay, kita setuju untuk beli. Baik, penjual kata bagilah saya RM5,000 dulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, penjual kata boleh? Pembeli kata boleh, saya bagi RM5,000. Baik. Bila penjual serahkan kereta, maka pembeli pun bayar baki lagi RM95,000. Baik, katakan tak jadi. Pembeli kata saya tak jadilah beli. Baik, boleh tak pembeli penjual mengambil RM5,000 tersebut? Tidak boleh. Melainkan dengan izin pembeli. Jadi pembeli kata saya tak jadi beli kereta ni. Pembeli kata saya tak jadi belilah. Pulangkan balik saya RM5,000 saya. Baik, penjual dia mesti pulangkan. Kalau penjual nak, dia mesti minta izin daripada pembeli. Kamu dah serahkan RM5,000, bagilah saya. Saya dah buat dah bagilah saya. Itu baru dibolehkan. Boleh? Jadi ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab ni dah jadi kebiasaan kan tempat kita. Banyak kalau barang-barang besar tu biasanya ada deposit. Macam mana ni tak sah kalau ikut mazhab Syafi'i? Tuan-tuan, nama kita baca sini nota kaki yang ke-10. Konsep urbun ataupun deposit atau cengkeram hanya dibenarkan dalam mazhab Hambali berdasarkan ijma' para sahabat. Jadi mazhab yang membolehkan jual beli dengan bayaran deposit, bayaran pendahuluan ataupun dengan cengkeram, ini dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali boleh. Baik. Urbun dikatakan pernah diguna pakai oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dipersetujui oleh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup ketika itu. Rupanya ada juga dalil mazhab Hanbali. Dia bukan berdalilkan dengan Al-Quran, bukan berdalilkan dengan hadis, tapi berdalilkan dengan perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ni termasuk daripada sahabat Nabi SAW yang disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidun yang selepasku. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini Umar zaman dia pernah terjadi begini. Baik, apa cerita dia? Gubernur Makkah pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah penjara daripada Safwan bin Umayyah dengan harga 4,000 dirham. Dan beliau memberi syarat bahawa jika Umar meluluskan pembelian itu, kontrak akan dimeterai. Namun jika Umar radhiyallahu anhu tidak bersetuju membelinya, Safwan akan diberi 400 dirham. Baik, apa terjadi? Tuan-tuan dan puan-puan, Gubernur Makkah, dia beli satu bangunan. Bangunan ini untuk penjara. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Gubernur Makkah ni beli bangunan ni daripada Safwan bin Umayyah. Harga dia berapa? 4,000 dirham. 4,000 dirham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu

0: Wa Ta'ala. Jadi kalau kalau dibayar dulu 400 dirham dulu kepada Safwan bin Umayyah ni. Kalau Umar radhiyallahu anhu setuju, maka dia bayar baki lagi. Ha, jadi 4000 dirham, dah bayar 400 dirham, ada 3600 dirham lagi. Tapi kalau Umar radhiyallahu anhu tak setuju, 400 dirham ni milik siapa? Milik Safwan bin Umayyah, penjual bangunan tadi. Ha, jadi ulama-ulama mazhab Hanbali berpendapat bahawa boleh dilakukan jual beli secara deposit. Ha, jadi deposit ni kalau jadi maka dibayar bakilah. Ha, kalau tak jadi maka burn. Istilah dia apa? Burn kan, apa? Habis, hangus. Ha, dalam bahasa Melayu hangus. Ha, jadi ini dalam mazhab Hanbali. Baik. Kita baca di akhir ni bagi para ulama kontemporari pula, ulama semasa. Kedua-dua konsep yang dibincangkan di atas telah disahkan harus oleh resolusi Kesatuan Akademi Fiqh Dunia dalam resolusi nombor 72 dan juga resolusi Majlis Syariah Aufi resolusi nombor 5. Jadi ulama semasa, tuan-tuan dan puan, mereka berpandangan bahawa boleh berurus niaga, berjual beli dengan dengan secara deposit. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita kena tahu ni tak boleh. Ha, cuma dalam mazhab lain dan pendapat ulama semasa, mereka mengatakan boleh beli dengan jual cara, dengan cara deposit. Ha, ini ini yang perlu kita tahulah. Ha, rupanya dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh bayar deposit. Kalau tak termasuk dalam akad. Kalau kalau tak jadi, tak hangus. Kita boleh minta balik. Ha, jadi pergi contohnya, kita nak nak sewa bilik, nak bayar dulu deposit 50, 300, tak jadi pergi, kena pulangkan. Ha, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia kena pulangkan, dia tak ada hak. Kalau dia nak juga, dia kena minta izin kita. Kalau kita tak izinkan, dia tak boleh ambil. Ha, kalau dia kita izinkan, baru dia boleh ambil. Ha, tapi dalam mazhab Hanbali, deposit ini dibolehkan. Itu jual beli yang dilarang dan diharamkan menurut mazhab Syafi'i, tidak sah. Baik, yang kelima, jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli hutang dengan hutang. Baik, tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barang yang dijual tidak boleh diserahkan. Ha, ini ini jual hutang dengan hutang. Ha, ada ke? Wallahualam. Ha, tapi ini salah satu bentuk jual beli hutang dengan hutang. Baik. Baik, dalilnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli hutang dengan hutang. Jadi tuan-tuan, hadis yang kita bacakan ni diriwayatkan oleh Daraqutni. Imam Syafi'i kata ahli hadis melemahkan hadis ni. Tapi ulama ijma' bahawa jual beli hutang dengan hutang ini adalah haram, dilarang, tidak dibolehkan. Jadi hadis ni walaupun dhaif, tapi ada ijma' ulama yang mengatakan bahawa jual beli ini dilarang. Ha, ini jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli dalam Islam ni ada beberapa cara. Pertama, kita bayar dulu, bayar penuh, kemudian kita terus dapat barang. Ha, ini jual beli biasalah, boleh. Kita nak beli apa? Kita nak beli kereta. Kereta tu harga RM100,000. Ana ni RM100,000, bagi kereta terus. Dapat masa tu juga. Ini asas, asal kepada jual beli. Hukumnya dibolehkan. Baik. Biasanya beli makanan macam tu lah. Beli masa tu bayar, masa tu dapat makanan. Beli pergi pasar raya, ambil barang, beli apa, bayar, masa tu juga dapat. Pergi kedai runcit, bayar masa tu, masa tu juga ambil barang, bawa balik ke rumah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bayar penuh tapi barang dapat nanti. Ha, yang kedua ni, kita bayar penuh, kemudian nanti baru dapat barang tu, dan ditentukan bila masanya. Ha, ni apa ni? Ini tempah ataupun dalam bahasa Arab bai'us salam. Ha, kan? Ha, sepatutnya kalau kita nak tempah baju, baju Melayu, kita bayar dulu penuh. Berapa harga dia? Kalau tempah baju ni RM100. Ha, bayar penuh RM100. Kita dah bayar sepenuhnya. Kemudian nanti bila selepas sebulan dia serahkan baju Melayu tersebut. Kalau kita beli kereta, kita bayar dulu penuh RM100,000. Kemudian hari sekian yang dia telah ditetapkan, dia serahkan kereta tersebut. Ini namanya tempahan ataupun bai'us salam. Baik. Yang ketiga, barang dapat dulu tetapi bayar kemudian. Ini apa? Hutang. ataupun apa al-bai'u bi thamanin ajil. Kita ambil barang dulu. Ambil kereta dulu tapi bayar kereta tu bulan-bulan. Itu hutang. Ataupun kita ambil barang dulu pergi kedai runcit, saya nak beras harga berapa? RM30. Nanti akhir bulan saya bayar. Itu namanya hutang. Itu hutang ni boleh juga. Dalam Islam ini dibenarkan. Baik. Yang keempat, barang apa serah nanti, duit pun serah nanti. Ini ada sebagian ulama kata ini tidak dibolehkan. Ini termasuk sebagian ulama kata jual beli hutang dengan hutang. Kita tempah, kita kata saya nak apa? Saya nak nasi lemak 100 bungkus. Setiap satu bungkus tu harga RM3. Kita bayar 300. Baik. Tapi bayarnya nanti. Ini tak boleh. Tentu sebenarnya tak boleh. Jadi kita kena bayar dulu. Kalau nak tempah, kita bayar dulu 300. Hari yang ditentukan, dia serahkan 100 bungkus nasi lemak. Kalau kita tempah, nanti kita bayar, dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tidak dibolehkan. Itu namakan bayar hutang dengan hutang. Jadi tapi ni biasa orang buat kan, apa nak buat. Tapi dari segi hukumnya tidak dibolehkan. Jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa tu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang minta barang tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti. Ini dalam Islam tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada jual beli yang haram yang dilarang.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM, pasti mempesonakan. Baik, kalau kepada mereka yang pernah mendengar segmen saya sebelum ini, saya dah berkongsi banyak perkara, terutamanya berkenaan dengan teknik, tips dan elemen-elemen yang boleh membantu setiap anak pelajar dekat luar sana, terutama yang bakal menghadapi peperiksaan pada tahun ini. So, kali ini saya nak kongsikan satu lagi teknik ataupun satu lagi tips ataupun satu lagi panduan yang boleh digunapakai oleh anak pelajar dekat luar sana. Apa dia? Yang saya letakkan dia sebagai teknik pemantapan matlamat yang berkesan. Kalau siapa masih ingat dan siapa yang mungkin pernah mendengar berkenaan dengan saya kongsikan 5 elemen asas untuk berjaya dalam peperiksaan, antara satu elemen yang saya kongsikan sebelum ini adalah berkenaan dengan penetapan matlamat. So, untuk segmen kali ini saya nak ceritakan, saya nak kongsikan bagaimana kita nak letakkan penetapan matlamat yang benar-benar berkesan dalam setiap diri seorang manusia, khususnya kepada mereka yang dikelar sebagai seorang pelajar. Saya gunakan formula yang dipanggil sebagai SMART. Apa dia? S-M-A-R-T, iaitu SMART. Yang mana kalau kita tengok dalam setiap huruf ini, saya ada tip ataupun formula yang special saya nak kongsikan. Yang pertama, kalau kita tengok perkataan SMART tu, adanya perkataan S. Apa S? S adalah special. Maknanya hari ni adik-adik, kalau kita nak letakkan matlamat, adik-adik kena tanya dalam diri adik-adik, matlamat ini special untuk siapa? Tentunya untuk orang yang kita sayang, betul? Siapa? Mestilah mak bapak, mestilah insan-insan yang menyayangi diri kita, adik-beradik kita, guru-guru kita. So, kalau kita nak berjaya dengan cemerlang, penetapan matlamat ini, syarat pertama sekali, dik, mesti kena ada S. Iaitu, letakkan matlamat yang paling special untuk memastikan matlamat adik-adik itu benar-benar berkesan dalam diri adik-adik. Kalau nak bagi yang special, mestilah matlamat yang paling terbaik. Sebab itu, kena ada M. Apa dia? Mencabar. Nak letak matlamat, jangan letak yang rendah-rendah. Contohnya, katakan pelajar STPM kat luar sana yang nak dapat 4 flat. Jangan target PNG yang dapat 2.0 je. Kenalah target 4 flat. Walaupun mungkin kita rasa nak dapat 4 flat tu adalah satu perkara yang agak sukar. Tetapi, seorang pelajar yang bagus, seorang pelajar yang hebat, bila mana dia letakkan matlamat dia dengan matlamat yang paling mencabar. Maknanya, kalau kita sebagai seorang pelajar yang nak dapat yang terbaik, kena letak 3A. Atau STPM kena letak 4 flat. Ataupun pelajar dekat pelajar universiti sana boleh letak dengan keputusan yang paling terbaik. Betul ke tak betul?

0: Tetapi kadang-kadang ada di kalangan rakan-rakan kita, orang keliling kita memperlekehkan kita. Mungkin contoh, kalau kita kata kita nak dapat hari ni 4 flat, orang kata eleh, boleh ke kau dapat 4 flat? Kadang-kadang ia boleh menjatuhkan semangat kita. Betul ke tak betul? Mesti betul kan? So adik-adik kena ada A. Apa dia? A adalah aku yang pilih. Maknanya hari ni kalau orang nak kata apa sekalipun, lantaklah. Yang penting siapa nak berjaya? Ya, kita yang nak berjaya. Betul ke tak betul? So kalau orang nak cakap apa sekalipun, pedulikan. Yang penting adik-adik kena letakkan semangat yang tinggi. Apa yang aku tulis, apa yang aku sebut, apa yang aku sasarkan, mesti aku yang buat. Kerana apa? Sebab A, aku yang pilih. Tetapi adik-adik kena ada R. Apa itu pula R? R adalah rancang. Kalau kita ada semangat saja tapi tak ada perancangan pun tak boleh. Betul ke tak betul? Kalau adik letakkan penetapan matlamat nak dapat straight A contohnya, kena ada perancangan yang rapi. Tak boleh main bantai je, tak boleh hari ni main sebagainya, tak ada, tak boleh. Dia kena buat. Dan yang terakhir sekali adalah T. Apa juga yang kita rancang, mesti ada tindakan dan tawakal. Kerana apa? Tindakan segera itu memastikan apa yang kita rancang benar-benar kita dapat. Barulah apa yang kita letakkan dalam matlamat kita, kita akan capai dan kita akan dapat, insyaAllah. Bye-bye.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Channel Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan. Sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pejabat majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan takdir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Dani bahawa jolo tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan Jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zife Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zife Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Berita Mag FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Mag FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, 87 klinik kesihatan dan klinik desa seluruh Melaka dinaik taraf sepanjang 3 tahun pentadbiran Ketua Menteri. Dan seterusnya, RTM menjadi saluran rasmi kerajaan dalam apa jua isu yang dibangkitkan di media sosial. Dan Dun Kota Laksmana bakal membuka tirai WRUR Parlimen Kota Melaka Kampung Kita. Berita penuh bersama penyampai Farahuda Sahiran.
2: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan.

0: tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM. Frekuensi digemas Negeri 9, 102.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.